0: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
3: Ya, kan udah viral di mana-mana.
4: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak itu, kan?
5: Kalau saran saya aja, berarti kan ada hal yang harus saya
6: kerjakan. Iya. Ayo
5: kita lihat aja.
3: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan.
1: Oke. Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
8: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
11: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya-karya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
12: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
10: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
14: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
15: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
16: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
15: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
17: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
18: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai, emak anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anakku, mungkin tak kadang karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan kita kahan pulang pas itu lama gue katanya rumah hancur, cuman yang sama punya ibu gak bisa, jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu, ada surang satpam SMK katanya. Ini kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
17: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
18: kalau kondisi rumah kami dua kamar tuh hancur, tinggal kita satu kamar yang masih aman, dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena dinding itu lah bergeser gitu, rata parah, lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu mbak Ama mendoanya bikin trauma aku berat.
17: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Dorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
19: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah bahkan rumah tetangga ini bang. Setelah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
17: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
19: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
20: Berarti air berbelok ya bang?
19: Air berbelok bang.
20: Tapi mungkin aliran baru ya?
19: Ya mungkin aliran baru. Iya bang.
17: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
21: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian, Brigadir Susan melaporkan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik ya di Riau Pagi, pendengar, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,1 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

0: Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Dengan pukul 7:36 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda ikuti informasi perakiraan cuaca

0: sedang terjadi di hampir sebagian besar wilayah Riau. Untuk siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Untuk malam hingga dini hari, udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, dan Kabupaten Kampar. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir pada pagi, siang atau sore, serta malam hingga dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin cenderung bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Perakiran gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 2.000 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 7 titik yang tersebar di Kabupaten Siak 1 titik, Indragiri Hilir 4 titik, dan Kota Dumai 2 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website pamet.riau.bmkg.co.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya lihat dari studio Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan pagi hari ini, cuaca kota Pekanbaru sepertinya mendung ya, dan berpotensi turun hujan, pendengar. Mungkin untuk Anda yang saat ini berencana ya untuk aktivitas keluar, boleh ditunda dulu atau jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Dan pastinya tetap berhati-hati ketika berkendara ya pendengar, selalu gunakan sabuk keselamatan, helm, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Tadi udah hujan, otomatis jalanan juga licin ataupun juga mungkin ada beberapa sudut jalan yang tergenang air ya, tetap berhati-hati, keselamatan yang paling utama pendengar. Satu jam ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya masih akan hadir menemani ruang dengan Anda pendengar di rangkaian informasi dan musik untuk hari ini ya. Dan pastinya saya juga sudah menyediakan beberapa lagu-lagu pilihan untuk Anda semua ya, yang semoga bisa menjadi penyemangat Anda pada kesempatan minggu pagi hari ini pendengar, untuk dapat mengisi kembali energi Anda sebelum besok ya sudah harus kembali beraktivitas seperti biasanya.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar membuka media sosial untuk melihat kabar terbaru, ya kadang bisa berubah menjadi kebiasaan menggulirkan layar tanpa henti. Ya, jadi sekali scrolling bisa 1 jam, 2 jam gitu ya, sampai gak mau berhenti. Jadi seseorang mungkin awalnya hanya ingin membaca satu berita, tetapi kemudian berpindah ke berita lain, ya melihat komentar, menonton video, dan terus mencari informasi terbaru. Jadi ketika aktivitas tersebut didominasi oleh berita negatif atau mengkhawatirkan, kebiasaan ini sering disebut doom scrolling. Ya, doom scrolling itu menjadi perhatian karena informasi negatif dapat membuat seseorang terus memusatkan perhatian pada berbagai hal yang dianggap mengancam, ya. Jadi setelah membaca berita buruk, ya, muncul keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Jadi rasa ingin tahu tersebut akhirnya membuat seseorang harus terus menggulir layar, meskipun informasi yang dibaca justru membuat perasaan semakin tidak nyaman. Penelitian Taskin DKK ya 2024 terhadap 400 pengguna media sosial menemukan adanya hubungan antara doom scrolling dan kesejahteraan mental. Penelitian yang lainnya yang juga diterbitkan dalam Journal of Community Psychology melihat peran mindfulness dan secondary traumatic stress ya. Jadi hasil penelitian menunjukkan doom scrolling berkaitan dengan kecenderungan lebih terpaku pada berita negatif dan kondisi kesejahteraan mental yang lebih rendah, pendengar. Untuk itu, bagi Anda pengguna media sosial, sebaiknya harus lebih bijak, pendengar, dalam menyalin berita ataupun memanfaatkan media sosial Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon. Saya Midazolidinil Urea. Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu, melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, kalau misalnya cuaca lagi mendung seperti sekarang ya, pingin keluar rumah pasti bawaannya pingin pakai baju dengan warna-warna yang cerah ya. Jadi ada beberapa warna outfit ya yang bisa membuat penampilan terlihat lebih cerah ya. Atau mungkin Anda pernah merasa penampilan terlihat lebih segar hanya karena mengganti warna pakaian. Jadi ternyata warna outfit itu bukan sekedar soal mengikuti tren fashion ataupun juga menyesuaikan dengan selera pribadi, tapi pemilihan warna yang tepat itu juga bisa memberikan kesan tertentu pada penampilan ya. Mulai dari terlihat lebih cerah, segar, elegan, sampai lebih bersemangat ya. Bahkan gak jarang juga orang yang lebih sering memilih warna hitam, abu-abu atau coklat karena mudah dipadukan dengan berbagai jenis pakaian. Tapi ya sesekali menggunakan warna yang lebih cerah itu bisa menjadi cara sederhana untuk memberikan suasana baru pada penampilan. Jadi pendengar, dikutip dari laman rri.co.id ya, beberapa warna outfit yang bisa membuat penampilan terlihat lebih cerah. Yang pertama itu ada warna putih ya, sederhana tapi selalu fresh pendengar. Putih menjadi salah satu warna yang tidak pernah kehilangan tempat dalam dunia fashion, dan warna ini memberikan kesan bersih, ringan dan juga sederhana ya, sehingga cocok digunakan dalam berbagai kesempatan. Selain mudah untuk dipadukan di mix and match ya, pakaian berwarna putih itu juga dapat memberikan kesan penampilan yang lebih fresh dan juga rapi. Selanjutnya juga warna yang mungkin saat ini sedang tren ya, itu adalah warna kuning pastel, memberikan kesan ceria. Bagi yang ingin menambahkan sedikit warna ceria ke dalam penampilan, kuning pastel bisa menjadi pilihan pendengar. Jadi berbeda dengan kuning terang ya, yang memiliki kesan lebih berani, kuning pastel itu terasa lebih lembut ya, sehingga relatif mudah digunakan dalam berbagai gaya berpakaian. Misalnya mungkin pakai warna kuning pastel dengan blue jeans atau dengan bawahan putih ataupun juga ivory ya, pasti akan memberi kesan yang lebih ceria, lebih fresh lagi pendengar.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

dalam rumah sering sekali luput dari perhatian ya. Padahal berbagai sumber polutan itu bisa berasal dari aktivitas sehari-hari. Misalnya seperti penggunaan produk pembersih, bahan bangunan, perabot, sampai dengan asap dari luar ruangan ya. Jadi menurut US Environmental Protection Agency, pendengar, beberapa polutan di dalam ruangan bahkan bisa memiliki konsentrasi lebih tinggi jika dibandingkan udara di luar. Karena itu menjaga kualitas udara di rumah menjadi bagian penting dari menciptakan lingkungan yang nyaman. Salah satu cara alami yang banyak diteliti untuk membantu mengurangi polutan udara adalah menggunakan tanaman ya. Jadi tanaman diketahui memiliki kemampuan untuk menyerap atau mengurangi beberapa senyawa organik volatil melalui daun, media tanam, serta mikroorganisme yang berada di sekitar akar ya. Jadi beberapa tanaman hias yang pernah diteliti antara lain seperti lidah mertua, kemudian juga sirih gading ya, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Penelitian mengenai tanaman indoor menemukan adanya potensi tanaman dalam membantu mengurangi beberapa polutan seperti formaldehida, benzena, dan toluena. Namun hasil penelitian sangat bergantung pada kondisi percobaan sehingga kemampuan tanaman di dalam rumah sehari-hari tidak selalu sama dengan hasil penelitian laboratorium ya. Meski demikian, tanaman tidak sebaiknya dianggap sebagai pengganti ventilasi ya atau alat pembersih udara. Tinjauan penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology menemukan bahwa kemampuan tanaman pot dalam menghilangkan polusi tadi pada kondisi ruangan nyata relatif terbatas ya. Jadi jumlah tanaman yang sangat banyak bahkan bisa diperlukan untuk menghasilkan tingkat pengurangan polutan yang berarti, pendengar. Tapi setidaknya dengan ada tanaman ya, ini dapat membantu ya, lebih membuat udara di dalam rumah terasa lebih bersih ya, terus juga lebih nyaman, pendengar. Baik, pendengar, untuk Anda semua di rangkaian Riau Pagi, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan juga nanti di pukul 10 ya, Anda akan mengikuti program Idola Indonesia Layak Anak, pendengar. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini, Minggu 27 September 2026. Dengan beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan untuk mengaktivasi kartu ATM PT Bank Sibank. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dilansir dari sibank.co.id, Sibank sampai saat ini belum menyediakan fasilitas kartu debit dan Sibank juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan di era digital. Demikian cek fakta.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih ada kurang lebih sekitar 40 menit ke depan ya, kebersamaan kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di rangka informasi dan musik pendengar di Riau Pagi. Ada satu lagu tadi dari Arman Maulana dengan Bawa Daku. Ya, memang kalau misalnya hari libur, hari Minggu, pinginnya diajak jalan-jalan gitu ya, refreshing sejenak sebelum di hari Senin harus kembali mengawali dan melanjutkan rangkaian aktivitas. Apalagi di penghujung bulan September, ya pastinya banyak deadline yang sudah menanti ya. Jadi pendengar, untuk Anda yang akan keluar ya buat jalan-jalan refreshing sejenak, mungkin Anda harus berhati-hati ya dengan potensi cuaca hujan pada hari ini. Jadi pendengar, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi sejak pagi hingga malam hari di sejumlah kabupaten. Forecaster on duty BMKG Stasiun Pekanbaru ya mengatakan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau pada pagi hari ya. Dan memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan juga Kampar. Sementara pada malam hari hingga dini hari, pendengar, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, dan juga Kampar ya. Jadi BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Riau, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, dan Indragiri Hilir. Untuk kondisi suhu udara, BMKG memperkirakan suhu di Riau berada pada sekitar kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udara itu berkisar antara 55 hingga 100% pendengar. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin keluar ya, walaupun mungkin tidak berpotensi hujan lebat di Kota Pekanbaru sendiri ya, tapi di wilayah lain mungkin untuk Anda pendengar tetap harus selalu berhati-hati dan selalu waspada. Jika tidak memungkinkan ya untuk menempuh perjalanan di tengah hujan, pendengar mungkin Anda bisa menepi terlebih dahulu ya, atau juga mungkin bisa sambil cari kafe sambil berteduh pendengar ya. Baik, kita kembali ke satu lagu hiburan dulu di kesempatan pagi hari ini. Kali ini saya punya satu lagu dari Jason Derulo dengan Take You Dancing.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
4: Hopimpa Alayum Gamreng. Kita tahu dah kok.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, Minggu 27 September 2026 menjadi momentum sejumlah peringatan penting nasional maupun internasional. Ya, Hari Bakti Postel menjadi peringatan bersejarah Indonesia disertai dengan 4 momentum lain dengan latar berbeda. Jadi selain

dari kesatuan 4 kampung yang pada masa lalu dipimpin menggunakan sistem kerajaan ya. Jadi perjalanan pemerintahan tersebut kemudian menghadapi masuknya kolonial Belanda pada tahun 1888 sampai berakhirnya kerajaan Palu ya. Pendudukan Jepang selanjutnya juga menjadi bagian lain perjalanan panjang masyarakat di wilayah tersebut ya, sampai akhirnya dapat merdeka juga ya. Terus juga tanggal 27 September ya diperingati sebagai Hari Pariwisata Sedunia ya. Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day itu diperingati setiap 27 September di berbagai negara. Nah, jadi momentum tersebut meningkatkan kesadaran mengenai peran pariwisata terhadap kehidupan sosial dan juga perekonomian masyarakat dunia. Jadi peringatan ini mulai dilaksanakan pada tahun 1980 ya, setelah diputuskan dalam sidang Organisasi Pariwisata Dunia pada September 1979.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan

0: kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu lagu dari Yura Yunita dengan Buktikan untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini pendengar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9:49 waktu Indonesia Barat dan kita masih akan terus bersama dalam rangka informasi dan musik di Riau Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Suharti menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan ya. Jadi kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai dengan komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif dan afirmatif ya. Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Dan menurutnya sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan tersebut mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Dari laman rri.co.id, pendengar, untuk wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurut beliau, wilayah tertinggal terdepan dan terluar akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah juga meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pemerintah berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia secara bertahap ya. Jadi selain pembebasan biaya sekolah, pemerintah juga memperluas cakupan program Indonesia Pintar atau PIP. Sebanyak 19 juta siswa telah menerima bantuan tersebut, di mana 888.000 di antaranya merupakan siswa PAUD. Pemerintah juga berencana memperluas program ini untuk murid taman kanak-kanak atau TK, dan mereka yang sebelumnya tidak dapat PIP akan mendapat tunjangan Rp450.000 per tahun pendengar. Baik, pendengar, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan di rangkaian Riau Pagi. Nanti saya akan kembali menyapa Anda di Riau Siang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ke satu lagu mancanegara terlebih dahulu ya. Kali ini ada satu lagu dari James Blunt dengan You're Beautiful untuk Anda semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res, flu maksudnya.
3: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
5: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
6: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar ada satu lagu dari Tania dengan burung kutilang berbunyi. Biasanya kalau habis hujan, cuaca mendung ya, pagi-pagi denger suara siulan burung, wah berasa back to nature ya, kembali ke alam. Baik, pendengar, untuk Anda semua, untuk selanjutnya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda akan mengikuti program Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Pekanbaru, yang mana pada kesempatan hari ini di hari Minggu 27 September 2026 kita akan mendengarkan bersama penampilan dari anak kita, adik-adik kita, TK Aisyah 2B.
1: Dunia anak, duniaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Nah, senang banget Kak Maizul pagi hari ini ya dapat menemani teman-teman dalam program Idola Anak RRI Pekan Baru. Nah, Kak Maizul hari ini enggak sendiri loh teman-teman, karena Kak Maizul ditemani sama Kak Ziba. Kak Ziba sekarang umurnya sudah berapa tahun kalau 6. Boleh tahu? 6 tahun. Berarti tahun depan sudah SD dong. Berarti ini tahun terakhir Kak Ziba di sekolah ya. Oke. Nah, berarti kita harus tutup tahunnya Kak Ziba dengan yang manis-manis ya. Di mana kita akan bikin kenang-kenangan hari ini sama teman-teman. Benar? Oke, kalau boleh tahu hari ini Kak Maizul sama Ziba sama teman-teman dari TK apa sih?
1: TK Aisyah 2.
0: Pakai mic dong. Dari TK apa?
1: TK Aisyah 2.
0: TK Aisyah 2. Banyak teman-temannya hari ini yang datang ya. Oke, hafal semua nama teman-temannya? Hafal? Ada yang enggak hafal? Oke deh, biar kita mempersingkat waktu Kak Ziba. Tadi kan di awal sudah pembukaan ya. Tadi nyanyi apa aja di awal? Nyanyi Mars Bustanul
1: Atfal.
0: Terus yang kedua tadi nyanyi Bakti Pada Guru ya. Oke. Yang kedua saatnya kita akan saksikan pembacaan apa?
1: Pembacaan hadis dan doa.
0: Yang akan dibawakan oleh siapa aja nama teman-temannya?
1: Adiba, Akela, Haikal, Kean, Kanza, Alif, Bumi, Nazef, Arvan, Rafka, Saikuita, Sofia, Meisha, Adeva, Fatih, Abiyu, Aura.
0: Oke, ayo kita panggil teman-teman. Hayo teman-teman, naik ke panggung. Panggil.
1: Hayo teman-teman. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali lagi bersama Kak Maizul dan juga Kak Ziba. Oke, kita masih di program acara apa? Idola Anak RRI Pekanbaru. Tadi kita baru aja nyaksiin teman-temannya Kak Ziba bacain hadis dan juga doa ya. Selanjutnya kita bakal nyaksiin apa nih?
1: Gerak dan lagu rukun sama teman.
0: Nah, siapa yang bawain acara ini?
1: Arumi, Baby, Badrina, Mikaela, Akila, Kanisha.
0: Oke, panggil teman-teman ya. Ayo teman-teman.
1: Ayo teman-teman.
2: Di TK Asia banyak wenanya. Kan di TK halaman. Langkah indah saling bersahabatan. Ya rukun sama teman.

0: Nah, tadi kita baru aja ngelihat atau saksikan penampilan gerak dan lagu Rukun Sama Teman. Berarti kalau lagu tadi itu mengajarkan kita harus baik sama teman ya?
1: Iya.
0: Terus tidak boleh berantem sama teman.
1: Iya.
0: Kak Ziba juga tidak boleh berantem sama teman di sekolah ya?
1: Iya.
0: Kalau ada perselisihan itu diselesaikan dengan cara baik-baik. Benar?
1: Iya.
0: Benar. Kalau misalnya kita buat salah, berarti kita harus minta maaf. Kalau teman yang buat salah dan teman minta maaf sama kita, kita harus juga memaafkan. Benar ya?
1: Iya.
0: Oke. Kak Maizul dan juga Kak Ziba masih di program Idola Anak RRI
1: Pekanbaru.
0: Oke. Tadi kita sudah ngelihat gerak dan lagu Rukun Sama Teman. Selanjutnya Kak Maizul pengen tahu, Kak Ziba tahu nggak Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada 99. Dan Kak Ziba hafal?
1: Hafal.
0: Karena apa? Karena habis ini Kak Ziba dan juga teman-teman ya yang akan membawakan nyanyi Asmaul Husna, nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita panggilin teman-temannya, ada siapa aja? Yang keempat ini?
1: Ziba, Sila, Safana, Aiza, Arumi, Stefan, Fatan, Ayesa.
0: Oke, kita panggil teman-temannya. Ayo teman-teman, silakan.
1: Ayo teman-teman, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul

0: Duniaku, duniamu, dunia kita semua.
1: Oke, kembali lagi sama Kak Maizul dan juga Ziba. Ziba tadi teman-teman nampil apa?
2: Asmaul Husna.
1: Asmaul Husna itu ada berapa tadi?
2: Ada
1: 99. Oke. Nah, kalau tadi Ziba dan teman-teman, sekarang masih Ziba juga. Ziba dan siapa setelah ini yang akan nampil?
2: Ziba dan Aiza membaca surat An-Naba.
1: Oke, hafal berarti surat An-Naba ya. Oke, boleh kita panggilin Aizanya. Aiza.
2: Aiza.
1: Ayo ke depan. Oke. Besti sama Aiza. Iya, oh ya. Pantes senang. Pasti sering berbagi bekal ya. Iya. Main ale-ale bareng ya?
2: Iya.
1: Oh iya.

0: Astagfirullahaladzim. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, ternyata Kak Ziba banyak loh nampil-nampilnya ya. Tadi nampilin apa aja? Tadi habis Asmaul Husna.
0: Asmaul Husna sama An-Naba.
1: Surat An-Naba. Oke. Berarti saatnya habis ini Kak Ziba harus turun ya. Karena kita akan mendengarkan cerita apa?
0: Cerita anak
1: detektif
0: sampah.
1: Dibawakan sama siapa?
0: Hamzah.
1: Oke, mana Hamzah? Boleh kita panggil ke depan. Ayo Hamzah.
0: Ayo Hamzah.
2: Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Hamzah mau bercerita tentang detektif sampah. Maukah teman-teman mau mendengarkan?
3: Halo, aku adalah Ines. Aku adalah detektif sampah.
2: Ini temanku Alfa, dia detektif sampah juga. Kami akan bermain di taman. Senangnya main ayunan. Tiba-tiba angin bertiup, ada kertas terbang.
3: Wah, sampah terbang. Kertas apa ini? Siapa yang membuang sampah sembarangan?
2: Dari mana asal kertas ini? Ayo kita cari tahu. Detektif sampah siap beraksi.
3: Dari mana asal kertas ini ya?
2: Mana ya sisa kertasnya? Ayo kita cari.
3: Nah, ini dia potongan kertasnya. Ini kertas pengumuman. Ayo kita sambungkan kertasnya. Ini iklan rumah dijual.
2: Iklan terpasang kembali. Detektif sampah berhasil.
3: Ayo kita keliling taman lagi mencari sampah.
2: Kita operasi semut yuk. Detektif sampah beraksi.
3: Itu sampah plastik. Ayo kita ambil sampahnya.
2: Botol plastik bisa dikumpulkan. Botol plastik bisa didaur ulang. Sampah bisa menyumbatkan selokan dan mengakibatkan banjir.
3: Operasi semut selesai. Taman menjadi bersih dan indah. Ayo jaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya.
2: Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi di dengan Kak Ziba.
1: Sama Kak Maizul. Tentunya kita masih di program apa?
0: Idola
1: Anak
0: RRI Pekanbaru.
1: Oke, tadi kita baru saja mendengarkan cerita detektif sampah dari
0: Hamzah.
1: Nah, selanjutnya kita mau joget-joget, bukan joget sih, mau gerak-gerak, mau senam biar sehat, ya. Oke, kalau untuk senam ini siapa yang bakal bawain nanti ini? Senamnya namanya senam apa? Senam Go Green. Siapa yang bawain senam Go Green ya?
0: Ayana, Kiyomi, Ayah, Hania, Zainab, Ara, Kirana, Rania, Yasmin, Arfan, Zafran, Fauzan, Koko, Azka,
1: dan Eva No. Nah, nanti teman-teman ini juga bakal membawakan atau membacakan surah Ad-Duha dan juga Al-Fil. Oke, kita panggil ke teman-temannya. Ayo teman-teman.
0: Ayo teman-teman.
1: Silakan maju ke panggung.
0: silakan naik ke panjung panggung.
1: Oke. Okay.

0: わあんまさいらぱらたなはわあんまびやまてらびかファーディス。
1: Surat Al-Fil.
0: Bismillah.

0: faja'alahu ka'afi ma'ul. Sadaqallahul azim. Ucap salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi di dengan Ziba Idola
2: Anak RRI Pekanbaru. Oke, tadi kita baru saja ngelihat penampilan dari teman-temannya Ziba ya, dari kelas Ar-Rahman. Tadi ngebawain senam go green dan juga membacakan surah apa?
0: Surat Ad-Duha Al-Fil, iya. Kelas Ar-Rahman.
2: Nah, Kak Maizu pengen tahu, Kak Ziba, selain tadi surat An-Naba, surat Ad-Duha sama Al-Fil, hafal? Hafal?
0: Yang gak hafal surat Ad-Duha, yang gak hafal.
2: Yang gak hafal Ad-Duha aja? Iya. Habis ini harus dihafal ya? Oke, okay. Ya. Nah setelah tadi kita ngelihat penampilan teman-teman dari kelas Ar-Rahman, sekarang kita pengen nyaksiin penampilan nyanyi.
0: Bernyanyi untuk guru.
2: Siapa yang ngebawain?
0: Nazif.
2: Ayo panggil Nazifnya kesini.

0: Dunia Anak.
1: Oke, kembali lagi bersama Kak Maizul dan juga
2: Kak Ziba.
1: Masih di apa? Acara apa?
2: Idola
1: Anak RRI Pekanbaru. Kak Ziba masih semangat?
2: Masih.
1: Mantap, jawabannya lantang sekali ya. Tadi kita baru saja menyaksikan penampilan nyanyi dari Nazif yang membawakan lagu untuk guru. Iya. Selanjutnya masih nyanyi. Nah, nyanyinya ini nyanyi bersama dengan judul
2: 25 Nabi.
1: Kak Ziba hafal lagunya?
2: Hafal.
1: Coba sedikit, kayak mana nyanyiin?
2: Adam, Idris, Nuh, Saleh.
1: Nah, tapi enggak kita yang nampil ya, karena harus teman-teman yang nyanyi. Ada siapa aja yang nyanyi ini namanya?
2: Rizkon, Atta, Ziba, Aiza, Zahid, Kalisa, Nadira, Khalif, Rizky.
1: Kak Ziba juga lagi yang nampil ya. Oke, boleh panggil teman-teman ya. Ayo teman-teman naik ke panggung.
2: Ayo teman-teman. Assalamualaikum.

0: Kak Ziba nampil lagi tadi ya. Berarti total Kak Ziba ada berapa kali nampil nih? Banyak? Banyak ya? MC iya, nampil iya. Iya,
1: iya.
0: Oke, okay. Kak Ziba, tadi Kak Ziba nyanyi apa? 25?
1: 25 Nabi.
0: Nah, selanjutnya kita mau ke pembacaan apa?
1: Pembacaan hadis kasih sayang
0: dan
1: sedekah
0: yang akan dibawakan oleh siapa?
1: Hamzah Hakim Parsha Atala Syahadat Rehan
0: Arsyatir
1: Fatih Arsen.
0: Oke, kita panggil teman. Ayo teman-teman, silakan naik ke panggung.
1: Ayo teman-teman.
2: Ucap salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adik kasih sayang,
3: man layarham ya yurham, siapa tak sayang tak akan disayang.
2: Adik sedekah,
3: mana kusun sodakotun min malin, sedekah itu tidaklah mengurangi harta.
2: Ucap salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Kak Ziba, enggak terasa kita sudah di penghujung acara. Acara apa sekali lagi namanya?
1: Acara Idola Anak RRI Pekanbaru.
0: Oke. Nah, maka dari itu sampai di sini kebersamaan kita ya. Sampai di sini kebersamaan Kak Maizul dan juga Kak Diba ya. Oke, okay. Kapan-kapan Kak Diba boleh main kesini lagi ya.
1: Iya.
0: Nanti kita nampil lagi, kita nyanyi lagi. Walaupun Kak Diba nanti sudah SD ya.
1: Oke.
0: Sebagai penampilan terakhir kita akan tampilkan tarian apa namanya?
1: Tari Indang. Dang,
0: yang akan dibawakan oleh siapa aja?
1: Kak Diba, Akela, Haikal, Kean, Kanza, Alif, Bumi, Nazef, Arfan, Rafka, Saikuita, Sofia, Meisha, Adeva, Fatih, Abiyu, Aura.
0: Oke, dah sampai di sini kebersamaan kita ya. Kak Maizul pamit, Kak Diba pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, dadah dulu dong ke kamera. Dadah. Sampai jumpa. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol

0: jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadap adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya.
3: Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik.
2: Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
4: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
4: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nudia Jaya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan. Saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di Jepang juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pelatih main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya, dapat 1 poin dan itu pun sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Ayo lagi kita main leh, ini motor udah sip bener ini, abis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
5: Nah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah, Saleh, Husain?
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
5: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor.
6: Atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Masih di Majar Luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Tadi baru saja Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya masih akan ada rangkaian informasi dan musik yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, di pukul 13 ya akan kami hadirkan Warta Riau Siang untuk Anda semua di kesempatan hari ini, Minggu 27 September 2026. Setelah ada satu lagu dari Iwake, Cheryl Senavia, Maizura, Agatha Priscilla dengan Bebas, selanjutnya kita akan beralih ke lagu mancanegara dari Sam Fisher featuring Anna Mary dengan The City. Ya, ini lagu yang masuk di tahun 2021 pendengar.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

99,1 RRI Pekanbaru, pendengar, kepolisian terus menindak aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di sejumlah wilayah. Jadi dalam penindakan tersebut, personil Polsek Kuantan Tengah, Polsek Benai, dan Polsek Kuantan Hilir menemukan sebanyak 14 rakit yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI di 4 lokasi. Seluruh rakit ditemukan dalam kondisi tidak beroperasi dan telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Petugas kemudian memusnahkan rakit beserta dengan peralatan yang ditemukan dengan cara dirusak dan dibakar agar tidak dapat digunakan kembali. Di wilayah hukum Polsek Kuantan Tengah, petugas menemukan 8 rakit PETI di 2 lokasi, yakni di belakang RM Naniki, Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, serta di aliran Sungai Lintang, Desa Beringin Talu, Kecamatan Kuantan Tengah.

0: Bang Titi Puspa. Gimana? Keren gak? Walau gak?
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mendengarkan lagu merupakan aktivitas yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mendengarkan lagu ketika sedang bersantai, bekerja, belajar, berpergian, atau melakukan aktivitas lainnya. Jadi selain menjadi hiburan, ya, musik juga bisa berkaitan dengan emosi dan juga suasana hati seseorang. Lagu dengan melodi, tempo, dan lirik tertentu itu bisa membuat seseorang ngerasa kayak lebih tenang gak sih? Bersemangat, terus bahagia, atau bahkan terharu, ya. Jadi mungkin mumpung hari Minggu, ya, Anda bisa mendengarkan lagu favorit Anda untuk menjadi penyemangat sebelum besok di hari Senin harus kembali beraktivitas, ya. Jadi dari berbagai penelitian, pendengar sudah mengkaji, ya, musik sebagai salah satu cara yang digunakan manusia dalam proses pengaturan emosi. Nah, tapi para peneliti juga menekankan bahwa mekanisme bagaimana musik mempengaruhi emosi itu masih perlu diteliti lebih lanjut. Nah, pilihan lagu itu juga bisa mempengaruhi pengalaman seseorang, ya, ketika mendengarkan musik. Karena lagu yang tenang nih, mungkin itu terasa cocok ketika seseorang ingin bersantai. Terus kalau misalnya lagu yang temponya agak lebih cepat, ya, itu bisa dipilih ketika seseorang ingin merasa lebih bersemangat lagi. Ya, tapi karena cuaca Kota Pekanbaru hari ini sepertinya agak mendung, sejuk-sejuk syahdu gitu, ya, mending dengerin lagunya dari Bunga featuring Ayushita aja deh, ya. Kasih Jangan Kau Pergi kayaknya lebih cocok nih pendengar, ya. Tapi sebelumnya saya informasikan juga untuk Anda pendengar, nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk tepat pada pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa?
1: Puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Pendengar, sesaat lagi pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, segera akan kita dengarkan kumandang suruhan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

99.9 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Ya, sekali lagi untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di rangkaian Rio siang, pendengar, di informasi dan musik ya untuk siang hari ini, mungkin sambil Anda menikmati menu makan siang, pendengar. Ya, siapa yang tidak bisa hidup tanpa makan gorengan? Gorengan memang menjadi makanan yang digemari banyak orang ya, selain karena memang mudah ditemukan ya. Jadi tempe goreng, tahu goreng, bakwan, pisang goreng, sampai dengan ayam goreng itu sering menjadi pilihan makanan sehari-hari karena rasanya gurih, renyah, dan juga harganya yang relatif terjangkau. Namun pendengar, konsumsi gorengan yang terlalu sering ya perlu diperhatikan, karena makanan yang digoreng bisa mengandung lemak dan kalori dalam jumlah yang cukup tinggi. Salah satu masalah dari konsumsi gorengan adalah kandungan lemaknya. Menurut World Health Organization atau WHO, terlalu banyak mengkonsumsi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans ya, itu bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular. Dan juga dianjurkan agar masyarakat membatasi makanan yang tinggi lemak tidak sehat dan lebih memilih makanan yang diolah dengan cara seperti dikukus atau pun juga direbus, pendengar. Gorengan juga bisa berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit jantung apabila dikonsumsi secara berlebihan sebagai bagian dari pola makan yang tidak sehat, pendengar. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar LDL atau kolesterol jahat dalam darah, dan apabila kadar LDL tinggi bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
4: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
3: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
5: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Pendengar, bau ketiak merupakan masalah yang cukup umum dan bisa dialami siapa saja ya. Jadi kondisi ini terkadang membuat seseorang merasa kurang percaya diri, terutama ketika berada di dekat orang lain. Jadi banyak orang mengira bahwa bau ketiak itu hanya disebabkan oleh keringat, padahal sebenarnya tidak memiliki bau yang kuat ya. Keringat itu nggak punya bau, pendengar. Bau itu muncul ketika keringat berinteraksi dengan bakteri yang secara alami hidup di permukaan kulit. Jadi ketiak menjadi salah satu bagian tubuh yang lebih mudah mengalami bau karena memiliki kelenjar keringat apokrin namanya. Dan kelenjar ini terdapat terutama di area ketiak dan menghasilkan cairan yang lebih kaya akan protein dan juga lemak ya. Jadi ketika cairan tersebut bercampur dengan bakteri di permukaan kulit ya, proses pemecahannya itu bisa menghasilkan senyawa yang menimbulkan aroma khas atau tidak sedap. Nah, jumlah keringat itu juga bukan satu-satunya faktor ya yang menentukan seberapa kuat bau ketiak seseorang. Jadi jenis bakteri yang terdapat di kulit dan juga bagaimana bakteri tersebut berinteraksi dengan keringat itu juga punya peranan penting. Karena itu seseorang yang tidak terlihat banyak berkeringat tetap bisa mengalami bau badan, sementara orang yang banyak berkeringat belum tentu memiliki bau yang kuat, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeah. Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita di rangkaian Rio Siang masih akan terus berlanjut hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya di pukul 13 ya, Anda akan mengikuti Warta Rio Siang. Pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: nantinya sudah dipertasifkan pada sistem DTM PTSB Provinsi Riau, sektor transportasi gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun, diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Prestasi ini menempatkan Riau kokoh di peringkat 1 dalam realisasi.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar peringati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital kelas 1 Pekanbaru bersama dengan Diskominfotik Riau perkuat sinergi pemangku kepentingan untuk meneruskan perjuangan pendahulu dan mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Sebanyak 32 UMKM hadir dalam acara Pertamina Smexpo 2026 yang masih berlangsung hingga hari ini, salah satunya adalah UMKM Ruang Setara yang beranggotakan pelaku UMKM penyandang disabilitas. Walter Rios yang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Rios selengkapnya edisi hari Minggu 27 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Pendengar peringati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital kelas 1 Pekanbaru bersama dengan Diskominfotik Riau perkuat sinergi pemangku kepentingan untuk meneruskan perjuangan pendahulu dan mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81 menjadi momentum untuk melanjutkan perjuangan para pelopor pos dan telekomunikasi sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan kedaulatan digital Indonesia. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital kelas 1 Pekanbaru, Nicholas, mengatakan bahwa peringatan Hari Bakti Postel merupakan peringat bagi seluruh insan pos dan telekomunikasi untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan fondasi bagi perkembangan sektor tersebut hingga saat ini.
3: Target harapan kita adalah meneruskan perjuangan para pejuang pos dan telekomunikasi ya, yang sudah memperjuangkan dan sekarang ini kita sudah memperingati ya. Jadi tugas kita melanjutkan ya apa yang mereka sudah berjuang untuk pos dan telekomunikasi. Jadi target kita adalah bagaimana menjalankan tugas kita sebaik mungkin untuk melanjutkan daripada hal-hal yang sifatnya yang tugas yang perlu kita kembangkan atau kita apa ya laksanakan ya karena dalam Hari Bakti Postel ini ya kita berusaha untuk melanjutkan perjuangan dari para pejuang pos dan telekomunikasi. Kiranya saya senantiasa mengharapkan kerjasama aja stakeholder di jajaran Balmon Pekanbaru untuk selalu bekerja sama ya dan silaturahmi dengan kerjasama yang baik lintas instansi ya stakeholder serasa kita berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menyampaikan bahwa keterhubungan digital memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan dan menjaga kedaulatan Indonesia. Ia berharap di Hari Bakti Postel yang ke-81, sinergi yang telah terjalin di antara para pemangku kepentingan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung pembangunan digital di Indonesia, terutama di Provinsi Riau.
4: Terima kasih pada hari ini kita memperingati Hari Bakti Postel ke-81 ke depan. Tadi mudah-mudahan dengan ketersambungan digital itu akan mempersatukan kedaulatan Indonesia dan untuk ke depan lebih baik lagi. Mudah-mudahan ke depan hubungan yang sudah terjalin baik ini lebih kedepankan, saling bersinergi untuk kedaulatan Indonesia.
2: Peringatan Hari Bakti Postal ke-81 ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan pembangunan sektor pos dan telekomunikasi tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Sebanyak 32 UMKM hadir dalam acara Pertamina Smexpo 2026 yang masih berlangsung hingga hari ini. Salah satunya adalah UMKM Ruang Setara yang beranggotakan pelaku UMKM penyandang disabilitas. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
5: Penyelenggaraan Pertamina Smexpo 2026 masih berlangsung hingga hari ini di Mall Living World Pekanbaru dengan menghadirkan sebanyak 32 UMKM binaan Pertamina dari berbagai bidang. Salah satunya UMKM bidang kuliner di mana pekerjanya merupakan penyandang disabilitas yang memperkenalkan produk minuman bernama Ruang Setara. Ketua tim UMKM Ruang Setara Imamil Usni mengatakan nama Ruang Setara memiliki makna bahwa teman-teman penyandang disabilitas sama-sama memiliki ruang dengan kedudukan yang sama atau setara. Imamil Usni menyebut seluruh pekerja Ruang Setara terdiri dari penyandang disabilitas tunarungu, sementara dirinya penyandang disabilitas fisik. Selama beroperasi, seluruh pekerja Ruang Setara menghadapi tantangan yang berbeda ketika bekerja.
6: Ya, kalau untuk kami yang dari disabilitas yang pertama kali mulai usaha, tentu sampai setakat hari ini masih banyak kendala-kendala. Karena di kita sendiri teman-teman tuli, ayah sendiri belum bisa berkomunikasi secara baik dengan teman-teman tuli.
7: Menggunakan bahasa isyarat.
5: Presiden Community Involvement and Development PT Pertamina Patraniaga, Tian Hapsari mengatakan, anggota pelaku UMKM penyandang disabilitas juga memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkenalkan produk UMKM Ruang Setara melalui ajang Pertamina Smexpo 2026.
8: Bahwa salah satu teman UMKM binaan kami ini adalah sahabat istimewa disabilitas Bapak Asisten. Di sini kami melihat bahwa ternyata teman-teman ini mempunyai potensi yang sangat besar. Teman-teman sahabat istimewa disabilitas ini juga mempunyai potensi yang sangat besar.
5: Dian Hapsari berharap melalui penguatan dan pembinaan, para pelaku UMKM binaan Pertamina dapat meningkatkan kualitas produksi, mendapatkan konsumen tetap, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresh Angelina, melaporkan.
1: Pendengar, salah seorang perwakilan kelompok tani di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, laporkan kasus tora yang terjadi beberapa tahun lalu. Berkas laporan telah diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Ketua Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Rupat Agro Mandiri Desa Darul Aman Kecamatan Rupat Sumardiono melaporkan Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rashid ke Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Selasa kemarin. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pungutan dalam program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA yang berlangsung pada 2020. Sumardiono menduga terdapat pungutan sebesar Rp250.000 kepada masyarakat peserta program untuk setiap surat atau ataupun orang. Laporan disampaikan langsung ke Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung. Berkas tersebut diterima petugas pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejari Bengkalis. Sumardiono mengatakan persoalan bermula ketika Pramujo Rashid masih menjabat sebagai Kepala Desa Darul Aman pada 2020. Saat itu, Kepala Desa disebut menawarkan program TORA kepada sejumlah kelompok tani yang menggarap lahan di kawasan hutan produksi terbatas HPT. Menurut Sumardiono, masyarakat mendapat penjelasan bahwa lahan yang selama ini digarap dapat diputihkan melalui program TORA dengan syarat membayar biaya administrasi sebesar Rp250.000 per orang dan per surat.
10: Untuk mengklarifikasi pertama awal yang pengaduan saya tentang pembangunan menyangkut Desa Darul Aman. Jadi saya juga buat laporan baru sehubungan dengan adanya yang namanya TORA, Pak. Target operasi reformasi agraria itu juga menyangkut kepada Bapak Kepala Desa kami yang kami hormati. Namun dari tahun 2020 sampai saat ini yang mana tol itu tidak terrealisasi. Namun kami sudah memberikan dana sebanyak 340 juta lebih kurang. Mengingat 13 ulama itu menuntut kepada saya sebagai ketua umumnya, saya meluruskan supaya semua itu terbuka. Siapakah yang terima uang sebanyak 340 juta tersebut? Artinya saya mencari. Yang kedua, supaya lahannya bisa putih kembali, yang nama tol itu bisa direalisasi kepada pemerintah pusat maupun daerah, supaya tanaman pangan untuk desa kami bisa makmur dan sejahtera.
9: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Hadi Indrawan membenarkan adanya menerima berkas tersebut dan saat ini akan dipelajari serta akan disampaikan ada atau tidaknya kekurangannya.
11: Si sumir kan, kecuali dia nunjukkan di situ bukti-bukti kan. Kali ini kan baru rangkaian narasi cerita kan, kalau ada bukti-bukti nyata kan lebih enak gitu kan. Kalau kayak gitu kan tahapannya kan artinya ya mencoba menggali apa aja kan.
12: Jadi klarifikasi juga dengan PPT.
11: Cek dulu kan, kumpulkan dapat dokumen datanya kalau ngapa kan. Kalau itu kan sifatnya baru narasi kan. Kecuali kan misalnya ada di situ apa misalnya erapi dia kalau itu pekerjaan fisik atau apa kan dampak gitu kan.
9: Sementara itu, Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rasid belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui telepon selulernya. Nomor yang dibersangkutan dalam kondisi tidak aktif. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, mengharapkan Festival Budaya dan Ruang Publik di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, dapat rutin digelar sehingga budaya dan tradisi tetap bisa dilestarikan. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
13: Festival Budaya dan Ruang Publik Tajaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Sabtu pagi resmi dibuka Bupati Kepulauan Meranti KBP Purnawirawan Asmar. Mengangkat tema sagu sebagai komoditas andalan, Kepulauan Meranti Bupati Asmar mengapresiasi.

0: Pendengar, kami mohon maaf karena ada kesalahan teknik, kami sampaikan kembali untuk laporan dari kontributor Muhammad Isnaini terkait dengan pelaksanaan Festival Budaya dan Ruang Publik di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, yang diharapkan dapat rutin digelar sehingga budaya dan tradisi tetap bisa dilestarikan.
1: Festival Budaya dan Ruang Publik Tajaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Sabtu pagi resmi dibuka Bupati Kepulauan Meranti KBP Purnawirawan Asmar. Mengangkat tema sagu sebagai komoditas andalan, Kepulauan Meranti Bupati Asmar mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang dipusatkan di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi tersebut. Lomba lari di atas tual sagu dan kuliner khas sagu menjadi rangkaian kegiatan pada festival itu. Lewat kegiatan itu, Asmar berharap tradisi dan budaya yang sudah mengakar di tengah masyarakat bisa terus dilestarikan dan dikembangkan ke depannya.
2: Tradisi seperti inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai anak cucu kita telah hanya mengenal budaya daerah dari buku atau cerita, tetapi tidak pernah melihat, merasakan dan mempraktikannya secara langsung. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Pemerhati terus mendorong agar kekayaan budaya lokal tidak hanya dilestarikan tetapi juga dikembangkan menjadi kekuatan daerah.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Armizan mengapresiasi dukungan semua pihak sehingga pelaksanaan festival budaya tersebut bisa terlaksana dan ke depan bisa digelar semakin lebih meriah.
3: Acara ini, Pak, saya perlu sampaikan yang ditajak oleh daripada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk melestarikan kebudayaan sagu yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan khususnya masyarakat yang sekitar berada di Desa Banglas yang hari-harinya bekerja sagu.
1: Usai pembukaan festival dilanjutkan dengan mengunjungi sejumlah stan bazar dan mencicipi sejumlah menu masakan berbahan dasar sagu yang disuguhkan oleh sejumlah peserta. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk pertama kalinya, syair Perang Siak resmi jadi ingatan kolektif nasional serta menjadi ikon 2026 yang penetapannya diberikan langsung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Kabupaten Siak. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut penetapan syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon tahun 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penetapan tersebut menjadi penghargaan ikon pertama yang diraih Kabupaten Siak sekaligus usulan pertama dari Provinsi Riau. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, mengatakan penetapan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Siak. Menurutnya, pengakuan nasional terhadap syair Perang Siak semakin memperkuat posisi Siak sebagai bagian penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Bupati Afni menyebut pemerintah daerah bersama masyarakat akan menyambut penghargaan tersebut dengan kegiatan dari gedung LPTK menuju Lembaga Adat Melayu atau Lam Siak dan menilai syair Perang Siak bukan hanya manuskrip kuno tetapi bagian dari warisan dokumenter merekam sejarah dan peradaban Melayu Siak.
5: Rabbil Alamin, Kabupaten Siak mendapatkan kado istimewa dengan ditetapkannya naskah kuno syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah dijemput oleh Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Syamsur Rizal. Dengan ditetapkannya syair Perang Siak sebagai ikon, menjadi bukti nyata catatan sejarah yang tidak boleh terlupakan tentang kontribusi Kerajaan Siak Sri Indrapura dalam melawan penjajah. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Sultan-Sultan Siak berjuang mempertahankan merdeka. Hari ini kita sebagai penerusnya menjaga bahwa Siak Sri Indrapura akan selalu setia kepada Republik Indonesia.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Suhardianto menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Siak dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Siak atas penetapan syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026. Ia mengapresiasi upaya daerah dalam mengusulkan dan melestarikan warisan dokumenter tersebut.
6: Saya selaku Deputi mengucapkan selamat dan tahniah untuk Bupati dan seluruh jajarannya atas terpilihnya naskah syair Perang Siak sebagai ikon tahun 2026. Dan ini merupakan juga hadiah untuk ulang tahun Kabupaten Siak yang ke-27. Dan yang luar biasanya, ini naskah pertama kali yang diraih oleh Provinsi Riau. lagi, kami dari Perpustakaan Nasional mengucapkan selamat dan sukses untuk Bupati dan seluruh jajarannya, dan utamanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak.
4: Penetapan Syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026 tertuang dalam keputusan Kepala Perpusnas nomor 154 tahun 2026. Perpusnas menyebut penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap warisan dokumenter yang memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan, pengetahuan, dan peradaban Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, kepolisian menindak tegas aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi. 14 rakit dimusnahkan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Kepolisian terus menindak aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di sejumlah wilayah. Dalam penindakan tersebut, Polsek Kuantan Tengah, Polsek Benai, dan Polsek Kuantan Hilir menemukan sebanyak 14 rakit yang diduga digunakan untuk aktivitas peti di 4 lokasi. Kapolsek Kuantan Tengah AKP Tony mengatakan, seluruh rakit ditemukan dalam kondisi tidak beroperasi dan telah ditinggalkan pemiliknya. Petugas kemudian memusnahkan rakit beserta peralatan yang ditemukan dengan cara dirusak dan dibakar agar tidak dapat digunakan kembali.
8: Telah melakukan penindakan terhadap 8 peti diduga ilegal di Desa Pulau Komang dan Desa Beringin Talo. Adapun informasi kami dapatkan dari masyarakat dan media sosial. Demikian kemudian yang dapat kami laporkan, untuk peti langsung kami musnahkan di tempat dengan cara dibakar.
7: Sementara itu, manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli, menilai upaya penindakan terhadap peti harus terus dilakukan, yang merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta pelestarian lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi.
9: Perlu segera menyusun perencanaan sumber ekonomi alternatif yang ramah lingkungan. Tentang ini hanya dapat diatasi dengan pendekatan holistik dan berkeadilan, bukan sekadar razia berulang, serta memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memprioritaskan rehabilitasi Das Kuantan serta mewujudkan alternatif ekonomi berkelanjutan agar penegak hukum benar-benar efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada lingkungan serta masyarakat.
7: Pihak kepolisian bersama masyarakat akan terus melakukan penertiban penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Kuansing agar bersama-sama menjaga lingkungan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kemenangan PSPS Pekanbaru atas Sumsel United 2-1 diwarnai sorotan terhadap kinerja wasit. Pelatih PSPS Akhyar Ilyas mengaku kecewa setelah mendengar dugaan ucapan kasar wasit kepada pemainnya dalam pertandingan di Stadion Gelora Sriwijaya Sabtu kemarin. Khairani Januarini melaporkan.
1: Kemenangan PSPS Pekanbaru atas Sumsel United dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Sriwijaya Sabtu 26 September 2026 diwarnai sorotan terhadap perangkat pertandingan. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengungkapkan kekecewaannya terhadap dugaan ucapan kasar yang dilontarkan wasit kepada pemainnya. Akhyar mengaku sebenarnya enggan mengomentari kinerja wasit Ginanjar Rahman Latif. Namun setelah pertandingan, ia menyampaikan bahwa terdapat sejumlah keputusan yang menurutnya perlu menjadi perhatian. Menurut Akhyar, beberapa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut dinilainya keliru. Akan tetapi, hal yang paling disesalkan adalah dugaan ucapan kasar yang diterima pemain PSPS. Akhyar bahkan menyebut dirinya sempat memprotes kejadian tersebut. Ia mengatakan tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi dalam sebuah pertandingan yang menjunjung sikap saling menghormati.
2: Saya tidak ingin untuk membicarakan soal kinerja wasit. Saya melihat ada beberapa terjadi kesalahan keputusan wasit, dan yang paling menyakitkan buat saya adalah ketika dia mengatakan hal kotor terhadap pemain saya, dan saya confirm, dan saya membawakan pemain yang maaf, dia bilang anjing untuk pemain, dan saya sangat tidak respect terhadap wasit Ginanjar yang mengatakan hal seperti itu. Saya pikir ini butuh perhatian khusus dari PSSI, dan saya mempertanyakan ke wasit tunggu, memprotes sedikit, melakukan protes, dan dia langsung panggil wasit tengah untuk memberi saya kartu kuning. Dan saya pikir kita sudah cukup respect dengan kerja wasit, dan saya berharap wasit juga respect dengan kerja pelatih dan pemain di lapangan.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Ihsan Siregar, juga mengungkapkan pengalamannya terkait dengan insiden itu. Ia mengatakan awalnya hanya menyampaikan protes kecil kepada wasit, tetapi mengaku mendapat respon berupa perkataan kasar.
3: Tadi saya agak protes sedikit, tapi wasitnya langsung mengancam kartu kuning dan mengatakan anjing, katanya. Ya, saya kaget dan saya mengadu kepada pelatih saya, tapi nggak ada respon sama sekali. Terima kasih.
1: Terlepas dari polemik tersebut, PSPS Pekanbaru berhasil mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan 2-1 atas Sumsel United membuat Askar Bertuah membawa pulang 3 poin dari lawatannya ke Palembang dan menjadi tambahan modal dalam perjalanan mereka di Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Demikian Khairar Januarini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Pekanbaru bersama dengan Diskom Infotik Riau perkuat sinergi pemangku kepentingan untuk meneruskan perjuangan pendahulu dan mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Sebanyak 32 UMKM hadir dalam acara Pertamina Smexpo 2026 yang masih berlangsung hingga hari ini. Salah satunya adalah UMKM Ruang Setara yang beranggotakan pelaku UMKM penyandang disabilitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda semua di kesempatan hari ini, Minggu 27 September 2026. Dan kita masih bersama dalam rangkaian Riau Siang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk kesempatan siang hari ini, pendengar, di program request ya, untuk Anda yang ingin bergabung ya, nanti silakan bergabung, akan saya buka kesempatan pendengar melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp nanti di 0811-7673-991. Satu lagu pendengar untuk mengawali kebersamaan kita pada siang hari ini dari Asmi dengan Rapuh Tanpamu.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan. Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta, hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Minggu 27 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang mengklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data. Demikian, cek fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Roni Parulian dengan Pesona Sederhana ya. Cuaca Kota Pekanbaru di hari ini punya pesona tersendiri, karena kalau biasanya kita ngerasain cuaca yang panas gitu ya, belum lagi asap, tapi hari ini luar biasa rasanya, sejuk sekali, terus juga udaranya lebih segar pendengar ya. Masih di program request pendengar, saya akan bacakan terlebih dahulu ya WhatsApp yang sudah masuk di 08 11 76 11 76 73 991. Nanti salah alamat jadi gak nyampe ya, di 08 11 76 73 991. Saya bacakan dulu requestan yang sudah masuk pendengar. Request Pro 1 minta lagu Mbak Dini, Meli Bertemu Kembali. Salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, semuanya aja. Makasih ya Mbak Dini, dari Bunga di Perawang. Siap, terima kasih kembali, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi pendengar, Assalamualaikum Request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung Hade di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Mau request lagu dari Dewa 19, Pangeran Cinta. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah dan kesehatan lahir batin. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Mas Agung. Lanjut lagi pendengar. Assalamualaikum Kak Dini dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam ya, ada Radit, Arfa, Firzi Hafizo, Aldi, Nasya, Salsha, Syahira, Fanny, Nabila Aulia, Safitri, Firza, Rafa, Zahra, Julia, Nora, Alika, Aska, Arya. Lagunya Ikutan Aja. Katanya Angga lagi nyanyi lagu Bika Lope Bugih, ciptaan almarhum Asben Estate apa? Sen Pamenan. Oke. Wah, kalau saya sih suka sama ini ya, makanannya Lope Bugih, enak. Apalagi kelapa-kelapanya gurih-gurih manis. Mantep rasanya ya. Oke, berarti kalau Ikutan Aja, izin saya pilihkan lagunya dari Raja, judulnya Tulus ya. Terima kasih sudah bergabung. Langsung lanjut lagi. Assalamualaikum dari Yanto di Merangin Jambi. Mau request lagu Begitu Indah dari Padi. Spesial untuk semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan lagunya ada. Saya belum coba cari tadi. Oke. Siap. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Yang belum sempat bergabung boleh ya by WhatsApp, masih bisa saya terima juga di 08 11 76 73 991 ya. Setelah Roni Parulian Pesona Sederhana, lanjut lagi kita ke Melly Goeslaw featuring Nike Ardila, Bertemu Kembali untuk Anda semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Anda semua di siang hari ini ya, untuk Anda mungkin yang saat ini sedang mobile, tetap berhati-hati, utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan dan juga perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan karena hari Minggu, hari libur, katanya mungkin polisi ikutan libur gitu ya. Jadi nggak perlulah pakai helm, bebas aja, jangan. Keselamatan Anda yang paling utama, terus orang yang Anda bonceng juga harus dijaga keselamatannya, pendengar. Baik, masih di rangkaian program request ya hingga pukul 15. Kali ini ada satu lagu dari Syahrini dengan Menikah. Yeah.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh? Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Berdeka sampai di sini kebersamaan kita di rangkaian Riau Siang untuk hari Minggu 27 September 2026. Selanjutnya kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore akan berlanjut hingga Riau Malam bersama rekan saya Maizul. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung ya pada kesempatan hari ini, dan saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

91,1 bahkan baru kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang rasanya saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian Rio Sore edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Dan seperti biasa ya, di hari Minggu pendengar pukul 15 kita akan bersama dalam program Musik dan Informasi, di mana kami akan hadirkan tentunya informasi dan juga hiburan serta lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di mana minggu sore seperti ini kami akan hadirkan ragam informasi yang tentunya ringan dan juga menarik dan cukuplah untuk menambah pengetahuan kita di sore hari ini. Mulai dari tips merawat kendaraan, mengenal tumbuhan unik dari berbagai belahan dunia, informasi seputar minuman, hingga perkembangan teknologi digital masa kini ya. Tentunya semua akan kami selingi dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu Anda. Dan juga kami informasikan pada Anda pendengar untuk kumandang azan asar nanti akan masuk pada pukul 15:12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Pendengar, kita ke informasi pertama di sore hari ini. Bagi Anda mungkin yang membawa kendaraan, terutama mobil ya, ini memilih tempat parkir mungkin terlihat sebagai hal yang sederhana. Namun, kebiasaan memarkir kendaraan terus-menerus di bawah terik matahari ini ternyata dapat memberikan dampak terhadap sejumlah bagian kendaraan kita. Paparan panas dan sinar matahari dalam waktu yang cukup lama ini dapat membuat lapisan cat pada bodi kendaraan kita menjadi lebih cepat kusam. Bahkan warna kendaraan ini perlahan dapat memudar. Bukan hanya bagian luar, kondisi kabin juga dapat terpengaruh. Panas yang masuk melalui kaca kendaraan membuat suhu di dalam mobil ini meningkat dan dapat mempengaruhi dashboard, jok maupun material interior lainnya. Karena itu, mobil yang baru saja diparkir di bawah matahari ini biasanya membutuhkan waktu agar suhu kabinnya kembali nyaman setelah AC dinyalakan. Nah, untuk mengawali atau mengurangi dampaknya, maksud kami pendengar, jika memungkinkan pilihlah tempat kendaraan atau tempat parkir kendaraan Anda yang teduh dan juga gunakan penutup kaca depan maupun sunshade ya ketika harus parkir di ruang terbuka. Selain itu, kendaraan ini sebaiknya tetap dikunci dan dirawat secara rutin menggunakan produk yang sesuai. Hindari mencuci mobil ketika bodinya masih sangat panas dan segera keringkan dengan cara yang tepat setelah proses pencucian. Jangan juga meninggalkan barang yang sensitif terhadap panas di dalam kendaraan. Memang ya, memarkir kendaraan di bawah matahari sesekali ini sulit untuk kita hindari. Tetapi dengan memilih tempat yang lebih terlindung dan melakukan perawatan secara rutin, kondisi kendaraan Anda ini akan nyaman ya saat digunakan, juga dapat tetap terjaga tentunya pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pendengar, ada sebuah pohon unik di dunia yang sekilas ini bentuknya menyerupai payung raksasa. Namanya Dragon Blue Tree atau pohon darah naga. Dengan nama ilmiah Dracaena cinnabari, di mana pohon ini merupakan tumbuhan endemik dari Pulau Socotra, kepulauan di Samudra Hindia yang secara administratif ini merupakan bagian dari Yaman. Bentuk tajuknya yang melebar seperti payung ini bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan Socotra yang panas dan juga kering. Dilansir dari rri.co.id, tajuk yang rapat membantu pohonnya untuk menghadapi kondisi lingkungan dengan mengurangi kehilangan air. Keunikan lainnya muncul ketika bagian tertentu dari pohon ini mengalami luka, di mana tanaman ini ternyata dapat mengeluarkan resin berwarna merah tua yang dikenal sebagai Dragon's Blood atau darah naga. Tentu saja, cairan tersebut bukan darah pendengar, melainkan resin yang memiliki warna merah karena senyawa kimia alami. Di mana selama berabad-abad, resin ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai bahan pewarna, pernis, dan juga dalam pengobatan tradisional. Pulau Socotra sendiri ini dikenal sebagai atau memiliki banyak tumbuhan dan juga hewan yang tidak ditemukan secara alami di tempat lain, di mana kondisi geografisnya yang relatif terisolasi membuat berbagai spesies ini berkembang dengan karakter yang tentunya ini sangat khas. Namun, Dragon Blue Tree ini menghadapi tantangan berupa perubahan lingkungan dan regenerasi alami yang bisa dibilang relatif lambat pendengar, di mana keberadaannya pun ini menjadi bagian penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati Socotra. Jadi dari bentuk seperti payung hingga getah merah seperti darah, pohon ini menjadi salah satu contoh bagaimana alam menciptakan bentuk kehidupan yang unik untuk bertahan di lingkungan yang ekstrim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jackpot, jackpot. Ayo,
4: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung

Pendengar, saat Anda menikmati secangkir kopi atau teh, sebagian dari Anda mungkin suka menambahkan creamer untuk mendapatkan rasa yang lebih lembut dan juga tekstur yang lebih creamy. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua creamer ini sebenarnya terbuat dari susu? Khususnya pada produk non-dairy creamer. Bahan yang digunakan ini umumnya merupakan campuran beberapa komponen seperti sirup glukosa atau padatan glukosa, minyak nabati, protein susu atau turunannya seperti gula serta mungkin bahan-bahan penstabil dan juga pengemulsi. Nah, minyak nabati ini menjadi salah satu komponen penting karena memberikan sensasi lembut ketika bercampur dengan minuman. Sementara itu, pengemulsi membantu komponen minyak dan juga air ini tetap tercampur. Sedangkan bahan penstabil ini berfungsi menjaga tekstur dan konsistensi dari produk. Nah, menariknya istilah non-dairy ini juga tidak selalu berarti produk tersebut sama sekali bebas dari bahan yang berasal dari susu. Beberapa formulasi ini dapat menggunakan sodium caseinate, yaitu protein yang berasal dari susu. Sehingga komposisinya perlu dilihat secara lebih detail dan juga teliti, pendengar. Warna putih dan juga tekstur creamy pada produk ini juga bukan otomatis berarti kandungannya didominasi oleh susu ya. Tampilan tersebut merupakan hasil perpaduan lemak, protein, karbo, serta proses pengolahan. Karena setiap merek ini dapat memiliki formulasinya yang berbeda-beda. Cara yang paling tepat untuk mengetahui bahan yang digunakan adalah dengan membaca daftar komposisi pada kemasan creamer. Jadi ketika Anda menikmati kopi dengan tambahan creamer, rasa lembut yang dihasilkan ini merupakan perpaduan berbagai bahan yang memang dirancang untuk menghasilkan sensasi creamy dalam secangkir minuman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Mendengar, kita ke informasi terakhir di sore hari ini ya. Jadi platform YouTube ini kembali menghadirkan sejumlah pembaruan yang dirancang untuk memperluas pengalaman pengguna, mulai dari menonton konten, membuat video, hingga berinteraksi. Dilansir dari laman rri.co.id, salah satu yang menarik adalah rencana hadirnya feed khusus berbasis AI yang memungkinkan pengguna membuat rekomendasi berdasarkan minat atau suasana melalui perintah percakapan dengan AI. Nah, dilansir juga dari Engadget, dengan fitur tersebut, pengguna dapat mencari konten tertentu, misalnya latihan olahraga, dokumenter panjang, maupun kreator baru sesuai dengan kebutuhan. Selain feed berbasis AI, YouTube juga memperkenalkan sejumlah fitur lainnya, di mana kreator Shorts nantinya dapat menyusun video secara episodik lengkap dengan gambar mini khusus, dan juga pemutaran berurutan, sehingga penonton ini lebih mudah mengikuti cerita yang berseri. Pada bagian komentar, YouTube juga menyiapkan dukungan GIF pada aplikasi seluler secara global mulai musim gugur nanti. Nah, sementara itu, aksi YouTube juga diperluas untuk membantu pengguna mencari dan juga membandingkan produk berdasarkan konten video yang mereka tonton. Di YouTube Music, fitur Ask Music dapat memberikan informasi tentang artis sekaligus membantu mengatur antrian lagu. Sedangkan podcast Line Up berbasis AI generatif ini akan menghadirkan rekomendasi podcast mingguan untuk Anda. Nah, berbagai pembaruan tersebut menunjukkan bahwa AI ini semakin banyak ya digunakan untuk membuat pengalaman menggunakan platform digital menjadi lebih personal juga interaktif untuk penggunanya. Namun, pengguna ini tetap perlu memahami bahwa rekomendasi berbasis AI ini bekerja berdasarkan minat dan pola penggunaan yang tersedia pada platform. Jadi semakin berkembangnya teknologi, pendengar, ini bukan hanya menghadirkan lebih banyak pilihan konten, tetapi juga mengubah cara kita menemukan, menikmati, dan berinteraksi dengan hiburan digital. Demikian rangkaian musim informasi pada pukul 15 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ini, pendengar. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena tanpa pukul 16 nanti kita akan bergabung bersama RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore, pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 27 September 2026.

0: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mendorong Karang Taruna memperkuat peran hingga tingkat kelurahan melalui program sesuai kebutuhan masyarakat. Fidiawati menurunkan laporannya.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mendorong Karang Taruna Kota Tanjung Pinang memperkuat peran hingga tingkat kelurahan. Hal itu disampaikannya saat pengukuhan pengurus Karang Taruna Kota Tanjung Pinang masa bakti 2025-2030 di Aula Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Jumat kemarin. Lis mengatakan pengukuhan pengurus bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum pemberian amanah kepada generasi muda untuk berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap Karang Taruna dapat hadir melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata. Menurutnya, Karang Taruna harus memiliki kualitas sumber daya manusia, wawasan kebangsaan, serta tetap berakar pada kearifan lokal dan adat istiadat Melayu. Hal ini dinilai penting agar generasi muda mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas daerah. Lis menegaskan, Karang Taruna tidak cukup hanya dikenal melalui kegiatan seremonial. Organisasi kepemudaan tersebut diharapkan mampu berperan dalam membantu menangani persoalan sosial, mengembangkan potensi pemuda dan masyarakat, serta membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
2: Karang Taruna itu adalah mitra pemerintah yang difasilitasi oleh Dinas Sosial. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ya, maka bagaimana tumbuh kembangnya Karang Taruna itu tergantung dari diri kita. Tadi ada pengurus-pengurus di tingkat kecamatan. Maka kita evaluasi seperti apa yang namanya pengurus tingkat kecamatan itu yang harus kita ingin. Bahwa di sini kita potensi nggak? Jadi potensi jangan hanya bukan aktivitas sosial, tetapi harus mampu menggali potensi agar Karang Taruna itu tentunya tidak bergantung dengan siapapun.
1: Ia menjelaskan, agar kepengurusan baru memulai penguatan organisasi dari tingkat kelurahan. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda, sehingga program Karang Taruna perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Ketua Karang Taruna Kota Tanjung Pinang masa bakti 2025-2030, Supardiono mengatakan, semangat kepengurusan Karang Taruna sebelumnya sempat mengalami penurunan akibat kepakuman organisasi. Sehingga, kepengurusan baru akan mendorong para kerutan anggota dan kader baru untuk memperkuat organisasi di seluruh wilayah Tanjung Pinang.
3: Sekarang semangatnya sudah menurun 50%. Dengan terpilihnya kami sebagai ketua, mudah-mudahan semangat itu akan tumbuh kembali menjadi 100%.
1: Supardiono menjelaskan agar seluruh pengurus dan kader Karang Taruna Kota Tanjung Pinang menyatukan langkah serta memperkuat kebersamaan dalam menjalankan kegiatan sosial. Ia menegaskan komitmen agar organisasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan dilakukan bertahap setelah sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan. Informasi selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra.
4: Kondisi sejumlah bagian gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan mengalami kerusakan. Plafon di luar ruang rapat paripurna terlihat berlubang dan ditumbuhi lumut di beberapa bagian. Kondisi tersebut terlihat pada sejumlah titik di bagian luar gedung yang membutuhkan perbaikan. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, pihaknya telah menganggarkan perbaikan gedung utama kantor DPRD Bintan sebesar 1,2 miliar rupiah. Anggaran tersebut disiapkan untuk memperbaiki bagian gedung yang dinilai membutuhkan penanganan. Viven juga menjelaskan, perbaikan gedung tidak dapat dilakukan secara keseluruhan dalam satu tahap. Keterbatasan anggaran membuat renovasi harus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Untuk tahun ini, perbaikan akan difokuskan pada gedung utama atau bagian depan kantor DPRD Bintan. Sementara itu, perbaikan pada bagian gedung yang digunakan untuk rapat paripurna diupayakan dapat dilaksanakan pada 2027 mendatang.
5: Itu kalau hujan, itu kita menampung air dalam bak. Nah, sebenarnya hal ini sudah kita bahas bersama kepala daerah dan alhamdulillah tahun ini kita dapat 1,2 miliar untuk perbaikan atap, ya, karena gedung utama. Dan itu pun baru separuh katanya, karena gedung kita sangat besar. Kemarin kami juga sudah memberikan, Pak Bupati sudah melihat, namun hal ini kami juga memahami bahwa keuangan daerah ini juga masih membutuhkan pembiayaan-pembiayaan yang lain, maka kita tidak bisa insya Allah kita bertahap itulah.
4: Vivian menambahkan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan program lainnya dalam penyusunan anggaran. Karena itu seluruh bagian gedung DPRD yang mengalami kerusakan belum dapat direnovasi secara bersamaan tahun ini. Ia juga berharap perbaikan yang telah dianggarkan dapat dilakukan secara bertahap sehingga kondisi gedung kantor DPRD Bintan dapat kembali diperbaiki dan digunakan dengan lebih baik. Renilda Farantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Guru pengabdi asal Kabupaten 50 Kota, Nur Hayati, mengapresiasi program umroh gratis yang diinisiasi langsung pemerintah Kabupaten 50 Kota. Selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan.
6: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menegaskan komitmennya untuk terus memotivasi elemen masyarakat yang berdedikasi membangun daerah. Salah satunya melalui program pemberian hadiah umroh gratis bagi guru berprestasi, wisudawan terbaik serta pelajar penghafal Al-Quran atau tahfiz di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badr Turesya bahwa program keagamaan ini bukan sekedar penghargaan biasa, melainkan sebuah bentuk apresiasi yang mendalam dari pemerintah daerah. Wabu Perito menambahkan bahwa program ini diharapkan mampu menjadi investasi spiritual jangka panjang bagi daerah, di mana menurutnya motivasi keagamaan dan pendidikan dinilai menjadi pondasi utama dalam melahirkan generasi yang cerdas, berdaya saing, sekaligus berakhlak mulia di Kabupaten 50 Kota. Lebih lanjut, ia juga mendoakan agar seluruh rombongan jemaah umroh yang berangkat diberikan kelancaran, kesehatan dan keselamatan selama beribadah di tanah suci hingga kembali ke kampung halaman.
7: Kita berharap kepada Allah, semoga ibadah umroh yang Bapak Bupati dan Ibu lakukan berserta semua jamaah ini menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
6: Sementara itu, salah seorang guru pengabdi sekaligus perwakilan warga yang menerima hadiah umroh gratis pemerintah Kabupaten 50 Kota, Nur Hayati, mengaku bersyukur dan rasa terima kasihnya yang teringat kepada jajaran Pemkab 50 Kota, khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah mewujudkan impiannya untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci Mekah. Ia juga berharap agar program keberangkatan umroh dan bantuan keagamaan sejenis dapat terus dipertahankan ke depannya, agar semakin banyak masyarakat berprestasi yang termotivasi.
8: Rewardnya merupakan suatu kebanggaan, rasa syukur juga bisa berangkat ke Baitullah.
6: Sebagaimana diketahui, program umroh gratis yang digagas oleh Bupati Safni Sikumbang dan Wakil Bupati Ahlul Badr Indonesia menyasar pada guru pengabdi, lulusan terbaik perguruan tinggi, serta para hafiz Al-Quran. Langkah ini mendapatkan respons dan dukungan yang sangat positif dari berbagai lapisan masyarakat serta tokoh-tokoh agama di Kabupaten 50 Kota. Dari Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Alman Mapauzan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagai upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal daerah. Nofri melaporkan.
9: Pemerintah Kota Padang Panjang memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pengelolaan fiskal daerah. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan oleh Kota Padang Panjang Hendy Anis melalui audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fotoni di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan tersebut menjadi ruang konsultasi bagi Pemko Padang Panjang untuk membahas kondisi fiskal daerah sekaligus strategi pengelolaan keuangan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Sejumlah aspek dibahas dalam pertemuan itu, mulai dari kapasitas pendapatan daerah, kebutuhan belanja, ruang fiskal, optimalisasi pendapatan asli daerah, hingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Wali Kota Hendy Anis mengatakan kondisi fiskal merupakan aspek penting yang harus dikelola secara cermat agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Wali Kota menekankan bahwa setiap ruang anggaran harus diarahkan pada kebutuhan prioritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan fiskal tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga untuk memastikan setiap belanja daerah memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan serta manfaat yang dapat diukur.
10: Kita sedang mencari anggaran ya, ke pusat juga, ke kementerian, yang mana yang bisa klop nih sesuai dengan visi misi kita. Kita optimalkan dana dari kementerian, teman-teman di DPR gitu loh. Mensupport kita, tolong bantu kita membangun daerah.
9: Hendy Anis menilai APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas perencanaan dan ketepatan dalam menentukan prioritas menjadi sangat penting, terutama dalam kondisi ruang fiskal yang perlu dikelola secara hati-hati.
10: Harapan kita Padang Panjang di masa jabatan kami bersama wakil saya Alex Saputra itu bisa mandiri, Mas. menghidupi diri sendiri, menghidupi daerahnya sendiri, aktif. Alhamdulillah beberapa hal sudah kami lakukan sesuai dengan Perpres 1 2025 instruksi Pak Presiden untuk melakukan efisiensi.
9: Dalam audiensi tersebut, Pemko Padang Panjang juga membahas penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan APBD agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Untuk pertama kalinya, Syair Perang Siak resmi jadi ingatan kolektif nasional serta menjadi ikon 2026 yang penetapannya ini diberikan langsung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Kabupaten Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
11: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut penetapan Syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon tahun 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penetapan tersebut menjadi penghargaan ikon pertama yang diraih Kabupaten Siak sekaligus usulan pertama dari Provinsi Riau. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli mengatakan penetapan tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi Kabupaten Siak. Menurutnya, pengakuan nasional terhadap Syair Perang Siak semakin memperkuat posisi Siak sebagai bagian penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Bupati Afni menyebut pemerintah daerah bersama masyarakat akan menyambut penghargaan tersebut dengan kegiatan dari gedung LPTK menuju Lembaga Adat Melayu atau Lam Siak dan menilai Syair Perang Siak bukan hanya manuskrip kuno tetapi bagian dari warisan dokumenter merekam sejarah dan peradaban Melayu Siak.
12: Alhamdulillah Alamin, Kabupaten Siak mendapatkan kado istimewa dengan ditetapkannya naskah kuno Syair Perang Siak sebagai ingatan kolektif nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah dijemput oleh Bapak Wakil Bupati Siak, Bapak Samsurizal. Dengan ditetapkannya Syair Perang Siak sebagai ikon, menjadi bukti nyata, catatan sejarah yang tidak boleh terlupakan tentang kontribusi Kerajaan Siak Sri Indrapura dalam melawan penjajah. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Sultan-Sultan Siak berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hari ini kita sebagai penerusnya menjaga bahwa Siak Sri Indrapura akan selalu setia kepada Republik Indonesia.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Suhardianto menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Siak dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Siak atas penetapan Syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026. Ia mengapresiasi upaya daerah dalam mengusulkan dan melestarikan warisan dokumenter tersebut.
13: Saya selaku Deputi mengucapkan selamat dan tahniah untuk Bupati dan seluruh jajarannya atas terpilihnya naskah Syair Perang Siak sebagai ikon tahun 2026. Dan ini merupakan juga hadiah untuk ulang tahun Kabupaten Siak yang ke-27. Dan yang luar biasanya, ini naskah pertama kali yang diraih oleh Provinsi Riau. Sekali lagi, kami dari Perpustakaan Nasional mengucapkan selamat dan sukses untuk Bupati dan seluruh jajarannya dan utamanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak.
11: Penetapan Syair Perang Siak sebagai ikon nasional 2026 tertuang dalam keputusan Kepala Perpusnas nomor 154 tahun 2026. Perpusnas menyebut penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap warisan dokumenter yang memiliki nilai penting bagi sejarah, kebudayaan, pengetahuan, dan peradaban Indonesia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: PLN UP3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. Berikut laporan Nur Fitriani.
14: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Dumai mengusulkan pengembangan sistem interkoneksi kelistrikan untuk wilayah Bengkalis melalui pembangunan kabel laut. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN memperkuat sistem kelistrikan di Bengkalis yang saat ini masih memiliki sejumlah sistem kelistrikan yang terpisah atau isolated. Manajer UP3 Dumai, Ahmad Mediansah, mengatakan usulan kabel laut tersebut telah disampaikan untuk mendorong sistem kelistrikan di Bengkalis agar kedepannya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan Sumatera.
15: Untuk usulan kabel laut melalui TANI ya, Kalau selama ini kan di Bengkalis ini kan masih yang banyak isolated. Nah, ini kita usulkan supaya bisa terintegrasi, artinya tidak hanya di satu pulau tapi bisa berkoneksi. Nah, itu kita bangunkan kabel laut.
14: Ahmad menjelaskan jika sistem kelistrikan sudah terinterkoneksi, pasokan energi tidak harus bergantung pada pembangkit di satu wilayah. Energi listrik dapat disalurkan dari sistem yang terhubung, baik dari Dumai, Pekanbaru maupun wilayah lain dalam sistem Sumatera. Menurut Ahmad, pembangunan interkoneksi tersebut membutuhkan proses dan waktu, namun menjadi bagian dari pengembangan sistem kelistrikan untuk mendukung kebutuhan energi di Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita menuju RRI Ranai. Capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna masih berada di angka 10% lebih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun. Terangkum dalam laporan Analia Widi.
1: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Natuna hingga saat ini baru mencapai lebih dari 10%. Capaian tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 46% dalam satu tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansah kepada RRI mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan terus mendorong pelaksanaan CKG agar cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat dapat meningkat.
2: CKG untuk Kabupaten Natuna sampai hari ini masih, kita target kita sesuai dengan RPJMN satu tahun ini kan sekitar 46% ya. Nah untuk Natuna sendiri kita sudah dapat sekitar 10% lebih, 10% lebih memang masih jauh ya.
1: Sementara itu warga Natuna, Andra menilai program CKG sangat penting karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan mendeteksi penyakit sejak dini. Ia berharap semakin banyak warga yang memanfaatkan program ini terutama karena pemeriksaan diberikan secara gratis.
3: Cek kesehatan gratis atau CKG ini sangat penting sebenarnya karena kita sebagai warga jadi tahu badan kita ini dalam keadaan sehat atau ada penyakit. Dan bisa jadi deteksi dini untuk kita mencegah. Hanya saja memang masih banyak warga kita yang belum memahami kalau ini tuh gratis. Jadi masih banyak warga yang tidak memanfaatkan program ini.
1: Program CKG di Natuna diharapkan dapat terus dimanfaatkan masyarakat sebagai langkah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Cabur Tarung Derajat Kabupaten Natuna matangkan persiapan atlet jelang Pekan Olahraga Provinsi Kepri tahun 2026 di Tanjung Pinang. Berikut laporan Afrizal.
4: Cabang Olahraga Tarung Derajat Kabupaten Natuna saat ini tengah melakukan pemusatan pelatihan intensif dan terpusat atau Training Center TC kepada para atlet yang akan berlaga di ajang Popro Kepri 2026 mendatang yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Pelatih Tarung Derajat Kabupaten Natuna Sanusi saat dikonfirmasi RRI Minggu pagi mengatakan, sejauh ini untuk pelaksanaan TC yang dipusatkan di lokasi satuan pelatihan Gunung Ranai tersebut sudah dimulai sejak awal September hingga jadwal keberangkatan di akhir bulan Oktober mendatang.
5: Itu persiapan atlet kami Tarung Derajat sampai saat ini cukup kami persiapkan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan di Poprov tahun 2026 di Tanjung Pinang. Tapi hasilnya di pertandingan nanti kita nggak tahu karena nasib yang menentukan. Kalau TC-nya kami lakukan mulai jam 6.30, sore jam 4 mulai. Hari kami lakukan liburnya cuma hari Minggu. Ya, untuk capai prestasi itu kan atlet harus dipres.
4: Sementara itu untuk jumlah atlet Tarung Derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Popro Kepri 2026 mendatang berjumlah sebanyak 7 atlet yang akan mengikuti laga kelas putra.
5: Kalau kami berangkat dikasih kota sama KONI 7 atlet 1 official. Kami mengusulkan 11, 9 atlet, 1 pelatih, 1 official. Cuma 8 orang. Ya, diperlegakan nanti ditarungkan 7 atlet kelas putra.
4: Berdasarkan perolehan medali emas pada Poprov 2014 lalu, Tarung Derajat Natuna optimis kembali dapat menyumbangkan 1 medali emas untuk Natuna pada ajang Poprov 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Perlindungan pekerja migran Indonesia dinilai perlu diperkuat sejak proses perekrutan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan hak pekerja terpenuhi. Berikut dilaporkan Renita Suarjana.
6: Rekrutan yang tidak transparan, biaya keberangkatan, hingga ketidaksesuaian kontrak kerja masih menjadi persoalan yang dapat meningkatkan kerentanan pekerja migran Indonesia. Head of Counter Trafficking and Labor Mobility, IOM Indonesia, Shafira Ayu Nindya, mengatakan proses perekrutan perlu dilakukan secara adil dan transparan, serta mengikuti aturan yang berlaku. Menurut Shafira, perekrutan yang adil menjadi bagian penting untuk memastikan pekerja memperoleh kondisi kerja yang layak, sekaligus terlindungi sejak sebelum keberangkatan.
7: Ketika kita berbicara tentang fair and ethical recruitment, pada dasarnya hal ini adalah sebuah prasyarat atau prekondisi dari kerja adil dan kerja layak. Tidak ada kerja adil dan kerja layak tanpa adanya perekrutan yang adil dan etis. Bagaimana kita mendefinisikannya secara operasional? IOM mendefinisikan bahwa fair and ethical recruitment itu adalah cara atau upaya yang diupayakan untuk merekrut pekerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6: Persoalan lain muncul dari biaya perekrutan yang harus ditanggung calon pekerja serta kontrak yang belum tentu dipahami secara utuh sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut dapat membuat pekerja berada dalam posisi rentan ketika pekerjaan atau ketentuan yang diterima setelah tiba di negara tujuan tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Anggota DPR RI Julius Setiarto menjelaskan persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses perekrutan, biaya, dan verifikasi kontrak pekerja migran.
8: Dalam perekrutan dan biaya harus menjadi fokus karena banyak kerentanan dan potensi eksploitasi yang tidak sesuai administrasi sebelum pekerja berangkat. Verifikasi kontrak. Kontrak ini seringkali karena para pekerja ini berangkat dari pengetahuan yang tidak cukup sehingga kontrak-kontrak yang ditandatangani itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu ketika sudah sampai kapal ada tanda tangan kontrak lagi dan seterusnya.
6: Julius mengatakan pencegahan perlu dilakukan sejak daerah asal pekerja migran agar calon pekerja memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pekerjaan, biaya, serta resiko sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
0: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan import bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
9: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
10: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
9: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, ditentukan beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian. Zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan nasional.
10: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
11: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan, maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim termasuk dari Jawa. Itu dikirim ke termasuk ayam. Ayam kan ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
10: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Dari Batam kita beralih ke RRI Padang. Sumatera Barat mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pameran atau ekspo usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan jemaah haji dan umrah. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 21 dan 22 November 2026 mendatang. Berikut dilaporkan Iwan Setiawan.
1: Saat dibungi dari Padang pagi tadi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan Sumbar memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk produk kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Menurutnya, potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan diberikan kesempatan kepada UMKM di Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan pameran yang difasilitasi Kementerian Haji dan Umroh. Expo ini diharapkan dapat mempertemukan pelaku usaha dengan pasar jemaah haji dan umroh dari berbagai daerah.
2: Jadi memang Sumatera Barat kan punya potensi yang luar biasa ya dalam hal penyediaan kebutuhan jemaah haji di Tanah Suci. Bahkan pasti yang tidak kenal dengan rendang Padang ya dan lain-lain, termasuk juga untuk oleh-oleh haji dan umroh. Makanya kita berencana Kementerian Haji dan Umroh itu dari pusat memberikan kesempatan kepada UMKM-UMKM di Sumatera Barat untuk bisa nanti melakukan kegiatan pameran atau expo.
1: M. Rifki menyebut, saat ini pihaknya tengah mematangkan persiapan kegiatan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perbankan, serta para pelaku UMKM. Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan expo dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha daerah. Selain pameran produk, kegiatan tersebut juga akan menjadi momentum untuk mensosialisasikan konsep Haji Umroh Store yang memanfaatkan platform digital. Melalui fasilitas tersebut, jemaah haji dari seluruh Indonesia nantinya dapat mengakses dan memanfaatkan produk yang disediakan oleh pelaku UMKM. M. Rifki menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana, sementara pelaku UMKM menjadi pihak yang terlibat langsung dalam penyediaan produk. Dengan demikian, ekspo dan platform digital diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM di Sumatera Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Teman tuli yang tergabung dalam gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dan Pekan Tuli Internasional 2026 di Car Free Day pagi tadi. Selengkapnya disampaikan Hans Prima Nanda.
3: Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Gerkatin Sumatera Barat menggelar aksi kampanye dengan berjalan kaki menyusuri jalanan di Car Free Day Kota Padang tadi pagi. Teman-teman tuli memanfaatkan momen ini dengan mengkampanyekan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat luas sebagai sarana pemenuhan hak berkomunikasi bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Sekretaris Gerkatin Sumatera Barat Ferry kepada RRI Tripagi mengatakan, kegiatan dimaksud tidak hanya menjadi momentum perayaan, namun juga sebagai upaya advokasi kepada pemerintah maupun masyarakat luas mengenai hak dan kebutuhan masyarakat tuli.
4: Kalau WFD surat PBB tahun 2016, Republik PBB, tujuan utama itu untuk menjelang bahasa syarat, bahasa ini dunia yang masih budaya bahasa syarat di dunia. Dan itu dan tiga itu memberikan akses ke dunia dengan bahasa syarat.
3: Ferry menambahkan, salah satu hal yang menjadi perhatian Gerkatin Sumatera Barat, yakni pentingnya akses pendidikan yang inklusif bagi masyarakat tuli. Ia menilai, hingga saat ini, akses pendidikan inklusif bagi masyarakat tuli masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain pemahaman yang keliru mengenai disabilitas yang beranggapan masyarakat tuli harus menyesuaikan diri dengan masyarakat dengar atau dipaksa untuk menjadi normal. Hans Primananda melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Pekanbaru. Atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, pulang ke Pekanbaru membawa medali perak Asian Games 2026 di Jepang. Kedatangannya di Bandara Sultan Syarif Kasim II Sabtu sore disambut jajaran Dispora Riau dan Potsi Riau sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya membela Indonesia. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini.
5: Atlet tekbol putri asal Riau, Sumaya, kembali ke Pekanbaru setelah menuntaskan perjuangannya membela Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Kepulangannya disambut penuh apresiasi oleh pemerintah Provinsi Riau dan jajaran Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia atau POTSI Riau. Sumaya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Sabtu sore. Kedatangannya disambut langsung Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Riau, Yurnalis, bersama pengurus POTSI Riau. Sebagai untuk penghargaan atas perjuangannya di kancah internasional, Sumaya juga dikalungi bunga setibanya di ruang VIP bandara. Pada Asian Games 2026, Sumaya menjadi salah satu wakil Indonesia dari cabang olahraga tekbol. Atlet Riau tersebut sukses mempersembahkan medali perak untuk kontingen merah putih. Torehan itu sekaligus menambah catatan prestasi atlet Riau di level internasional dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau. Sumaya mengaku bersyukur dapat membawa pulang medali dari ajang bergengsi tersebut. Menurutnya capaian tersebut tidak diraih dengan mudah karena terdapat banyak proses dan perjuangan yang harus dilewati.
6: Alhamdulillah medali ini harus disyukuri karena di balik medali ini juga banyak perjuangan yang tidak mudah. Dan saya bakalan tunjukin insyaallah mungkin kedepannya medali emas.
5: Amin. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Riau, Yurnalis, menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Sumaya. Ia menyebut prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi atlet dan cabang olahraga tekbol, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi masyarakat Provinsi Riau.
7: Pertama dulu, atas nama Pak Gubernur, mengucapkan tahniah, selamat dan sukses kepada Nanda Sumaya. Sudah berhasil mengharumkan beberapa tingkatannya, Pegadis Riau Indonesia. Biasanya, ya tentu kita selaku pemangku kepentingan di bidang olahraga sangat gembira dan bahagia atas pencapaian prestasi. Mudah-mudahan memang tekbol ini kalau dibilang olahraga baru ya, dan mudah-mudahan Maya ini bisa menjadi Maya effect, sehingga kita harapkan tekbol ini semakin berkembang di Riau, semakin berkembang di Riau, di Indonesia, sehingga muncul Maya-Maya baru.
5: Sementara itu, Ketua Umum POTSI Riau Muhammad Aminullah mengaku bangga dengan pencapaian Sumaya. Ia mengatakan prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan dan perjuangan yang dilakukan di tengah berbagai tantangan.
8: Tentunya POTSI Riau merasa bangga terhadap prestasi-prestasi yang diraih oleh Sumaya. Yang paling kecil mungkin tim kota, provinsi, nasional ini terus sampai ke internasional. Jadi juga ini kita tidak lepas dari pembinaan-pembinaan dan perjuangan-perjuangan yang betul-betul dengan berbagai halangan dan rintangan, tetapi bagaimanapun juga kita terus berjuang demi daerah khususnya Provinsi Riau.
5: Dengan prestasi tersebut, Sumaya diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Berikut kita ikuti feature dari RRI Pekanbaru dengan judul Mangonang Kampuang Lamo, Merawat Ingatan Menjaga Adat Pulau Gadang, kembali disampaikan Khairani Januari ini.

0: Setiap daerah memiliki cerita tentang perjalanan panjang masyarakatnya. Begitu pula dengan Pulau Gadang, Kabupaten Kampar. Sebuah kampung yang menyimpan kisah tentang pengorbanan, perjuangan, dan keteguhan masyarakat dalam menjaga adat serta identitas budaya. Melalui kegiatan Mangonang Kampuang Lamo, masyarakat kembali mengenang kampung halaman lama yang kini telah tenggelam akibat pembangunan PLTA Kutu Panjang. Sebuah peristiwa besar yang mengubah kehidupan masyarakat, namun tidak pernah menghapus nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Dalam perjalanan sejarah tersebut, peran tokoh adat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendahulu. Datuk Tanjung selaku pucuk adat kemudian Pulau Budak menetapkan bagaimana masyarakat tetap mempertahankan adat dan memilih berpindah secara tentu bersama
1: kondisi yang terlalu tapi pernah kami istiqomah dengan ingin mempertahankan adat istiadat, maka kami pindah secara betul desa yang tidak ingin jauh dari tempat kelahiran kami asalnya. Masih terbayang betapa sedih dan beratnya para orang tua kami dengan linangan air mata dan tatapan gosong membongkar dan mengangkut barang-barang perlengkapan rumah tangga yang seadanya itu, hewan ternak dan puing-puing rumah yang masih bisa dimanfaatkan, diangkut, dimasukkan ke dalam truk-truk yang sudah disiapkan di depan rumah masing-masing dengan pengawalan oleh aparat TNI dan polisi waktu itu. Tidak banyak dari warga yang dapat membawa pusara makam para leluhurnya dan dibiarkan tenggelam bersama genangan PLTA Kutu Panjang. Semua pengorbanan itu kami lakukan hanya demi suksesnya proyek nasional PLTA Kutu Panjang.
0: Perpindahan kampung pada tahun 1992 bukan hanya meninggalkan tempat tinggal, tetapi juga menjadi perjalanan emosional bagi masyarakat Pulau Gadang. Mereka harus meninggalkan rumah, tanah kelahiran, serta sebagian jejak leluhur yang tidak dapat dibawa ke tempat baru. Namun semangat untuk menjaga adat dan identitas budaya menjadi kekuatan masyarakat dalam membangun kehidupan baru. Tidak hanya dari sisi adat, proses perpindahan tersebut juga menyimpan cerita tentang perjuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di lokasi permukiman baru. Sofian selaku Kepala Desa Pulau Gadang menceritakan bagaimana masyarakat menghadapi kondisi awal setelah relokasi akibat pembangunan PLTA Kutu Panjang.
2: Demi pembangunan nasional, pembangunan mega proyek PLTA Kutu Panjang 114 MW. Masyarakat Desa Pulau Gadang termasuk Kutu Masjid waktu itu dan 9 desa yang lainnya. 2 desa berada di Sumatera Barat, Tanjung Paung dan Tanjung Belik, di bawah wilayah hukum Bapak Camat yang hadir sekarang. Itu sudah digenangi oleh PLTA Kutu Panjang dengan mendapat jatah Pak Bupati. Pertama jatahnya 2 hektar kebun plasma karet dan setengah hektar kebun pekarangan rumah dan pelawija. Kita dijanjikan Pak Bupati pindah ke tempat yang baru ini dengan posisi karet yang sudah berproduksi. Tapi nyatanya ketika kami pindah ke sini, yang kami temui adalah tunggul-tunggul hitam bekas pembakaran. Belum ada penanaman, Pak. Bahkan bibit karet pun belum sampai di perkebunan masyarakat. Itulah yang diderita oleh warga Pulau Gadang dan Tutup Masjid untuk bertahan di tempat yang baru ini demi pembangunan nasional, pembangunan PLTA Kutu Panjang 114 MW.
0: Setelah melewati berbagai dinamika, masyarakat Pulau Gadang terus menjaga hubungan dengan kampung lama melalui kegiatan budaya. Mangonang Kampuang Lamo menjadi ruang yang mengenang sejarah sekaligus memperkuat identitas masyarakat. Ahmad Yuzar selaku Bupati Kampar menyampaikan bahwa pengorbanan masyarakat terdahulu merupakan bagian penting dari sejarah pembangunan daerah dan nasional.
3: Saya mengikuti banyak dinamika terjadi, baik menerima, menolak, atau apapun namanya tentang program strategis nasional ini. Alhamdulillah, masyarakat Desa Pulau Gadang dan 7 desa lainnya yang ada di Kabupaten Kampar menerima dan merelakan kampung halaman yang merupakan akar budayanya dijadikan program strategis nasional untuk kepentingan bangsa yang lebih luas dan lebih besar. Kami mendoakan seluruh pendahulu, orang-orang tua kami yang berunding sehingga terjadinya, terciptalah, terbangunnya PLTA Kotor Panjang tersebut menjadi pahlawan pembangunan dan seluruh amalnya dijadikan amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kini, meskipun kampung lama telah berada di bawah genangan waduk PLTA Kotor Panjang, kenangan tentangnya tetap hidup. Melalui festival budaya ini, generasi muda diajak untuk mengenal kembali akar sejarah, menghormati perjuangan para leluhur, dan menjaga warisan budaya Pulau Gadang.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, feature dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami.

99,1 Pro Pekan Baru, kalau informasi dan inspirasi Afgan dengan dia pendengar. Satu lagu spesial untuk Anda setelah tadi kita bersama mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama RRI Program 1 Tanjung Pinang. Nah, kini kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nah, selanjutnya kami hadirkan informasi nasional ke ruang dengar Anda. Yang pertama, pendengar, informasi seputar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI ini mengingatkan bahwa bahaya asap karhutlah, terutama partikel PM2,5 terhadap kesehatan anak. Dilansir dari laman rri.co.id, paparan asap ini dapat meningkatkan resiko ISPA serta memperburuk kondisi anak dengan asma, penyakit paru kronis, penyakit jantung bawaan, dan juga gangguan pernafasan lainnya. Di mana orang tua ini diminta memantau kualitas udara melalui ISPU atau AKI dan menyiapkan ruang bersih serta menutup pintu dan jendela dan juga membatasi aktivitas anak di luar rumah. Jika harus beraktivitas di luar, anak usia 2 tahun ke atas dianjurkan menggunakan masker. Sementara obat rutin bagi anak dengan penyakit kronis perlu dipastikan tersedia. IDAI juga meminta para orang tua untuk segera membawa anak ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, atau penurunan kesadaran. Sementara itu, untuk kegiatan belajar, pembelajaran tatap muka dibatasi saat ISPU 101 sampai 200 dan dilakukan jarak jauh pada ISPU 201 hingga 300. Sedangkan jika kualitas udara melebihi 300, seluruh pembelajaran dilakukan jarak jauh hingga kondisi kembali aman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Kita ke kabar berikutnya mendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR meluncurkan dua buku yang merekam perjalanan lembaga MPR sekaligus pergulatan pemikiran dalam proses amandemen Undang-Undang 1945 pada 1999 hingga 2002. Dilansir dari laman rri.co.id, sejumlah tokoh yang terlibat langsung dalam proses perubahan konstitusi turut hadir, di mana Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, buku tersebut tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga merekam perdebatan, pandangan, dan cita-cita yang melatar belakangi perubahan konstitusi Indonesia. MPR berharap kedua buku tersebut dapat menjadi rujukan masyarakat untuk memahami perjalanan ketatanegaraan dan pemikiran yang melandasi amandemen UUD 1945. Peluncuran ini juga menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan konstitusi Indonesia di tengah munculnya berbagai gagasan mengenai kemungkinan perubahan konstitusi setelah 25 tahun amandemen.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 89,9% dan truth scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Bro Salam Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi Shana Sarasvati featuring Raya Putra dengan Kau Adalah Spesial untuk Anda pendengar. Kembali lagi bersama Maizul di sini, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Rio Sore. Seperti biasa pukul 17 hingga jalan pukul 18 Indonesia Barat, nanti saya akan menemani Anda dalam segmen Rio Sore ini, di mana ragam informasi dari berbagai daerah di provinsi Riau akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 1 jam, tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda pendengar. Dan di informasi pertama kita beralih ke kabar seputar karhutla pendengar, di mana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau hingga Minggu 27 September 2026 berada dalam kondisi terkendali dan tidak ada karhutla aktif yang sedang ditangani. Meski demikian, seluruh personel gabungan ini tetap disiagakan untuk melakukan pemantauan, pendinginan dan patroli terutama di wilayah yang sebelumnya terbakar dan kawasan gambut yang rawan kembali munculnya api. Dilansir dari laman cakaplah.com, BPBD dan Polda Riau menegaskan kondisi zero karhutla ini harus dipertahankan dengan memperkuat langkah pencegahan, di mana masyarakat diimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan jika menemukan asap atau titik api. Di mana kolaborasi pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha dan juga masyarakat ini dinilai penting agar karhutla tidak kembali terjadi pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak? Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo, ayo, ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak mace, bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjabret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita ke kabar berikutnya pendengar dari Kota Pekanbaru. Sekda Kota Pekanbaru Zulhaimi Arifin meminta seluruh OPD memperkuat kesiapsiagaan menghadapi peralihan musim dan memetakan titik rawan banjir serta genangan. Dilansir dari laman cakaplah.com, Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur ini menjadi wilayah prioritas dengan camat dan lurah diminta untuk turun langsung mengidentifikasi saluran yang tersumbat, kawasan rendah akses warga, serta kelompok yang membutuhkan perhatian saat kondisi darurat. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan Dinas PUPR menangani drainase, gorong-gorong, dan aliran air. Sementara DLHK menangani sampah serta material penghambat saluran. Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas mendengar juga diminta untuk mengantisipasi DBD, sedangkan BPBD menyiapkan personel dan jalur evakuasi. Di mana Pemko mengoptimalkan layanan TRC Pekanbaru Aman 112 sebagai jalur pengaduan agar setiap persoalan dapat segera ditangani oleh OPD terkait.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Mendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya dari Kabupaten Rohul. Gedung daerah Kabupaten Rokan Hulu ini tengah diubah menjadi Mall Pelayanan Publik atau MPP dengan nilai proyek sekitar 8,2 miliar rupiah setelah proses tender. Dilansir dari laman cakapla.com, proyek yang didukung pembiaya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI ini dikerjakan PT Dava Mandiri dan ditargetkan selesai pada akhir tahun. Bupati Rohul Anton meninjau langsung pengerjaan untuk memastikan pembangunan dan fasilitas pendukung berjalan sesuai target serta nantinya mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan juga nyaman. Melalui MPP, berbagai layanan pemerintahan akan dihimpun dalam satu lokasi sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah kantor. Namun, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari selesainya bangunan, melainkan juga dari kesiapan fasilitas, aparatur, integrasi layanan, serta kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemkab Rohul pendengar kini dituntut memastikan pembangunan fisik dan kesiapan pelayanan berjalan beriringan agar anggaran 8,2 miliar tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau...
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti itu?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
6: Objek wisata Kalimantan Timur.
7: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besau. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Baik pendengar, kita beralih ke kabar terakhir dari Bengkalis. Bupati Bengkalis Kasmani mengajak masyarakat memperkuat nilai keagamaan, persatuan, dan juga kepedulian sosial sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dilansir dari laman rri.co.id, pesan tersebut disampaikan melalui staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yohansyah Syafri dalam Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-887 di Desa Pedekik pada Sabtu 26 September 2026 malam. Kasmani menilai pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan juga seluruh elemen masyarakat. Di mana menurutnya nilai agama menjadi fondasi moral dalam membangun masyarakat yang tentunya harmonis dan juga berkarakter. Ia mengajak masyarakat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan juga ukhuwah Insaniyah, sekaligus menghidupkan masjid dan majelis ilmu, serta mendekatkan generasi muda dengan ulama. Di mana melalui langkah tersebut, pembangunan Bengkalis diharapkan tidak hanya ditopang oleh kemajuan infrastruktur, tetapi juga masyarakat yang berilmu, berakhlak, bersatu, dan juga memiliki kepedulian sosial. Nah, mendengar informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di segmen Riau sore ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita masih akan berlanjutkan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam informasi dan musik religi. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Sore. 99,1% Pekan Baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang mendengar. Saya Maizul kembali hadir tentunya menemani Anda di sore hari ini masih dalam rangkaian Riau Sore tentunya. Dan seperti biasa pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program informasi dan juga musik religi. Dimana terlebih dahulu kita akan mengikuti rangkaian Tausiah Mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kemudian mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang satu dengan insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah mendengar, silakan mempersiapkan diri Anda karena beberapa menit lagi kita akan segera menuju azan maghrib dan selanjutnya kita akan dengarkan tausiah mimbar Islam dengan judul Jangan Khawatir Rezeki Sudah Diatur dan Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Rahmat Patra.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis-sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Adapun tema tausiah pada kesempatan ini saya akan bawa tentang jangan khawatir rezeki sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah seharusnya kita bekerja keras untuk menjemput rezeki sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki takaran rezeki yang berbeda-beda. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang berbeda, tapi kerja keras juga diperlukan untuk membuka pintu rezeki yang dibarengi dengan amalan-amalannya. Sebagian orang mendapatkan rezeki melimpah dalam kehidupannya, tapi tidak jarang pula rezeki tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, semua itu hanyalah titipan dari Allah dan kita diharuskan untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan ikhtiar dan tawakal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Meski sudah sering mendengar istilah rezeki dan harta, tapi masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara rezeki dan harta. Kedua istilah tersebut mungkin terlihat sama, tapi jika kita telaah bersama, keduanya memiliki makna yang berbeda. Harta mengacu pada materi yang kita miliki seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Berbeda dengan rezeki yang artinya lebih luas, yakni apa saja yang bisa kita nikmati dan tidak selalu dalam bentuk materi. Seseorang yang memiliki harta melimpah belum tentu bisa menggunakan dan menikmati harta tersebut. Harta sedikit maupun banyak tidak menjamin seseorang dapat menikmati. Apalagi sifat dasar manusia yang terus merasa kurang dan tidak akan pernah puas. Selain harta yang bisa digunakan dan dinikmati, bentuk lain dari rezeki adalah kebahagiaan, teman baik, tetangga ramah, pasangan setia, kesehatan, rumah tangga harmonis dan lain sebagainya, yang membuat hati merasa lebih nyaman dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tausiah singkat ini, pembahasan kita lebih mengarah pada rezeki. Jadi tidak hanya terbatas pada harta, jodoh, maut dan rezeki juga merupakan suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Setiap manusia memiliki takaran rezekinya masing-masing. Jadi tidak perlu iri dengan rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini sehingga rezeki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya. Meski rezeki sudah diatur sejak kita masih di dalam kandungan, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan. Karena rezeki tidak bisa datang sendiri atau secara tiba-tiba. Perlu adanya usaha yang harus kita lakukan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana usaha hambanya untuk menjemput rezeki. Apakah dengan sungguh-sungguh atau bermalas-malasan? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh meski rezeki telah diatur. Selain itu, rezeki tidak akan tertukar dengan orang lain karena rezeki yang kita terima adalah yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa RRI rahimakumullah, sebagai manusia tidak boleh mereka berputus asa ketika mengalami kesulitan karena Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha dan berpasrah padanya. Sebagai penguasa bumi dan langit, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Meski begitu, kita harus menyadari bahwa rezeki tidak bisa datang sendiri. Jadi sudah seharusnya kita berusaha untuk mencari dan menjemput rezeki tersebut. Dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Razzaq, artinya Allah Maha Pemberi Rezeki. Rezeki sedikit maupun banyak rasanya tidak akan cukup jika tidak mendasari dengan rasa syukur. Rezeki kecil dan penuh keterbatasan masih bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagian orang mungkin mengalami kesulitan dalam mencari rezeki berupa harta benda. Akan tetapi tidak perlu khawatir karena Allah telah memberikan jaminan kepada semua manusia bahwa mereka akan mendapatkan rezeki jika mau berusaha. Rezeki bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Jadi jangan berputus asa ketika menjumpai kesulitan dalam mencari rezeki. Bisa saja saat mengalami kesulitan, tiba-tiba tetangga memberikan rezeki yang tidak disangka. Misalnya makanan, pekerjaan, sedekah dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Penguasa bumi dan langit. Jadi setiap manusia sudah mendapatkan jaminan rezeki yang kadar yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menjemput rezeki sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, sudah seharusnya kita menjalani kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sehingga lebih sesuai dengan ajaran agama. Bukan hanya satu atau dua ayat, banyak pembahasan tentang rezeki sudah ditetapkan yang ada di Al-Quran dan hadis yang bisa dijadikan pedoman, yaitu Al-Quran sebagai firman Allah dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kaum muslimin, salam jemaah yang dirahmati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dalam tausiah kita pada kesempatan ini, seberapapun rezeki yang kita sedekahkan, tidak menjadi masalah jika kita melakukan dengan ikhlas, berusaha istiqomah di kemudian hari. Meski begitu, sudah seharusnya kita memberikan sedekah pula agar Allah menambah rezeki kita sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada kata-kata rugi apabila kita menunaikan sedekah sebagai penambah rezeki yang Allah telah berikan. Masyarakat muslimin, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua serta bisa menjadi penyebab kita untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan dan juga menjauhi segala larangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tadi kita sudah mendengarkan tausiah mimbar Islam. Selanjutnya kami akan hadirkan pengajian surat Al-Mujadilah ayat 1-2 yang akan dibawakan oleh Mak Fauziah Maharani dan Harun.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, Muhammad, tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya, apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Bagi Anda mungkin yang berada di wilayah yang telah memasuki waktu maghrib, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita di petang menuju malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, pada petang hari ini ya saya akan membagikan informasi pada Anda seputar sabar dan syukur yang merupakan wujud kesempurnaan iman. Dan pendengar, dalam ajaran Islam terdapat kewajiban ya untuk mencegah kemungkaran atau nahi mungkar. Namun pelaksanaannya tentu tidak dilakukan secara sembarangan. Ada tahapan dan juga cara yang perlu kita perhatikan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing. Ustadz Masumi dari Majelis Ulama Indonesia Kaltim dalam program Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda pada Kamis 17 September 2026 menjelaskan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menerangkan 3 tingkatan dalam mengubah kemungkaran, yaitu dengan tangan atau kekuasaan, dengan lisan, dan juga dengan hati. Tingkatan pertama adalah mencegah kemungkaran melalui kekuasaan atau kewenangan yang kita miliki, di mana hal ini berkaitan dengan pihak yang memang memiliki otoritas seperti pemimpin, pemerintah maupun penegak hukum, di mana dengan kewenangan tersebut pelanggaran atau kezaliman dapat ditindak melalui aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi pendengar, kemungkaran ini bukan berarti setiap orang boleh bertindak sesuka hatinya, tetapi perlu dilakukan sesuai dengan kapasitas, kewenangan, serta aturan yang ada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pendengar, Ustadz Masumi juga menjelaskan bahwa untuk memperkuat upaya pencegahan kemungkaran melalui kebijakan dan aturan, generasi muda muslim ini didorong untuk mengambil peran di berbagai bidang strategis pemerintahan, baik itu dalam ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dengan berada pada posisi yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan, seseorang ini dapat ikut untuk berkontribusi menghadirkan aturan yang bertujuan untuk mencegah kezaliman. Tentu, posisi tersebut perlu disertai dengan akhlak yang baik serta tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Kemudian tingkat kedua adalah melalui lisan atau komunikasi yang edukatif, di mana cara ini dapat dilakukan oleh para pendakwah maupun masyarakat umum melalui nasihat, bimbingan, edukasi dan juga dialog. Artinya, ketika memiliki sesuatu yang tidak baik, seseorang dapat mengingatkan dengan cara yang santun dan juga bijaksana. Tujuannya ini bukan sekedar menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi bagaimana pesan kebaikan dapat diterima dan memberikan perubahan tanpa menimbulkan persoalan baru, pendengar. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara langsung, maka tingkatan minimal yang dapat dilakukan adalah dengan hati. Artinya, seseorang tetap mengingkari dan tidak membenarkan kemaksiatan tersebut di dalam hatinya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial.

0: bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, terakhir satu hal penting yang juga disampaikan adalah perlunya menggunakan metode hikmah atau kebijaksanaan. Di mana prinsip ini sejalan dengan pesan dalam surah An-Nahl ayat 125 yang mengajarkan agar seruan kepada jalan Allah dilakukan dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Maka ketika mengingatkan orang lain, cara menyampaikan pesan juga menjadi bagian yang penting. Nasihat yang baik hendaknya disampaikan dengan tutur kata yang lembut, tidak merendahkan dan tidak justru menunculkan kegaduhan atau persoalan yang baru. Pencegahan kemungkaran juga dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat, bahkan dari diri kita sendiri dan juga keluarga. Sebelum kita mengingatkan orang lain, kita dapat terlebih dahulu melakukan introspeksi. Apakah perilaku kita sendiri ini sudah sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kita sampaikan? Kemudian di lingkungan keluarga, kita dapat membangun kebiasaan saling mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang santun. Dengan demikian, nahi mungkar tidak hanya dipahami sebagai tindakan terhadap kesalahan orang lain, tetapi sebagai upaya bersama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Jadi pendengar, mencegah kemungkaran dalam Islam ini memiliki tahapan-tahapan dan cara yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ada yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan sesuai dengan aturan, ada yang dapat menyampaikan nasihat dan edukasi melalui lisan. Dan ketika kemampuan tersebut tidak dimiliki, setidaknya tetap mengingkari kemungkaran di dalam hati. Semuanya perlu dilakukan dengan hikmah, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita. Dan tadi mendengar informasi dan musik religi pada petang menuju malam hari ini dengan topik sabar dan syukur, wujud kesempurnaan iman. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan teguh milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
11: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
15: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di Desen ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk GTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
4: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litilolip, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul tentunya dapat hadir menemani Anda setelah tadi kita bersama mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Apa kabar di malam hari ini? Kami doakan semoga Anda yang berada di rumah, mungkin yang masih dalam perjalanan, atau mungkin yang sedang menjalani aktivitas di weekend kali ini, di akhir pekan kali ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan juga baik tentunya. Amin, amin, amin, amin. Khususnya untuk Anda pendengar, mungkin yang sudah menikmati malam akhir pekan ini, semoga malam ini bisa menjadi waktu yang menyenangkan untuk kita semua ya, bersantai bersama keluarga maupun orang-orang terdekat tentunya. Nah pendengar, kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana ragam sajian program menarik telah kami siapkan untuk Anda tentunya. Ada nanti mimbar protestan, mini drama radio, ngobras ruang rindu, dan kemudian Riau malam ini akan menutup perjumpaan kita tentunya. Dan kami informasikan juga pada Anda pendengar bahwa waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Nah, kita akan rehat dulu sejenak mendengar. Kita dengarkan beberapa lagu yang tentunya sudah tersedia di playlist malam hari ini. Dan tuan juga jangan kemana-mana karena selain ini saya masih kembali menemani Anda masih di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Real Malam. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program Mimbar Kristen ke ruang dengar Anda, di mana kita akan mendengarkan ceramah dengan judul Tanggung Jawab Manusia dalam Merawat Ciptaan Tuhan yang akan dibawakan oleh Mary Sitepu STH MPD. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, marilah kita mengawali renungan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan, kesehatan, serta atas seluruh ciptaan Tuhan yang menopang kehidupan manusia. Kita ungkapkan ucapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan dan kesempatan untuk menjalani hidup ini. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu dan diberikan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat pendengar, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan Tuhan. Tema ini menjadi semakin penting ketika kita menyaksikan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia seperti Kalimantan, Riau, dan daerah lainnya. Karhutla bukan hanya persoalan tentang hutan yang terbakar. Di balik kebakaran tersebut terdapat persoalan yang lebih luas. Ada kerusakan lingkungan, terganggunya ekosistem, hilangnya habitat berbagai makhluk hidup, pencemaran udara, serta dampak sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas kehidupan sehari-hari. Ada banyak masyarakat yang mengalami sakit akibat dari asap, bahkan proses belajar mengajar dilakukan secara daring karena asap sangat berbahaya bagi kesehatan siswa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti ini, kita tidak hanya dipanggil untuk memelihara dan prihatin. Kita juga perlu melihat persoalan lingkungan dari perspektif iman. Kita perlu bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dari manusia terhadap ciptaannya? Pertama, bumi adalah milik Tuhan dan dipercayakan kepada manusia. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat

ini memberikan dasar yang sangat penting bagi kita. Bumi ini pada dasarnya adalah milik Tuhan. Manusia memang diberikan kesempatan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya alam, tetapi manusia bukanlah pemilik mutlak atas ciptaan Tuhan. Sahabat pendengar, kita adalah pihak yang menerima kepercayaan untuk mengelolanya. Karena itu, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada manusia seharusnya digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kita membutuhkan hutan, kita membutuhkan air, kita membutuhkan tanah, kita membutuhkan udara yang bersih. Kita membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk menunjang kehidupan. Namun, kebutuhan manusia tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merusak kehidupan dan lingkungan. Disinilah kita perlu memahami keseimbangan antara memanfaatkan dan memelihara. Manusia boleh mengusahakan bumi, tetapi manusia juga harus memeliharanya. Yang kedua, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada dua tugas yang diberikan kepada manusia, yaitu mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan berarti manusia diberi tanggung jawab untuk bekerja dan mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Sementara memelihara berarti manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat seluruh ciptaan Tuhan agar tetap lestari dan memberikan kehidupan. Dengan demikian, sejak awal penciptaan, Tuhan telah memberikan tanggung jawab ekologis kepada manusia. Manusia tidak ditempatkan di bumi hanya untuk mengambil manfaat. Manusia ditempatkan di bumi untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai karhutla, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, atau persoalan lingkungan lainnya, kita sedang berbicara mengenai tanggung jawab manusia terhadap mandat Tuhan. Tentu kita menyadari bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat beragam. Karena itu, penanganan juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan iman. Yang ketiga, merawat ciptaan Tuhan adalah bagian dari kehidupan iman. Dalam Mazmur 104 ayat yang ke-24 berkata, "Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu." Sahabat pendengar, ketika kita melihat alam, sesungguhnya kita sedang melihat kebesaran karya Tuhan. Pepohonan, sungai, laut, gunung, tanah, hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Karena itu, orang percaya seharusnya memiliki sikap yang benar terhadap ciptaan Tuhan. Pernyataan bumi penuh dengan ciptaan-Mu menunjukkan bahwa bumi merupakan ruang kehidupan yang dipenuhi oleh karya Tuhan. Karena bumi adalah ciptaan Tuhan, manusia tidak boleh memperlakukannya dengan sembarangan. Disinilah ayat ini memiliki hubungan yang kuat dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyembah alam,
Tetapi kita menghargai dan merawat alam karena alam adalah karya Sang Pencipta. Ketika kita menjaga hutan, menjaga air, mencegah kebakaran, menjaga kebersihan, dan tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan, kita sedang menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan ciptakan. Dalam konteks karhutla, ayat ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh daripada sekedar api dan asap. Di balik hutan yang terbakar, terdapat ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan fungsi bagi kehidupan. Karena itu, kerusakan lingkungan seharusnya menjadi panggilan bagi manusia untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari tindakan sederhana. Ada kalanya kita berpikir bahwa menjaga lingkungan adalah tugas besar yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau organisasi tertentu. Padahal, kepedulian itu dapat dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Maka, kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan, tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi tindakan yang menghasilkan pencemaran, menanam dan memelihara pohon, mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia hendaknya menjadi sebuah pengingat bagi kita. Asap yang memenuhi udara hendaknya menyadarkan kita bahwa lingkungan tidak dapat diperlakukan tanpa batas. Hutan yang terbakar hendaknya mengingatkan kita bahwa ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Dan kerusakan lingkungan hendaknya membawa kita kembali kepada firman Tuhan, mengusahakan dan memelihara. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan tempat kita tinggal. Mari kita membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar program, bukan sekedar slogan, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab kehidupan dan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjaga ciptaan Tuhan, kita sedang menjaga kehidupan. Ketika kita menjaga hutan, kita sedang menjaga masa depan. Dan ketika kita memelihara bumi dengan penuh tanggung jawab, kita sedang menghormati Tuhan Sang Pencipta. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang peduli, hikmat dalam menggunakan sumber daya alam, serta keberanian untuk melakukan apa yang benar. Biarlah kehidupan kita tidak hanya menjadi penerima berkat Tuhan, tetapi juga menjadi penata layan yang bertanggung jawab atas ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas seluruh ciptaan-Mu yang telah Engkau berikan untuk menopang kehidupan kami. Kami mengaku bahwa seringkali manusia kurang bertanggung jawab dalam menjaga alam yang Engkau percayakan. Kami bermohon, ampunilah kami apabila melalui perkataan, tindakan, maupun kelalaian kami, kami turut menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi daerah-daerah yang sedang menghadapi ancaman dan dampak kebakaran hutan dan lahan. Berikanlah perlindungan kepada masyarakat dan semua pihak yang berada di lapangan. Berikanlah hikmat kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberikan kondisi cuaca yang mendukung. Berikanlah hujan untuk membasahi bumi, sehingga kebakaran dapat segera ditangani, dan lingkungan yang rusak dapat dipulihkan.
Ajarlah kami menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ajarlah kami untuk mengusahakan sekaligus memelihara. Berilah kami kesadaran bahwa bumi adalah milik-Mu dan kami dipercayakan untuk menjaganya. Kiranya melalui kehidupan kami, keluarga kami, gereja, dan masyarakat tumbuh kepedulian untuk menjaga lingkungan dan mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat kita lakukan dan menjalankan tanggung jawab dalam menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Saya Mary Sitepu, penyuluh agama Kristen Kota Pekanbaru, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara dalam mendengarkan renungan ini. Tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjaga ciptaan Tuhan, dan jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Baik banget, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Ria Malam. Dan selanjutnya pukul 20 Indonesia Barat, pukul 8 malam maksud kami, kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda, di mana malam hari ini kita akan dengarkan mini drama dengan judul Asa di Tanah Harapan, produksi RRI Sorong.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Putri, Ari, berhenti dulu. Kok stop cangkul tanah dulu? Bapak mau tanya, kok ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh? Kok mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kok tahu?
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab apa nih? Dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
5: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
5: Ya, terus harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren, jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
5: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kok stop bercanda sudah, Ari? Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
5: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
6: Tiga bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
3: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

Mendengar, kembali lagi bersama saya Maizul dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang kami hadirkan setelah pemutaran mini drama. Senang sekali saya tentunya masih dapat kembali hadir menemani Anda dengan ragam informasi seputar komunitas, aktivitas, serta berbagai hal menarik yang mungkin berkembang di tengah masyarakat kita pendengar. Nah, pendengar, berbicara tentang komunitas dan juga aktivitas petualangan, Indonesia ini tentu memiliki banyak pilihan. Mulai dari menjelajahi alam terbuka, mendaki, menikmati keindahan bawah laut, hingga berbagai kegiatan yang mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama. Nah, dari aktivitas tersebut, kemudian lahirlah sebuah ekosistem yang tidak hanya berkaitan dengan hobi saja, tetapi juga industri, pariwisata, edukasi, dan juga peluang kolaborasi. Nah, malam hari ini kami akan berbagi pada Anda mengenai sebuah gelaran yang sudah memasuki perjalanan 2 dekade, yaitu Deep and Extreme Indonesia atau DXI, di mana ajang ini tidak lagi hanya berbicara tentang diving atau menyelam, tetapi berkembang menjadi sebuah ruang pertemuan bagi para komunitas, para pelaku industri, brand, destinasi wisata, dan juga berbagai aktivitas adventure lainnya. Lantas, seperti apa perkembangan DXI dan ekosistem yang ingin dibangun ke depan? Akan kami bahas setelah yang satu ini. Jadi, tetap bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
4: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pendengar di PNN Stream Indonesia 2027 akan kembali hadir digelar pada 15 hingga 18 April 2027 di Hall B Jakarta International Convention Center Jakarta. Di mana memasuki usia 20 tahun, DXI mengusung tema 20 Years of Deep Collaboration dengan semangat memperkuat kolaborasi antara brand, komunitas, industri, destinasi, serta para pelaku kegiatan adventure. Di mana penyelenggaraan ini diarahkan untuk memperluas pengalaman pengunjung sekaligus memperkuat fokus pada diving dan juga outdoor adventure. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, penyelenggaraan di DXI sendiri ini telah berkembang dari sebuah pameran yang awalnya ini berfokus pada diving, kemudian menjadi platform yang mempertemukan berbagai bentuk eksplorasi, baik itu aktivitas bawah laut maupun petualangan di ruang terbuka. Founder Deep and Extreme Indonesia, Darmawan Sutanto, menyebut perjalanan dua dekade di DXI ini tidak terlepas dari kontribusi para mitra, komunitas, pelaku industri, serta generasi baru yang terus membawa gagasan dan juga energi-energi baru tentunya. Di mana memasuki usia 20 tahun, DXI juga ingin menjadikan kegiatan tersebut bukan hanya sebagai pameran yang berlangsung selama 4 hari saja, pendengar. Di mana Project Manager DXI 2027 Irfan Rifani menyampaikan adanya upaya untuk membangun ekosistem yang dapat terus bergerak sepanjang tahun. Artinya, kolaborasi antara komunitas dan juga para pelaku industri ini diharapkan tidak berhenti ketika pameran selesai, tetapi dapat terus berkembang melalui berbagai kegiatan dan juga jejaring yang ada tentunya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Mendengar, salah satu langkah yang mulai diwujudkan adalah kehadiran DXI Adventure Hub, di mana platform digital ini dirancang untuk menghubungkan berbagai stakeholder dalam ekosistem adventure, mulai dari produk, pelatihan, edukasi, hingga perjalanan wisata. Kehadiran platform tersebut menjadi bagian dari upaya untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang dapat berlangsung sepanjang tahun, sehingga komunitas maupun pelaku industri memiliki ruang untuk terus terhubung. Dari sisi pariwisata tersendiri, kegiatan seperti DXI juga membuka ruang pertemuan berbagai sektor yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan destinasi Indonesia. Mulai dari diving, marine tourism, fotografi, outdoor adventure, komunitas, brand, hingga kreatif industri. Nah, kolaborasi lintas sektor tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan lebih banyak lagi potensi

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Mendengar perkembangan ekosistem diving juga tidak terlepas ya dari meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk mencoba aktivitas menyelam. Praktisi diving, Kirana Larasati melihat adanya peningkatan jumlah orang yang mulai mengenal dan juga mencoba scuba diving dalam beberapa tahun terakhir. Dari awalnya sekedar mencoba, sebagian kemudian tertarik lebih jauh dan menjadikan diving sebagai aktivitas yang mereka gemari. Jika kita melihat lebih luas, diving dan outdoor adventure ini bukan hanya mengenai aktivitas untuk mengisi waktu luang saja. Di dalamnya terdapat komunitas, edukasi, pelatihan, industri, pariwisata, hingga peluang untuk mengenalkan kekayaan alam Indonesia. Karena itu, kolaborasi antara komunitas, pelaku usaha, pemerintah, brand, dan juga berbagai stakeholder lainnya ini menjadi bagian penting agar ekosistem tersebut dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Jadi pendengar, perjalanan 2 dekade Deep and Extreme Indonesia ini menunjukkan bagaimana sebuah pameran dapat berkembang menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dan juga industri. Memasuki 2027, DXI membawa semangat untuk memperkuat kolaborasi dan membangun ekosistem adventure sepanjang tahun, bukan hanya selama penyelenggaraan acara saja. Di mana pada akhirnya semakin banyak ruang kolaborasi terbuka, semakin besar juga kesempatan untuk mengenalkan aktivitas adventure sekaligus potensi destinasi wisata Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas mendengar.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: 99.1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Be My Baby dari The Ronettes, mendengar spesial untuk Anda di malam hari ini. Apa kabar Anda di malam hari ini mendengar? Senang sekali saya Maizul tetap dapat hadir kembali berjumpa bersama Anda di udara melalui program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan juga sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat malam tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99.1, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sedari tadi ya. Dan juga malam untuk Anda mungkin yang sedang berkendara mendengar ya, menikmati suasana Kota Pekanbaru di minggu malam ini sebelum ketemu hari Senin besok ya. Dan juga malam untuk Anda mungkin yang sedang bersantai di rumah bersama saya sejak tadi mendengar, terima kasih tentunya sekali lagi ya. Dan juga seperti biasa di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, saya akan hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu manca spesial 50 hingga tahun 60-an ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request. Untuk Anda yang ingin bergabung mendengar, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia malam hari ini ada The Beatles dengan Come Together, Patience and Prudence dengan Tonight You Belong to Me, Paul Anka dengan I Love You Baby, Gary and the Pacemakers dengan You'll Never Walk Alone. Nah ini cocok nih untuk fans Liverpool ya. The Four Seasons dengan Begin, Chuck Berry dengan Jenny Be Good, The Cardets dengan Mr. Sandman, dan Doris Day dengan Whatever Will Be, Que Sera Sera. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung, masih saya tunggu di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Maizul.
0: Selamat malam kembali, Bunda Isa di Pasir Pangarayan. Apa kabar, Bunda? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah. Sedang ngapain, Bunda, malam? Kenapa, Bunda?
1: Maizul sehat.
0: Alhamdulillah Maizul pun sehat di malam hari ini, Bunda.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Maizul.
0: Amin, amin, amin, amin, Bunda. Sedang ngapain malam hari ini, Bunda?
1: Nggak ada, lagi istirahat di rumah Maizul.
0: Lagi santai aja lah ya.
1: Lagi sambil dengar Ruang Rindu kan.
0: Lagi lah sambil menemani santainya Bunda malam hari ini, mau request lagu apa kita, Bunda?
1: Yang pertama tadi apa?
0: The Beatles, Come Together.
1: Itulah,
0: itu Maizul aja. Oke, boleh. Salam-salamnya Bunda.
1: Salam-salamnya Maizul ya. Salam-salamnya untuk Mama saya kembar, Ibu Ros, Ibu Yus, Ayu, Bunga, Pak Zeta, Pak Mali sama Bu Ija, Sinson juga, Comi Nambo, Cucu Aini, Cucu Jawai, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Oh Adi bersama ibunya, semoga sehat selalu. Mukti di Arengka, Pak Diman di Payakumbu. Siapa lagi? Pak Hafizah di Selat Panjang, Mirza di Bengkalis, dan untuk semualah untuk Pak Bete ya, Pak Bete di apa Pandau, dan untuk Pak Atung juga semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk semualah pendengar Eri Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Semoga sehat selalu ya Maizul.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Maizul.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya, Bunda Isal tadi di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda, halo selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waalaikumsalam Mas Maizul.
0: Bu Ros ya.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ros sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun adem di rumah.
0: Ya alhamdulillah adem ya Bu. Hilang asap kita ini seketika.
2: Betul, lebih adem daripada ada asap.
0: Benar. Bu Ros. Iya. Mau request lagu apa di malam hari ini?
2: Ikutan sama Bunda aja.
0: Ikutan The Beatles, sama-sama The Beatles ya.
2: Iya,
0: oke, boleh.
2: Salamnya boleh ya Mas?
0: Silakan Bu Ros.
2: Buat Bunda sehat selalu, juga buat Ocu Amin Ambo, Cubuyin di Pancer sama Ocu Jawa juga ya. Buat Nena sehat selalu Nena. Juga buat Ibu Emma di Rumbai sehat selalu Ibu Emma. Juga buat Adi di Segunggung, Adi Pasir, buat Bu Yus, Pak Mali, Ayu Gelis Dirumbai, Rani, juga buat Papa Simpson sehat selalu. Mama Kembar, Mbak Vina di Perawang sama Bunga juga. Juga buat Pak Diman di Payakumbu. Buah Muti Arengka, juga buat Anti di Duri, buat Pati Bete. Istimewanya buat Mas Maidul, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Ditunggu lagi ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya, yang lagunya sama kayak Bunda Isal. Di belakang Bu Ros, halo selamat malam, Assalamualaikum, Ruah Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mejul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi, apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana malam hari ini, mau request lagu apa kita?
3: Aku baru monitor.
0: Oh, baru monitor.
3: Cuma tadi aku boros aja tadi, Mas, saya dengar.
0: Malam hari ini khusus lagu 50-60an barat ya, mancanegara, di playlist?
3: Enggak tahu.
0: Atau ngikut aja?
3: Iya, lagi ikut aja.
0: Oke, boleh. Maizul pilih nanti deh.
3: Salam-salam dari Utang untuk yang nyalamin biasanya ya. Salamnya dan Mas Maizul yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya selalu.
0: Amin.
3: Dan buat Mas Tejo, buat Kak Pita, buat Nesalpi, Ibu Iyu, Sisi Labua, Ibu Ros tadi, walaupun gak calon nih ya. Buatnya Bu Surtini, Bunda Aini, Ibu Emma, Ibu Atika, buatnya siapa lagi ya? Pak Jeta, Pak Mali, Pak Atong, buatnya Pak Tibete, Pak Jebani, buatnya Pak Diman di Payakumbu, Bang Adi di Tujunggung, Bang Rudi, Bang Ali Pasir Pangarian, dan buat semuanya sih yang dengerin. Buat Pina juga di Perawang sama Bunga di Perawang, buatnya Ayu di Rumbai juga ya. Salam kenal dan semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di mana dia berada. Spesial buatnya Mas Najul yang bertugas, istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mas Najul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi ya di Lipat Kain. Di belakang Mama Fahmi, satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruah Rindu.
4: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar?
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Yus, apa kabar?
4: Ya, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sudah makan?
4: Gak makan, tadi udah di ada anak orang tuh
0: apa
4: ulang tahun diundangnya, makan ikan aja tadi.
0: Apa sambalnya tadi tuh Bu Yus?
4: Tidak usah bilang lagi, sambal nanti ngelir pulang. Saya pulang, Bu Yus ngantar ke sana.
0: Oh nanti. Iya juga ya.
4: Tidak usah lagi, kalau siang apa lah ditanya. Pokoknya ulang tahun enak lah.
0: Iya sih, nggak mungkin nggak enak ya kalau ulang tahun ya. Dapat ciki-ciki nggak? Dapat ciki-ciki enggak? Bisa kalau...
4: Oh, enggak lah.
0: Oh, enggak. Kirain dapat ciki-ciki tadi. Bu Yus, mau dikasih lagu apa di malam hari ini, Bu Yus?
4: Nurut aja lah lagi. Males okay. Lah nengok-nengoknya nih.
0: Oke deh, Maizul pilihin.
4: Udah dapat Maizul, udah. Itulah senang masuknya. Salamnya lagi ya.
0: Boleh, silakan Ibu.
4: Salamnya buat pindah anakku di Perawang. Rani. Siapa ya, Bu Ros, Isal juga, Ayu. Bunga di Perawang, Bobby Sirager, siapa ya, Dedi di Lebersah, Adi di Segunggung, Cucu Amin, Mukti, Ibu Yani, Mama si Kembar, Mama Pahmi, siapa lagi ya? Kalau begitu buat semuanya aja lah, istimewanya buat Maizul yang sedang bertugas.
0: Oke, siap.
4: Nanti lah diantarkan ya.
0: enggak usah Bu, udah malam.
4: Kirim kenapa lah, kirimkan itunya, WA-nya.
0: Udah enggak usah Bu, malam-malam ini. Bercanda aja. Oke, terima kasih ya Bu Yes ya.
4: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yes di Tasik Labuai. Baik pendengar, empat penelpon dulu kami terima di segmen awal ini. Dan kita akan break sejenak, kita dengarkan beberapa lagu tentunya sudah di request. Dan tunggu ada juga, jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu, Romer Bagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Polanka, I Love You Baby, pendengar. Jadi lagu ini merupakan salah satu lagu romantis yang dibawakan oleh Paul Anka, penyanyi yang dikenal luas lewat lagu-lagu pop romantis era 50 dan juga 60-an. Nuansanya sederhana dan manis, pendengar, di mana ungkapan cinta kepada seseorang yang diharapkan tetap berada di sisinya. Nah, karakter vokal Paul Anka yang lembut dan gaya pop klasik membuat lagu seperti ini terasa sangat kuat ya untuk nuansa nostalgia. Nah, fakta menariknya, Paul Anka ini merupakan salah satu penulis lagu penting generasi awal pop modern. Selain menyanyikan lagu-lagunya sendiri, ia juga dikenal sebagai pencipta My Way yang kemudian dipopulerkan oleh Frank Sinatra, pendengar. Can't take my eyes off you. Nah, kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu manca spesial 50 dan 60-an yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih seperti biasa Anda bisa bergabung melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh ya di 0811-7673-991. Untuk list segmen kedua ini ada Gary and the Pacemaker dengan You'll Never Walk Alone, spesial untuk Anda para penggemar Liverpool ya. The Four Seasons dengan Begin, Chuck Berry dengan Johnny Be Good, The Cordettes dengan Mr. Sandman, Doris Day dengan Whatever Will Be Que Sera Sera, Bobby Darin dengan Beyond the Sea, Dion dengan Run Around You, Little Eva dengan The Locomotion. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung, masih saya tunggu dengan 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Ejo.
0: Oh, Cu Amin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Ejo.
0: Sehat ya, Cu. Sedang ngapain, Cu, malam hari ini? Sedang ngapain malam hari ini?
1: Gak ada, sedang nelpon aja.
0: Nanti lagi santai aja lah ya.
1: Santai aja lah.
0: Mari ke segala apa, Cu?
1: Malam ini,
0: mari ke segala apa kita malam hari ini?
1: Mancanegara.
0: Malam hari ini manca 50 sampai 60-an, Cu.
1: Oh.
0: Di
1: saya.
0: Kenapa tuh?
1: Saya dengar ada lagu itu, tapi cuman saya penyikatannya yang saya ingat Keep Up Blue lah.
0: Apa, Cu?
1: Keep Up Blue.
0: Lagu apa tuh, Cu?
1: Lagu Mancanegara.
0: Keep Up Blue?
1: Keep Up Blue lah sebenarnya.
0: Aduh, itu kalau Maiso juga bingung tuh. Gak ngerti juga tuh abu apa yang Comir maksud.
1: Dulu waktu tahun berapa? Tahun 80 kan. Karena aku dengar lagunya, kocak lagunya kan.
0: Oke lah, tapi kocak di kalau gak mau di playlist kita aja nih, Comir. Di playlist kita ada Gary and the Pacemaker dengan You'll Never Walk Alone, The Four Seasons dengan Begin, Chuck Berry dengan Johnny Be Good, Chuck Berry, Johnny Be Good ya, oke okay, boleh. Salam itu siapa, Cu?
1: Salam untuk Bang Mezul yang lagi siaran ya, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bunga di Perawang, salam untuk Gardeng di Siak, Irman Pekumbu, Apiza Selat Panjang, Termailis, di mana tuh, lupa aku nanya tempatnya. Untuk siapa, Ayus, Undaisa, Sial, Wapami, Vika, Selvi, ada siapa, Vincent, Pak Mali, ada siapa tuh, Ros, Minaska, udah syuting nih Pak Tonga juga ya.
0: Iya.
1: Untuk Pak Gading di Siak, semua-semua lah dengarkan kita di malam hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Bang Rudi, Bang Adi, Bang Deddy dapat salam juga dari Camin. Memang untuk kita berdua aja lah, Bang Azul.
0: Oke, okay, siap, Camin. Ya, okay.
1: Terima kasih, Bang Azul.
0: Sama-sama, Cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ocu Amin di Rumbio. Di belakang Ocu Amin, mendengar selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Iza di Arengka. Apa kabar? Sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa kita gak di malam hari ini?
2: Apa yang cewek ada nggak?
0: Yang cewek The Cordettes dengan Mr. Sandman, Doris Day, Whatever Will Be alias Que Sera Sera judul lainnya. Terus ada Little Eva dengan The Locomotion.
2: cuman itu ya.
0: Yang untuk segmen ini tuh yang perempuan.
2: Yang cowok, yang cowok.
0: Yang cowok ada Gary and the Pacemaker dengan You'll Never Walk Alone atau The Four Seasons yang Begin. Tau enggak? Begin, Begin You. Ini lagu aslinya itu The Four Seasons nyanyiin baru akhirnya di cover ulang lagi sama Maneskin tuh yang sempat viral kemarin.
2: Kalau yang Frank Sinatra tuh enggak ada ya?
0: Frank Sinatra di manca kita sebentar, apakah ada? Sebentar ya, Maisel carikan dulu. Maunya Frank Sinatra ya?
2: Itu kalau lama ya?
0: Malam hari ini khusus 50-60an.
2: Wah banget 50.
0: Beberapa campur. Frank Sinatra ada My Way nih.
2: Ya, My Way.
0: My way. Ya, oke boleh. Salamnya
2: buat semua aja Bang Maisel yang menonton.
0: Oke.
2: Banyak. Mendung, dingin.
0: Oh iya.
2: Okay. Jadi bawaannya mau tidur.
0: Selamat tarik selimut lebih cepat ya.
2: Iya, betul. Jadi ya buat Bang Maizu sama semua penyiar ya.
0: Oke, terima kasih. Baik, di belakang Kak Iza, menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi yang ingin bergabung, masih kami tunggu di line telepon mendengar di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811767391. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Maizol.
0: Selamat malam kembali, Pak Muis di Siak ya.
3: Betul.
0: Sehat Pak Muis?
3: Alhamdulillah.
0: Maizul,
3: apa kabar?
0: Maizul pun sehat Pak Muis malam hari ini.
3: Alhamdulillah, walaupun hujan sudah menurun sekarang ya.
0: Iya, pokoknya kalau udah cuaca request seperti
3: request lagu Maizul.
0: Oh boleh, mau request lagu apa Pak Muis?
3: Hujan sendiri boleh.
0: Kalau ada di playlist kita?
3: Kalau lagu dua dari Peter Mapai.
0: Dari siapa?
3: Peter Mapai
0: Peter Mapai? Oh duh ya. Ya, tapi itu 70. Ada 1969. Sorry, ada.
3: Boleh.
0: Peter Mapai duh. Boleh.
3: Ya, Pak Muis. Salamnya untuk Pak Gading di Siak. Untuk Ocu Aminambo dan juga untuk Bu Gadi di Siak. Dan semua-semualah untuk Maizol sama petugas Maizol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis di Siak ya. Satu malam selanjutnya sebelum kita kembali ke lagu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Malam ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina di Siak, apa kabar? Di Siak, di Perawang.
4: Siak
0: kan Perawang masih masuk Kabupaten Siak. Bener nggak?
4: Iya kan, macam.
0: Berarti kan nggak salah.
4: Jangan dituin dong, diperpanjang. Orang berdekat ke
0: Pekanbaru. Mbak Vina, apa kabar, sehat?
4: Alhamdulillah. Kayaknya semangat ya. Oh iya, Maizul.
0: Maizul kan selalu semangat. Kenapa?
4: Mau bertanya sedikit. Ini kayaknya jam terbangnya agak dipertambah atau gimana?
0: Maksudnya?
4: Kan seharusnya kan tadi kan sesi scan kan seharusnya kan Mbak Dini tuh.
0: Oh iya, benar. Cuma kita hari ini memang long shift berdua.
4: Oh, tadi biasanya kan bertiga.
0: Benar, hari.
4: Tadi maka kaget loh, Mbak Dini kan sampai jam 3. Kan habis itu kan Maizul kan.
0: Khusus hari ini aja. Besok aman lagi, 3 orang lagi kok.
4: Gitu. Nah, cuma nanya itu aja, penasaran.
0: Okay.
4: Maizul, tadi yang Ocu Amin tadi bilang Viva Blue Bay itu kan, itu Elvis Presley.
0: Elvis Presley?
4: Iya.
0: Apa judulnya?
4: Viva Blue Bay itu kan, cuman judulnya nggak tahu. Kalau judul apanya? Elvis Presley itu.
0: Apa tadi liriknya tadi, Mak?
4: Apa ya, Viva Blue Bay nggak salah. Apa Viva Blue Bay itu nggak salah.
0: Viva Blue Bay?
4: Tahan apa tadi bilang tadi, Pak. Pokoknya itu ya,
0: Elvis. Jangan ketahuan. Enggak, soalnya Maizul juga bingung kan. Soalnya kalau Maizul tipikal orang penasaran, kalau enggak ketemu tuh pasti
4: coba cari Elvis Presley.
0: Iya, banyak kan. Terus makanya potongan liriknya tadi.
4: Viva Blue Bay ya, kalau enggak salah.
0: Viva Blue Bay?
4: Iya, kalau enggak salah begitu.
0: Viva
4: itu
0: Blue
4: kan,
0: Bay.
4: Itu salah satu apanya itu loh, sairnya. Pernah dengar sih?
0: Di Viva Las Vegas kah lagunya atau Blue Hawaii?
4: Itu.
0: Mana? Blue Hawaii? Iya kah?
4: Ini tahun berapa?
0: Ini malam hari ini khusus
4: yang ini tadi, yang Elvis Presley
0: tahun 61 sih.
4: 61? Oh kan masuk.
0: Tapi gak ada judul apa lagunya, gak tersedia gak malam hari ini.
4: Gak bisa ya?
0: Nike and You and Blue Hawaii gitu.
4: Enggak.
0: Oke. Ya udah deh.
4: Saya kan agak ini Maizul, agak apa namanya?
0: Apa tuh?
4: aduh, lagunya tuh agak apa ya, kalau orang bilang tuh agak
0: agak cheer up, agak ngebeat gitu.
4: Apa tuh yang ya agak ngebeat lebih lah dari begitu. Itu emangnya Elvis Presley tuh udah lama itu lagunya. Ya udah kita ini aja, yang lagu lain aja. Dion, tadi ada Dion.
0: Ada Dion, ada Dion.
4: Apa judulnya Maizul?
0: Run Around Sue.
4: Oke deh.
0: Oke,
4: tahun
0: itu.
4: Berapa tuh Maizul?
0: Ini Dion, Dion tahun berapa ya? Dion 61.
4: 61 ya, iya betul. Jadi sangka memang segitu antara 60 61.
0: Iya.
4: Itu aja.
0: Oke, salam-salamnya.
4: Salamnya buat Ocu Amin Ambo tadi. Ada Bunda Isal sama Aldia Pasir Pengarayan. Ibu Emma sehat selalu, Ibu Ros. Mama Fahmi, Mama si kembar. Ada Mama Yu, salam sayang selalu. Ada Ayu di Rumbai, ada Ati di Duri, ada Bunga di Perawang, ada Papi Bete, ada Bang Adi di Sigunggum, ada Pak apa ya? Sebut semuanya aja lah, okay. Lupa semuanya aja. Spesialnya buat kita berdua, Maizul. Saya selalu hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang ya. Di belakang Mbak Vina kita beralih ke WhatsApp pendengar. Ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Ii Sugianto, Nasibmu dan Nasibku. Tapi mohon maaf lagu hari ini khusus manca 50-60an ya Pak Gadeng. Mau titip salam buat fans Pro 1. Dan salam spesialnya buat Karirin. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan sukses. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Tapi mohon maaf lagunya tidak bisa kita putar ya. Karena malam hari ini mancanegara 50 sama 60-an saja. Kalau mau diganti boleh Pak Gadeng, masuk tunggu sampai jam 11 nanti ya. Selanjutnya ada Bunga di Perawang ya, mau request lagunya ikutan aja katanya dipilihin. Terus mau salam-salam buat Bu Yu, Socu Amin, Mbak Anting, Mbak Vina, Bu Emma, Bang Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Bu Ros, Pak Atong dan segala semuanya saja. Terima kasih dari Bunga di Perawang. Oke, ditunggu. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak ya. Kita dengarkan beberapa lagu tentunya yang sudah mengantri di playlist kita di malam hari ini. Dan tunggu ada juga, jangan kemana-mana. Karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu. Kita nikmati dulu satu lagu dari Chuck Berry dengan Johnny Be Good.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, video.

0: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri, orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

0: sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mendengar lagu Do yang dipopulerkan oleh Peter Maffay ini menjadi single debutnya sebagai penyanyi solo. Lagu berbahasa Jerman ini diciptakan oleh Michael Kunz dan juga Peter Orloff dengan nuansa balada pop yang romantis. Judul Do sendiri ini berarti kamu, dan lagunya merupakan ungkapan cinta yang ditujukan kepada seseorang yang sangat berarti. Namun saat pertama kali dirilis, pendengar, menariknya Do ini sempat sulit mendapatkan pemutaran radio karena durasinya itu hampir 5 menit yang dianggap untuk terlalu panjang ya untuk durasi radio pada saat itu. Namun setelah Peter Maffay tampil di acara televisi ZDF Hit Parade pada Maret 1970, popularitasnya melonjak dan lagu ini kemudian mencapai nomor 1 Jerman selama 4 minggu. Lagu tersebut juga menjadi hit di Belanda, Belgia, Austria, dan juga Swiss. Nah, fakta uniknya lagi, pendengar, saat rekaman pada awal tahun 69, bagian lirik yang diucapkan ternyata tidak dibawakan oleh Peter Maffay, melainkan Michael Kunz. Nah, saat itu pengucapan bahasa Jerman Maffay yang masih dipengaruhi aksen Rumania membuat bagian tersebut sulit untuk direkam. Nah, bertahun-tahun kemudian Maffay akhirnya membawakan sendiri bagian tersebut dalam penampilannya, pendengar. Dan kita kembali lagi masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori lewat lagu, di mana malam hari ini saya masih menemani Anda dengan lagu-lagu mancanegara 50 hingga 60-an pilihan yang bisa Anda request di malam hari ini. Masih ada Gary and the Pacemaker dengan You'll Never Walk Alone, The Four Seasons dengan Begin, The Cordettes dengan Mr. Sandman, Doris Day dengan Whatever Will Be, Que Sera Sera, Bobby Darin dengan Beyond the Sea, BJ Thomas dengan Raindrops Keep Falling on My Head, Jerry Lee Lewis dengan Great Balls of Fire, dan Aretha Franklin dengan Respect. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi, masih saya tunggu di line telepon 0761245955 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767391. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Maizul?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Rani di Sukajadi.
0: Mbak Rani di Sukajadi, apa kabar? Sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Mbak Rani, boleh dimatiin dulu radionya atau dikecilin dulu?
1: Oh iya.
0: Nah, supaya nggak bebayang suara kita.
1: Lagunya yang...
0: Mana?
1: Terakhir tadi ya, perempuan.
0: Aretha Franklin ya, Respect ya. Oke,
1: iya,
0: boleh.
1: Bajalah, Mas Maizul.
0: Oke, salam-salam ke siapa, Mbak Rani?
1: Salamnya buat Pak Atom, buat Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Jawa, Bu Ros, buat Mbak Fina, Mbak Fika, buat Mbak Anti, Bunga juga ya di Perawang, buat Bu Surtini, Bu Surtini, Mama Fahmi juga tadi ya di Lipat Kain ya.
0: Iya, benar.
1: Terus buat Bu Minar, buat Pak Atom, terus buat semua-semua yang ada bergabung aja lah, Mas Faizul.
0: Oke, siap.
1: Yang semua-semua malam ini saya selalu.
0: Amin.
1: Mulai nyenyak tidurnya. Mas Faizul, hati-hati di jalan kalau pulang ya.
0: Oke, Mbak.
1: Saya selalu juga dimudahkan semua urusannya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani ya, di Sukajadi. Di belakang Mbak Rani, halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Morilo lagi.
0: Apa kabar? Alhamdulillah, Maizul sehat. Bang Simpson sendiri gimana kabarnya di malam hari ini? Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Ini cuaca agak dingin ya.
0: Iya, alhamdulillah lah. Cuaca yang kita rindukan. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir lah memasuki musim penghujan ini, Bang ya.
2: Mending banjir daripada asap.
0: Mending tidak dua-duanya, Bang. Kalau bisa kita pilih tidak dua-duanya.
2: gini Bejul. Kalau banjir tuh banyak untung. Ikan ya apa, kolam orang lepas.
0: Oh iya, jangan, itu kita namanya ngambil keberuntungan di tengah musibah orang dong. Jangan dong ya.
2: Tiga modal takut.
0: Ayo Mas Simpson, malam hari ini mari kita lagu apa, Bang, di playlist kita?
2: Lagunya yang laki-laki lah, cuma baru monitor.
0: Ada Gary and the Pacemaker dengan You'll Never Walk Alone, The Four Seasons dengan Begin, Bobby Darin dengan Beyond the Sea, BJ Thomas dengan Raindrops Keep Falling on My Head, sama Jerry Lee Lewis dengan Great Balls of Fire. Mau yang mana?
2: Aduh, mana pula salah satu pilihlah yang agak enak mas,
0: yang agak enak nih. Oke boleh
2: yang ada love-love-nya.
0: Yang ada love-love-nya ya. Oke, boleh.
2: Ada misunya katanya.
0: Oke, oke. Salam-salam ya, Bang.
2: Salamnya buat Mbak Jul yang lagi tugas. Saya selalu umur rezekinya, sukses dan pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin.
2: Hati-hati pulang kalau udah malam ini ya. Yaitu Papi PT, yaitu apa tegar dia contohnya balik ke Rimun, Jawa, Cibuyung. Siapa lagi Suryani ya, Ati di Duri, yaitu Bunga juga ya, Ayu juga, yaitu siapa lagi si Ina udah masuk,
0: sudah Bang.
2: Ina ya, selalu sana ya. Ina, Bu Ros juga ya, Ika di Kampar, Pak Diman,
0: yeah.
2: Siapa lagi Swelfi ya, Bu apa Mama Fahmi atau Pina juga ya, yaitu siapa Suryani sudah, siapa si Mas Taijo dan Mas Gunawan,
0: Ocu
2: Jerini, yaitu Rika, siapa tadi masuk tuh Rika ya,
0: Mbak Rani di Sukajadi.
2: Rani Rika sama dia tuh. Dia sama itu Rika Rani itu,
0: sama
2: itu. Dia jalan durian tuh.
0: Oke,
2: okay. Nah, semua lah tanpa kecuali.
0: Oke. Okay.
2: Al mudah Al dengan Isal.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Semua tanpa kecuali lah.
0: Ya, oke, okay, Bang.
2: Kalau pulang hati-hati ya, Majul ya.
0: Siap, Bang.
2: Jaga mata, jaga hati, jaga dompet. Oke, okay, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya di Muara Pajar. Di belakang Bang Simpson satu menelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Bang Rindu. Bagi Rindu mari lewat lagu Bang Manzo. Lihat.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana nih Pak Diman?
3: Iya Pak Diman.
0: Pak Diman di Pekumbuah.
3: Iya Pekumbuah.
0: Oke, sehat Pak Diman.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo
3: kabut di Pekanbaru.
0: Alhamdulillah sudah hilang Pak Diman, karena sudah beberapa hari ini hujan terus.
3: Ribu tinggi Gunung Rapi sampai ke Pekumbuh Abu.
0: Oh iya, lagi erupsi ya Pak Macet.
3: Iya.
0: Ya mudah-mudahan stay safe aja lah semuanya di sana ya Pak Diman ya. Mana-mana saja ya, mudah-mudahan ya. Maaf. Pak Diman, mau request lagu apa kita di malam hari ini?
3: Lagunya tahun berapa?
0: Malam hari ini manca 50 sama 60-an. Di playlist kita ada Gary and the Pacemakers dengan You'll Never Walk Alone, The Cordes dengan Mr. Sandman.
3: Oke,
0: The Cordes ya, boleh. Ya. Salam-salamnya tuh siapa, Pak Diman? Amin.
3: Salam untuk Bang Kinson.
0: Mau
3: turun ya?
0: Iya.
3: Itu Mbak Rani. Itu Bunda Isal. Untuk Mama Kembar. Terus Mama Fami, untuk Pina di Kampar, untuk Ria Teluk Kentan, untuk Selfie, untuk Bu Yus, Bu Ros, terus untuk Mbak Fina di Perawang, untuk Emma, untuk Bang Rudi di Rumbai, untuk Pak Al di Pasir Pengrayan, untuk Pak Tong, untuk Pak Mali. Untuk Bang Mengzau, siapa lagi? Untuk Iza, semua jalan Bang Mengzau.
0: Iya, oke.
3: Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diman ya di Pekumbuah. Di belakang Pak Diman kita beralih ke WhatsApp. Ada Ayu di Pekanbaru mendengar untuk lagu ikut-ikutan saja katanya malam hari ini. Oke, salam-salamnya untuk semua aja yang mendengarkan. Terima kasih, ditunggu lagunya. Baik mendengar, kita akan break sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request di malam hari ini. Tentunya untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda hingga 7 jam pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita kembali ke lagu dulu spesial untuk Anda. Dion dengan Run Around You.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aretha Franklin, Respect mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1967 ya, dan juga menjadi salah satu lagu paling ikonik dalam sejarah musik soul. Nah, menariknya mendengar, lagu ini awalnya ditulis dan direkam oleh direkam ulang oleh Otis Redding pada tahun 1965. Nah, Aretha kemudian mengubah aransemen dan juga sudut pandang lagunya sehingga versi tersebut menjadi sebuah pernyataan tegas tentang harga diri, penghormatan dan juga kemandirian. Nah, fakta menarik lainnya, versi Aretha Franklin berhasil menduduki nomor 1 Billboard Hot 100 selama 2 minggu dan memenangkan 2 Grammy Awards pada tahun 68. Bagian vokal seperti R.E.S.P.E.C.T. serta bunyi Suck It To Me ini menjadi ciri khas yang kemudian sangat identik dengan lagu ini. Nah, Respect mendengar ini juga memiliki makna sosial yang cukup kuat, di mana lagu tersebut kemudian diasosiasikan dengan gerakan hak-hak perempuan dan juga perjuangan kesetaraan. Meskipun lagu ini sendiri tetap berakar pada tema hubungan dan juga tuntutan untuk mendapatkan penghormatan, hingga kini Respect menjadi salah satu rekaman Aretha Franklin yang paling dikenal di seluruh dunia pendengar. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan saya pengen mengucapkan selamat malam untuk Sherin, Kamela dan juga Om yang sedang nyetir ya. Kemanapun itu, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan ya. Selamat menikmati lagu-lagu yang disajikan di Pro 1 malam hari ini. Dan juga tentunya untuk Anda mendengar, masih saya tunggu yang ingin berpartisipasi. Mumpung waktu kita masih ada kurang lebih 40 menit lagi, jadi bagi Anda yang bergabung masih kami tunggu di 0761 24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7673991. List lagu yang tersedia ada Gary and the Pacemaker dengan You'll Never Walk Alone, Bobby Darin dengan Beyond the Sea, BJ Thomas dengan Raindrops Keep Falling on My Head, Jerry Lee Lewis dengan Great Balls of Fire, Bob Dylan dengan Like a Rolling Stone, Cilla Black dengan Anyone Who Had a Heart, Cream dengan Sunshine of Your Love, Creedence Clearwater Revival dengan Bad Moon Rising. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0761 24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maizu.
0: Mbak Anti di Duri.
1: Iya, susah okay. Banget gabungnya Maizu.
0: Ya, buktinya ini masih bisa masuk, kan masih rezeki dong.
1: Tapi ini sih sedikit mau ini tadi, mau turu aja lah, nggak gabung-gabung gitu.
0: Tapi ini akhirnya bisa gabung juga kan.
1: Iya, rezeki juga ya. Maizu.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Anti sendiri gimana kabarnya, sehat malam hari ini?
1: Luar biasa.
0: Alhamdulillah. Oh iya Mbak Anti, mau request lagu apa kita di malam hari ini?
1: Apa list kita nih?
0: Ada Gary and the Pacemaker dengan You'll Never Walk Alone, Bobby Darin dengan Beyond the Sea, BJ Thomas dengan Raindrops Keep Falling On.
1: Itu aja lah yang ketiga.
0: Yang ketiga, oke, boleh. Salam-salamnya ya. Silakan Mbak Anti.
1: Buat Bu Emma, Bu Ros sama Bunga di Rumbai. Buat Bunda Isa, Bunda Isel sama Al di Pasir. Buat Mbak Pina sama Bunga di Perawang, mungkin Ayu yang di Rumbai ya ke Bali. Buat Bunda Yani sama Dini di Paus ya. Buat Pak Gadeng, Mas Agung Hade, Pak BBT, Bang Zeta, buat Uni Elka, Pak Diman.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya? Oh iya, Bang Simpson tadi di Mora Pajar. Bang Deddy di Laberta, Ocuamin di Kampar. Buat Ria di Kuantas Singingi.
0: Okay.
1: Agak bisa gabung juga ya Ria ya. Buat ini, siapa lagi ya? Buat yang jarum WhatsAppnya apa siapa aja, ada banyak yang gabung
0: di tadi. WhatsApp tadi sudah 3 yang bergabung, ada Ayu, Bunga di Perawang sama Pak Gadeng di Sia.
1: Pak Gadeng ya. Ya buat ntar gabung aja. Oh iya, buat Bu Yus ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bu Yus, Mama Fahmi, Mama Kembar. Buat siapa lagi? Ini nggak mepet nih kan waktunya kan, masih ada lagi apanya sesinya.
0: Iya, masih ada kok.
1: Masih ada, kirain okay. Mepet waktunya. Buat ini aja lah, buat Meizu ya. Hati-hati pulangnya ya Meizu.
0: Oke Mbak, siap.
1: Udah hasapnya udah hilang ya?
0: Alhamdulillah ya? Di Pekanbaru kita sudah aman, sudah hilang sih. Untuk per hari ini sudah tidak ada sih alhamdulillahnya.
1: Halo?
0: Iya.
1: Masih ada hasap, udah bersih.
0: Sudah tidak ada Mbak Anti di Pekanbaru. Alhamdulillah udah, karena beberapa hari ini sudah hujan ya, jadi asapnya sudah mulai hilang. Mbak Anti? Waduh, nampaknya terputus pendengar. Baik, di belakang Mbak Anti masih saya tunggu pendengar partisipasi Anda di 0761245595 bagi yang bergabung, atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811767391. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Bergaji Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Maizul dari Papi BT di Pandau.
0: Papi BT di Pandau, tumben jam segini baru bergabung Papi BT.
2: Oh, udah payah masuknya.
0: Udah payah masuknya. Tapi kan masih bisa. Mumpung masih. Ya. Mari kita segera apa kita malam hari ini Papi BT.
2: Ini apa cerita dulu lah, ini apanya?
0: Apa tuh?
2: Dari sentral Telkomsel katen ke sentral lokal itu memang walaupun satu kamar tapi payah juga dia masuk itu.
0: Apa? Nelfon?
2: Ya, kalau ini dari Telkomsel. Nah, kalau Mas Maizul punya itu kan sentral lokal namanya.
0: Oh iya, telepon kita ya.
2: Jadi walaupun dia satu kamar, dia mutar ke Jakarta dulu larinya tuh, baru dia masuk ke Pekanbaru.
0: Makanya gak lama masuknya ya.
2: Jadi kalau saya tuh paham aja kan, karena saya pernah menangani barang itu.
0: Begitu-begitu, ilmu baru nih, ilmu baru nih dari Pak BT nih ya. Jadi untuk sebelum masuknya itu ada proses ya, jalurnya dilewati berkelok-kelok ya, dulu lah ya.
2: Kalau kita kalah nanti ya, telepon yang Anda tuju lagi sibuk.
0: Begitu.
2: Padahal ya kalah per detik aja kita tuh, per detik ya, dah lah tuh. Ibarat kita masuk apa, misal jalan tol gitu.
0: Iya.
2: Nah, gitulah ceritanya.
0: Salah ambil pintu keluar kita, udahlah tuh.
2: Kalau menurut ilmu yang dipelajari gitu.
0: Oke.
2: Lagunya ini apa, ada enggak?
0: Apa tuh? Enggak
2: apa juga penyanyinya tuh.
0: Yang waktu, gimana tuh?
2: Waktu Argentina kalah dengan Jerman tahun 76. Jadi nyanyinya ini, Don't Cry to Argentina. Gitu. Ada enggak?
0: Don't Cry to Argentina?
2: Iya.
0: Aduh, lagunya siapa itu? Don't Cry for Me Argentina ya? Tapi lagunya gak ready malam hari ini, Pak BT.
2: Zaman itu Argentina kalah sama Jerman, pas 76 atau 78, saya gak ingat lagi. Itu
0: masih zaman Maradona kah itu?
2: Ya.
0: Masih
2: Maradona,
0: ya?
2: Gak tahu lah kita dengar. kalau gak ada lagi, ini aja lah lagu Bonnie M, ada gak?
0: Bonnie M. 70-an semua Bonnie M. Malam hari ini khusus 50-60 nih Pak BT. Di playlist kita ada Gary and the Pacemaker dengan You'll Never Walk Alone, Bobby Darin dengan Beyond the Sea, Jerry Lee Lewis dengan Great Balls of Fire, Bob Dylan dengan Like a Rolling Stone, Cilla Black dengan Anyone Who Had a Heart, Cream dengan Sunshine of Your Love, atau Creedence Clearwater. Yang mana?
2: Udah lama semua tuh. Udah Mas Maizul apain aja lah, pilih.
0: Oke, okay, Maizul pilihin apa aja ya. Oke, okay, boleh.
2: Memang gak ada, mungkin gak ada. Yalah, salam-salamnya untuk...
0: Boleh, silakan Pak BT.
2: Untuk Mas Maizul, semoga sehat selalu. Kalau
0: Amin.
2: Pulang hati-hati nanti. Ya, karena hari malam asap, walaupun asap gak ada, tapi kalau udah malam tuh...
0: Iya.
2: Yang ke Bunda Isal.
0: Iya.
2: Anti yang tadi baru masuk, Bu Yus, Bu Emma, Ina, Pak Roma ini jarang masuk. Sekarang mana ya, Cuamin, Dino, Papa Simpson. Ini Papa Simpson udah masuk atau belum dia tuh?
0: Sudah tadi.
2: Nah, Bu Ros, lagi di masjid dari Iza, di Mama Fahmi, Ayu. Ayu ini anak saya nih, Mas Maizul. Anak nomor satu, Riri kan? Rani, Bunga, Angga, Al, Patong, Dedi, Dadu itu di mana? Saya tidak tahu juga. Semua pokoknya semua lah yang masuk hari ini, Mas Maizul.
0: Oke, siapa BT?
2: Pokoknya selalu, terutama untuk rekan-rekan penyiar Pro 1, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BT di Pandau ya. Di belakang Pak BT masih saya terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Terputus rupanya pendengar. Silakan bagi yang bergabung masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Di list lagu masih ada Bobby Darin dengan Beyond the Sea, Jerry Lee Lewis dengan Great Balls of Fire, Bob Dylan dengan Like a Rolling Stone, Cilla Black dengan Anyone Who Had a Heart, Cream dengan Sunshine of Your Love, Creedence Clearwater Revival dengan Bad Moon Rising, The Dave Clark Five dengan Glad a Lover, dan Del Shannon dengan Runaway. Jadi silakan bagi yang bergabung, masih kami tunggu. Halo, terputus nampaknya mendengar. Baiklah, kalau begitu kita break sejenak ya. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request di malam hari ini, menunggu untuk diputarkan. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana mendengar, karena masih ada salah penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruwa Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Atika.
0: Atika. Oh, Mbak Atika di Siahulu, apa kabar? Sudah lama tidak bergabung masuk sama Maizul.
3: Kang sehat.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah, Kang sehat waktu itu.
0: Oke, alhamdulillah. Mbak Atika mau request lagu apa malam hari ini?
3: Apa ya lagunya?
0: Di playlist kita malam hari ini khusus manca 50-60an. Ada Bobby Darin dengan Beyond the Sea, Jerry Lee Lewis dengan Great Balls of Fire, Bob Dylan dengan Like a Rolling Stone, Cilla Black dengan Anyone Who Had a Heart, Cream dengan Sunshine of Your Love, Creedence Clearwater.
3: Yang mana yang bagus
0: saja, Mas. Mana yang bagus saja ya. Oke, boleh.
3: Terima kasih, Mas.
0: Iya, sama-sama.
3: Ya.
0: Amin, amin.
3: Oke, dalam bertugas. Kembali pergi dan pulang. Diizini oleh Allah SWT yang sehat dan selamat sampai tempat tujuannya.
0: Amin.
3: Rezeki.
0: Amin.
3: Yang berkah. Amin, amin. Umur. Dapat beramal ibadah.
0: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih Mbak Atika.
3: Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Atika di Pandau ya. Baik pendengar, kita akan rehat dulu. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request untuk di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda. Masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah selama hampir.
5: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
3: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
7: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Doris Day, Whatever Will Be, Que Sera Sera. Pendengar, jadi lagu ini dipopulerkan oleh Doris Day dan juga dirilis pada tahun 56. Dan menjadi salah satu lagu paling terkenal sepanjang karirnya. Lagu ini ditulis oleh Jay Livingston dan juga Ray Evans untuk film The Man Who Knew Too Much yang dibintangi oleh Doris Day bersama James Stewart. Nah, liriknya menggambarkan seorang anak yang bertanya tentang masa depan kepada orang tua. Tetapi mendapatkan jawaban sederhana, apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Dimana pesan ini yang membuat lagu ini terasa ringan sekaligus penuh makna, yang mengajak kita untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup itu bisa diketahui atau dikendalikan. Nah, fakta menariknya, Que Sera Sera memenangkan Academy Awards for Best Original Song pada tahun 57, dimana lagu ini juga menjadi begitu identik dengan Doris Day hingga sepanjang karirnya. Ia kerap membawakannya dalam berbagai penampilan. Melodinya yang mudah diingat ya, membuat lagu ini tetap populer lintas generasi dan menjadi salah satu lagu klasik Hollywood yang paling dikenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting,

0: bilang jangan kau berhati orang. Sini.
1: Lagi. Eka, kamu bang.
2: Sudahlah bang, jangan banyak bicara. Pagi, siang, malam, tidur aja. Cari kerjaan kenapa bang? Mau makan apa anak-anak kita?
3: Maaf bu, saya harus mengatakan ini. Ibu dan bayi ibu positif mengidap HIV/AIDS.
4: Apa? Apa dokter? Padahal saya tidak melakukan yang aneh-aneh dokter.
5: Kenali calon pasangan hidupmu. Ini bukan soal cinta dan komitmen, tapi menyangkut hubungan yang sehat dalam jangka waktu yang lama.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Bob Dylan, Like a Rolling Stone, spesial buat Febri tadi ya yang pengen denger lagu ini katanya. Terima kasih, sama-sama. Ditunggu lagunya, lagunya sudah diputar ya. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu hari ini sudah harus berakhir ya. Terima kasih atas segala request yang sudah masuk, baik melalui line telepon dan juga melalui pesan WhatsApp. Dan jangan lupa dengarkan terus Ruang Rindu, setiap hari kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu ya, karena kita ada Ruang Rindu Berjaringan bersama Program Satu Jakarta. Dan selain ini jangan kemana-mana, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut di segmen Riau malam ini. Jadi tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir spesial untuk Anda, ada Cream dengan Sunshine of Your Love.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Saya Maizul, tentunya kembali hadir menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Malam. Dan tidak terasa minggu malam sudah sampai di penghujungnya. Besok sebagian dari kita mungkin sudah harus kembali ya ke rutinitas masing-masing, mulai dari bekerja, mengurus keluarga, menjalankan usaha atau aktivitas lainnya. Nah, sebelum kita benar-benar menutup hari dengan dan juga bersiap ya menyambut hari yang baru yaitu hari Senin, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali satu hal yang sebenarnya selalu kita lakukan dalam kehidupan pendengar, yaitu belajar. Bukan hanya belajar di sekolah atau di bangku kuliah, tetapi belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, belajar dari orang lain, bahkan dari hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Apa maksudnya itu? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang. Baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Mendengar mengutip Stanford University, growth mindset atau pola pikir bertumbuh, ini merupakan keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui proses belajar dan usaha. Di mana pola pikir ini dapat terlihat dari beberapa kebiasaan sederhana. Pertama, mau mengakui kekurangan. Kita tidak bisa harus selalu terlihat sempurna karena mengakui bahwa masih ada yang perlu diperbaiki. Justru bisa menjadi langkah yang awal ya untuk kita berkembang ke depannya. Dan yang kedua, menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Ketika sesuatu tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana kita, kita bisa mencoba melihat apa yang salah dan apa yang mesti dapat diperbaiki. Jadi kegagalan itu tidak selalu harus dilihat sebagai sebuah akhir, tetapi bisa menjadi bahan evaluasi untuk langkah kita ke depannya.

Terkadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian, yang membagi juga kalian, yang berantem kalian, yang bermusuhan kalian, yang fanatik juga kalian, yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax, dari kalian dan untuk kalian.

Pendengar, ciri-ciri berikutnya adalah percaya bahwa kemampuan itu bisa berkembang. Artinya apa? Kita tidak menganggap bahwa kemampuan seseorang sudah ditentukan dan tidak bisa dirubah. Dengan kita belajar, dengan kita berlatih dan berani mencoba hal-hal baru, kita masih punya ruang, masih punya kesempatan untuk berkembang. Kemudian, orang yang mau terus belajar biasanya juga tidak langsung menghindari tantangan. Memang, menghadapi sesuatu yang sulit tidak selalu nyaman. Tetapi dari tantangan itulah kita bisa mengetahui kemampuan yang sebelumnya mungkin belum pernah kita gunakan. Dan yang terakhir, terbuka kepada kritik dan masukan. Tidak semua kritik harus diterima begitu saja. Tetapi ketika ada masukan yang membangun, kita bisa menggunakannya untuk melihat kekurangan yang mungkin selama ini tidak kita sadari, pendengar.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak, kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang lebih

Pendengar, mungkin dari 5 ciri tadi ada 1 atau 2 yang terasa masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Tidak perlu merasa tertinggal karena berkembang memang bukan sebuah perlombaan dengan orang lain. Kita tidak harus menjadi lebih hebat dari siapapun. Yang penting ada kemauan untuk menjadi sedikit lebih baik dibanding diri kita yang kemarin. Kalau hari ini kita melakukan kesalahan, besok kita coba untuk memperbaikinya. Kalau hari ini belum bisa, kita belajar lagi. Kalau mendapat masukan, kita dengarkan dan kita pertimbangkan. Sederhana, tetapi kalau dilakukan secara terus-menerus, proses-proses kecil seperti inilah yang membuat kita bisa terus bertumbuh. Apa dengar? Tidak terasa waktu sudah mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kebersamaan kita di segmen Rio Malam ini di edisi Minggu 27 September 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih sudah menemani saya sejak sore tadi, pendengar. Kalau gitu, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga besok kita kembali dengan semangat untuk belajar, mencoba, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Maizul beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan

0: dan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 27 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 28 September 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Sebelas 9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, dan edisi Senin 28 September 2026 di Riau Pagi kali ini bersama saya Riri Handayani hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, di Riau Pagi akan banyak sekali informasi menarik untuk Anda dan juga program-program spesial di pagi hari ini ya. Dan mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, saat kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42-45 bersama Sumarni SPD dan Harun Al-Rashid.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kepada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Pagi, edisi Senin 28 September 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Senang sekali saya RRI Handayani kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, program ini juga disiarkan langsung di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis. Pagi ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang cukup penting untuk kita pahami secara jernih, terutama agar kita tidak hanya mengenal sebuah istilah, tetapi juga memahami latar belakang sejarah. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi berbagai informasi yang beredar. Tema kita pagi hari ini, pendengar, adalah mewaspadai komunisme. Nah, untuk membahasnya, kita sudah bersama Ustadz Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ustaz, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar, sebelum kita buka nanti pendengar bergabung ya di Mutiara Pagi hari ini dengan tema mewaspadai komunisme, kita dengarkan dulu mungkin sebagai pengantar bersama Ustaz kita. Silakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi wa kafa ala rasulihi al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله pada pagi hari ini kembali kita bersua dalam Mutiara Pagi yang ditaja oleh RRI Pekanbaru. Semoga pertemuan ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Masyaallah muslimin, pendengar di mana saja berada, cici tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pagi hari ini kita bicara tentang mewaspadai komunisme. Para pendengar barangkali sudah sering mendengar istilah komunis. Bahkan kita pernah memiliki, negara kita ini pernah memiliki satu partai yang bernama Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, kalau kita bicara tentang paham komunis, Partai PKI ini memang mengusung paham komunisme. Ya, jadi komunisme itu adalah sebuah paham, kalau Partai Komunis itu partai. Partai Komunis telah dibubarkan ketika beliau melakukan kudeta ya pada tahun 65, di mana menjadi korban 7 jenderal atau 7 perwira tinggi negara kita yang terbaik gugur setelah dibunuh, dan ini dilakukan oleh antek-antek PKI. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia membubarkan PKI. Kita punya sejarah pada tahun 48 juga PKI melakukan pemberontakan di Madiun yang dipimpin oleh Musa Al-Munawar. Kemudian pada tahun 65 PKI ketika itu dipimpin oleh Aidit. Nah, saudara-saudara para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita perlu mewaspadai kenapa justru paham komunis ini di Indonesia, partai komunis itu dibubarkan karena memang mereka mengusung paham komunis. Nah, ciri-ciri daripada paham ini adalah bahwa mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Yang disebut juga ateisme. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan, bahkan mereka menyatakan bahwa Tuhan yang dianut oleh para pemeluk-pemeluk agama itu sebagai candu kehidupan. Nah, artinya ini adalah sangat bertentangan dengan keyakinan masyarakat Indonesia. Ya. Dan kita tahu juga bahwa di masa-masa reformasi banyak sekali negara-negara yang justru membubarkan partai komunis ini. Yang tertinggal hanya beberapa negara seperti China, Rusia, Korea Utara. Itu yang saya tahu bahwa mereka masih berfaham komunis. Ciri yang kedua, paham komunisme itu adalah tidak mengakui adanya kepemilikan materi atau kepemilikan kekayaan oleh pribadi. Artinya mereka meyakini bahwa atau menerapkan kehidupan bahwa seluruh materi dan kekayaan ini adalah milik negara. Jadi tidak ada milik pribadi yang diakui oleh negara. Jadi oleh karena itu masyarakatnya atau warganya yang berpaham komunis itu hanya memiliki dalam konteks meminjam milik negara. Artinya dibatasi kehidupan mereka. Mereka mengusung tema-tema kesetaraan, tema-tema kebersamaan, ya, tema-tema kebersamaan, sehingga mereka tidak ada yang terlalu kaya atau terlalu miskin, tidak. Karena apa? Ini adalah tanggung jawab negara, sehingga mereka percaya bahwa materialisme itu adalah sesuatu hal yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kemudian ciri yang ketiga adalah bahwa memperjuangkan idealismenya itu mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang dianggapnya bertentangan dengan paham tersebut. Nah, dalam konteks di Indonesia, partai PKI ini telah banyak membunuh para pemimpin Indonesia, terutama adalah para ulama, para kiai. Jadi hal yang terjadi pada tahun 48, hal yang terjadi pada tahun 65, begitu banyak ulama dan pimpinan pesantren, para santri-santri kita, aktivis-aktivis dakwah kita yang dijebloskan ke penjara dan bahkan juga dibunuh oleh mereka. Nah, oleh karena itu sejarah kelam ini tidak boleh terjadi. Maka kepada generasi muda hari ini harus kita pahami bahwa memang partai komunis itu sudah dibubarkan, tapi komunisme itu tidak, itu belum tentu bubar. Karena paham-paham itu bisa muncul dalam baju atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, bisa dalam bentuk tanpa bentuk atau OTB, bisa dalam bentuk yang lain dengan baju yang berbeda. Boleh jadi di antara partai-partai yang ada di Indonesia ini ada yang mengusung paham-paham tersebut. Dan yang perlu harus kita ingat adalah bahwa mereka untuk merebut sebuah tampuk kepemerintahan, mereka selalu melakukan revolusi. Bukan melakukan secara musyawarah atau evolusi, tapi secara revolusi. Itulah mengapa terjadi pemberontakan seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mereka hanya percaya, tidak percaya kepada Allah, otomatis tidak percaya kepada hari akhir. Maka Allah SWT sebenarnya sudah menyinggung hal ini 15 abad yang lalu dengan diwahyukannya ayat 24, ya, ayat 24 kita coba fahami. Mereka waqalu ma hiya illa hayatuna dunya, mereka itu berkata atau berkeyakinan kehidupan ini tidak ada selain kehidupan dunia ini saja. Kemudian kita mati, kemudian kita hidup, kemudian kita hancur. Itu hanya persoalan waktu. Bukan karena Allah SWT mencabut ajal kita. Nah, dan mereka memang tidak mempunyai ilmu, kecuali mereka hanya bersangka saja. Kemudian di dalam surat Al-Ikhlas juga sudah sangat ditegaskan. Qulu wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya bagi kita umat Islam sangat tegas bahwa tidak mungkin kita hidup tanpa Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini agar kita betul-betul memiliki sebuah keyakinan yang benar, sehingga kita bisa mendapat tuntunan yang benar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan Islam mengakui adanya pemilikan pribadi agar kehidupan, kepemilikan pribadi memiliki harta, ya, tetapi mencarinya atau mendapatkannya tentu secara benar juga, yaitu halal, kemudian kita manfaatkan dia tayyib. Itu adalah syarat-syarat yang penting untuk kita ketahui. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, dalam konteks kewaspadaan ini, maka para pemimpin, para guru, para dosen, tolong ingatkan anak-anak murid kita, santri-santri kita ingatkan mahasiswa kita tentang bahaya faham komersialisme itu andai kata merajalela di Indonesia ini kembali. Dan kita yakin bahwa faham ini tidak habis, ya. Artinya di negeri kita ini masih ada faham-faham itu yang diusung oleh berbagai aktivis partai, beberapa aktivis LSM dan lain sebagainya. Karena mereka selalu membuat keonaran, mereka selalu mengadu domba, ya. Itu kerja-kerja daripada mereka yang seperti telah ditunjukkan pada aspek sejarah yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan kita memahami ini dan mewaspadai keadaan ini, kita bisa diselamatkan dari kondisi-kondisi yang tidak membawa kepada suatu kebaikan bagi negeri kita ini dan bagi keyakinan kita sebagai umat Islam. Insya Allah.
0: Insya Allah, ya. Baik, silakan pendengar di line telepon kita pagi hari ini di 25111. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ocho Amin, ya.
3: Iya.
0: Silakan Ocho.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Ustaz. Layannya memang sangat menarik sekali. Yang saya tanyakan adalah salah satu daripada sikap partai terlarang tadi itu kan menghalalkan segala macam cara. Nah, kemudian partai yang terbentuk di Indonesia ini, apakah ada ujian materi terhadap partai itu sendiri daripada anggota dewan atau apa sebelum partai itu terbentuk? Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang ini orang hanya percaya nama partai itu bagus, ini, itu. Cuman materi atau program yang akan diusungnya setelah dia jadi, ya katakanlah kalau ada salah seorang anggota mereka yang terpilih jadi pemimpin negara, kayak presiden misalnya, dan juga kan tentu terasurasi dengan partai itu sendiri, Ustaz. Jadi apakah ada uji materi dari partai itu untuk orang-orang yang menjadi anggota partai? Yang kedua yang saya tanya adalah menghalalkan segala macam cara itu macam mana bentuknya, Ustaz? Karena mereka berdalil halal, ya, berdalilkan masuk di dalamnya merek-merek label daripada makanan yang ditulis halal begitu. Tapi kita nggak tahu benda-benda yang dijadikan yang kita konsumsi setiap hari gitu. Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Mudah-mudahan dapat mendengarkan jawaban. Makasih Ustaz. Syukran kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sebelum dijawab ya Ustaz, ya.
2: Baik.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ustaz.
0: Ya. Oke.
2: Suaranya kurang jelas, ya.
0: Iya, seperti jaringan juga Ustaz. Mungkin langsung dijawab Ocho Amin, Ustaz.
2: Baik, ya. Jadi yang dimaksudkan Ocho Amin tadi, apakah partai-partai yang ada di Indonesia itu ada diuji secara material? Jawabannya ada. Ya, karena memang pemerintah memiliki struktur yang diberikan kewenangan untuk itu, ya. Yaitu Kementerian Dalam Negeri, terutama Kementerian Kehakiman. Jadi uji materi pada setiap partai itu biasanya dilihat dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apakah sejalan dengan konsep keindonesiaan kita, apakah sesuai dengan undang-undang dasar, apakah sesuai dengan Pancasila atau tidak. Nah, saya berani pastikan bahwa tidak ada satu partai pun atau satu ormas pun sekarang ini yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau kita lihat secara material, ya, secara dokumentatif dalam anggaran dasar rumah tangga. Sebab apa? Kalau bertentangan, otomatis tidak disahkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Tetapi bahwa sebagian daripada partai-partai itu menyembunyikan agenda-agenda terselubung. Ini yang barangkali diperlukan kejelian para intelijen kita. Jadi artinya bahwa partai-partai yang ada itu apakah ada faham-faham komunis dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi muncul atau tidak. Kalau ada berarti ini ada indikasi. Nah, oleh karena itu kita memang tidak mudah untuk menduga atau untuk memfitnah. Tapi ini diperlukan investigasi yang baik dan matang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang menghalalkan segala cara.
5: yang dikaitkan dengan produk-produk halal. Nah, kita ini kan berikhtiar ya. Sekarang banyak sekali produk-produk turunan ya yang kita temukan di pasar ya, dalam bentuk kemasan-kemasan itu, apakah itu minuman, apakah itu, terutama minuman dan makanan, dan juga tentu pakaian ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang awam tentu tidak tahu ya, tidak tahu, atau kebanyakan kita paling tidak tidak mengerti bagaimana proses produk itu dibuat ya, seperti proses makanan A, makanan B, minuman A, minuman B, pakaian A, pakaian B. Apakah ada unsur-unsur yang tidak halal di dalamnya? Ataukah ada atau tidak? Nah, hari ini kita bersyukur di negeri kita ini sudah ada badan yang mengelola tentang produk halal ini. Bahkan ada menterinya tersendiri sekarang ini di zaman Prabowo. Nah, oleh karena itu diharapkan tentu saja ke depan produk-produk halal yang beredar di Indonesia ini telah lulus uji dari kementerian dimaksud, atau bahkan dari Majelis Ulama Indonesia sendiri yang ada BP POM ya namanya ya. Oleh karena itu kita harapkan bisa secara konsisten untuk melindungi rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin, untuk mendapatkan produk-produk halal tersebut, insya Allah.
0: Insya Allah Ustaz ya. Baik, silakan pendengar. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Siti
0: Riri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syaimi, Bung Balis, Pak Ustaz, siapa Ustaz? Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz panjang umur, tetap iman, sampai ke anak cucu.
0: Amin ya Allah.
6: Ya, masalah komunis Ustaz. Ciri-ciri masyarakat umum, dan masyarakat umum, ciri-ciri masyarakat yang komunis itu macam mana Ustaz? Supaya masyarakat umum tahu. Kalau ciri-ciri tadi yang Pak Ustaz tadi, dia membawa umat. Umat kadang-kadang teramah dia Ustaz, bukannya legit yang rumah-rumah dia. Itu macam mana Ustaz? Ciri-cirinya, tolong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Ustaz, ciri-cirinya.
5: Ya, tadi sudah kita sampaikan ya, ciri-ciri daripada orang yang berfaham komunis. Boleh jadi dia menganut agama Islam. Dan memang kalau kita melihat sejarah PKI, itu banyak yang muslim. Bahkan di Solo itu yang namanya Kiai Bisbah pada tahun 20 sampai 40 itu, justru mereka Kiai tersebut mengatakan bahwa komunis, para paham komunis sejalan dengan Islam, maksudnya begitu. Ya kan? Tapi dia memusuhi para Kiai-Kiai yang lain yang berlawanan politik, ya, aluan politik. Nah, dengan menghalalkan segala cara ya, mereka memusuhi, mereka membunuh dan lain sebagainya. Jadi berbahaya sekali. Jadi apa yang nampak itu tidak sama apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam memperjuangkan fahamnya tersebut. Dan sejarah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga yang lain-lain. Jadi ditegaskan kembali tentang ciri-ciri itu. Pertama adalah mereka tidak mengakui hak-hak pribadi, tapi itu adalah hak-hak negara. Yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, disebut dengan paham ateis ya, paham ateis atau ateisme. Jadi mereka mengatakan ya, kami hidup, kami ini ya, itu hanya masalah alam saja. Kalau sudah saatnya hidup ya hidup, saatnya mati ya mati. Jadi pahamnya itu seperti kita ini seperti binatang lah gitu ya, tidak ada pertanggung jawab hari akhirat, itu nggak ada, alam kubur nggak ada ya. Nah, ini paham-paham seperti ini cirinya antara lain, Pak Syaimi ya. Mudah-mudahan kalau waktu cukup panjang kita bisa buka diskusi di mana-mana. Dan ini saya bawakan tema ini karena kebetulan tanggal 30 September ke depan, 3 hari lagi, adalah hari kelam buat Indonesia ketika PKI melakukan kudeta ya, atau melakukan pembunuhan terhadap 7 jenderal yang tujuannya adalah untuk mengkudeta

0: yang Bapak Ustaz sampaikan tadi itu sangat betul sekali. Sekarang banyak yang bernapas PKI. Contohnya itu mereka memiliki harta, contohnya tanah. Tapi yang diperdayakan orang kita. Dulu Partai Baperki terkenal itu di Selat Panjang. Malah tanah orang tuanya sendiri itu diambilnya, dikuasainya. Ini cara ingin memiliki dengan cara tidak sah. Jadi untuk regenerasi Islam itu, untuk penerus bangsa, hati-hatilah dengan gaya mereka seperti itu. Makanya masyarakat di Selat Panjang sana itu susah untuk menguasai penghasilan sagunya. Makanya pajak dengan orang-orang tertentu, kemudian mereka ingin menguasai. Inilah kerja mereka. Ingin menguasai, ingin mendapat kekayaan dengan tidak diridhai oleh Allah SWT. Kemudian Pak Ustaz,
1: iya,
0: itulah bil alam. Tapi Pak Ustaz mungkin tahu, berjalanlah ke Selat Panjang itu pasar babi masih di tengah-tengah umat Islam yang ramai itu, di pasar sandang pangan. Apakah tidak ada kreatif, tidak ada masyarakat atau pemuka masyarakat, lembaga adat Melayu dan lain sebagainya untuk mencegah jangan lagi pasar daging babi itu di tengah kota. Jangan di tengah umat Islam. Kalau bisa dipindahkan jauh-jauh itu. Ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin kayak pemberitahuan juga ya Ustadz ya, mengingatkan kita juga ya. Baik Ustadz, di penghujung dialog kita pagi hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat dan pendengar kita pagi hari ini Ustadz.
1: Sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Anu tadi ya, Pak Darmo ya.
2: Iya betul.
1: Ya, saya sudah beberapa kali ke Selat Panjang, cuman saya nggak tahu persis bahwa di sana ada apa namanya, pas di tengah pasar itu ada orang jual babi ya.
2: Iya.
1: Ya sebenarnya begini, itu kan untuk konsumsi orang-orang yang memang menghalalkan babi ya. Kalau kita kan tidak. Oleh karena itu saran dari Bapak ini mestinya didengar oleh anggota Dewan lah ya. Karena yang penyambung lidah rakyat itu kan anggota DPR ya.
2: Betul.
1: Jadi di DPR itu jangan duduk diam aja, duduk diam manis aja, atau ketemu masyarakat waktu mau pemilu aja gitu ya. Tolong betul-betul ini diperhatikan. Di mana saja lah, mungkin ini kasus Selat Panjang, tapi untuk di lain-lain tempat ya yang mendengar acara ini saya menghimbau. Ya, karena saya juga sebagai salah seorang anggota One Heart and Majlis Ulama Indonesia, maka saya menghimbau para anggota Dewan Muslim, tolong ya, struktur masyarakat kita ini kita benahi, ya, kita bina dengan sebaik-baiknya. Hak-hak mereka kita lindungi juga, tetapi jangan mereka justru mengganggu daripada kehidupan mayoritas daripada masyarakat kita Muslim di daerah tersebut, terutama masalah peternakan babi atau pemasaran daging babi tadi ya. Kemudian yang kedua, tentang beberapa ciri daripada orang PKI itu, seperti yang saya sebutkan bahwa paham PKI itu tidak mengenal adanya hak pribadi, itu hak-hak negara. Tetapi dalam prakteknya di masyarakat, memang mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Nah ini memang satu hal yang kontroversi sebetulnya, seperti literatur yang kita baca. Tapi memang mereka itu, ya itu tadi, segala cara mereka tempuh untuk mencapai tujuan. Itu sudah menjadi ciri khas dari PKI. Nah, karena itu kita sebagai seorang Muslim, mari kita dalami terus agama kita, dan kita sambil mewaspadai perilaku masyarakat atau kelompok masyarakat yang mungkin manis kedengarannya, baik namanya, tetapi sebenarnya mereka memiliki agenda untuk memuluskan faham-faham mereka, terutama di kalangan generasi muda.

0: Ya, jadi hati-hati. Kalau misalnya kita punya waktu diskusi yang lebih intens, kita mencium adanya beberapa indikasi partai-partai ini mengusung paham-paham itu, walaupun secara terselubung itu ada sekarang. Ya. Nanti yang penasaran boleh kita diskusi lebih lanjut ya, Insya Allah. Terasa demikian, terima kasih dan semoga kita terhindar dari malapetaka seperti yang pernah terjadi pada tahun 48 dan tahun 45 yang lalu di negeri kita ini, Insya Allah. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf bila terkelidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau yang sudah memberikan pandangan dalam Mutiara Pagi hari ini. Semoga perbincangan kita pagi ini menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi pendengar semua. Saya Riri Handayani pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Teman-teman BUMD Pangan itu punya layanan mobil toplink, toko pangan keliling. Itu kalau sudah sorain itu yang kualitasnya yang biasanya yang grade A, grade B. Nanti kalau yang ada kualitas di bawahnya lagi, nanti kita akan bawa ke operasi gerakan pangan murah. Karena setiap hari untuk di Riau, Bapak Ibu, terutama yang dari mungkin yang dari dinas pertanian maupun dinas ketahanan pangan.
2: Pangan murah itu kita ada kantor setiap minggu, keluar setiap minggu, melalui WMD kita Riau Pangan Bertua. Nah itu setiap minggu jadwalnya berubah, mungkin bisa koordinasi ke Kabid Perdagangan lah ya. Setiap, ada terus setiap minggu. Sampai enggak, kalau bilang tidak ada inflasi kan salah.
0: Baik, pendengar berikut kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau rutin gelar pasar murah setiap pekan. Pastikan ketersediaan bahan pokok dan jaga stabilitas harga di masyarakat. Usai meraih medali perak Asian Games 2026, atlet tekbol putri Riau Sumaya langsung mengalihkan fokus ke agenda berikutnya. Asian and Indoor and Martial Earth Games IMAC 2026 dan SEA Games 2027 di Malaysia. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Senin, 28 September 2026, bersama saya Riri Handayani.

0: Pemprov Riau rutin gelar pasar murah setiap pekan. Pastikan ketersediaan bahan pokok dan jaga stabilitas harga di masyarakat. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tengah dinamika harga pangan melalui BUMD PT Riau Pangan Bertuah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindagkop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid mengatakan salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara harga yang diterima masyarakat sebagai konsumen dan harga yang diterima petani maupun produsen. Menurut Taufik, harga yang terlalu rendah juga dapat merugikan petani, karena itu intervensi pemerintah tidak hanya ditujukan untuk menekan harga ketika terjadi kenaikan, tetapi juga menjaga sehingga harga komoditas tidak jatuh terlalu rendah.
2: Pasar murah itu prinsipnya adalah mengintervensi bahan pokok yang kurang beredar di masyarakat waktu itu. Nah, sehingga pada waktu misalnya beras, kita intervensinya beras pasar murahnya. Jadi masyarakat pasti dapat, oh dapat. Ya kan, kalau seluruh daerah melakukan pasar murah semuanya yang diperintahkan oleh Kemendagri, diarahkan oleh Kemendagri, makanya inflasi di Indonesia akan terkendali.
1: Pelaksanaan pasar murah tersebut turut melibatkan PT Riau Pangan Bertuah sebagai BUMD Pangan Provinsi Riau. Selaku Direktur Utama PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay mengatakan pihaknya juga memiliki layanan topling atau toko pangan keliling. Layanan tersebut menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan.
3: Teman-teman BUMD Pangan itu punya layanan mobil topling, toko pangan keliling. Itu kalau sudah sorain itu yang kualitasnya yang biasanya yang grade A, grade B. Nanti kalau yang ada kualitas di bawahnya lagi, nanti kita akan bawa ke operasi gerakan pangan murah. Karena setiap hari untuk di Riau, Bapak Ibu, terutama yang dari mungkin yang dari dinas pertanian maupun dinas ketahanan pangan, kita di sini melakukan gerakan pangan murah itu setiap hari, Bapak Ibu.
1: Pemprov Riau berharap adanya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten melalui dinas terkait. Kerjasama daerah dinilai penting sehingga program intervensi pangan tidak hanya terpusat di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah yang memiliki tantangan distribusi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Polresta Pekanbaru menangkap pelaku penipuan modus investasi yang kerap beraksi di wilayah Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
4: Satreskrim Polresta Pekanbaru mengungkap dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan investasi modal pengerjaan proyek. Dalam perkara ini seorang pelaku, MS, diamankan polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasubnit Satreskrim Polresta Pekanbaru Ibda Sotarduga Huta Barat mengatakan tersangka menawarkan sejumlah proyek yang disebut berada di kawasan perkebunan. Kepada korbannya, pelaku mengaku memiliki surat perintah kerja untuk mengerjakan proyek di sejumlah daerah. Korban kemudian ditawari memberikan modal untuk membiayai pengerjaan proyek tersebut. Sebagai imbalannya, korban dijanjikan keuntungan sekitar 40%. Namun setelah modal diberikan, korban mengaku tidak mendapatkan pengembalian modal maupun keuntungan yang dijanjikan dan melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian.
5: Jadi kalau investasi ini dia, misalnya di BKS ada proyek renovasi rumah karyawan atau pembuatan jalan ataupun mungkin renovasi untuk buat konveyor, seperti itu. Jadi dia bukan investasinya itu, maksudnya investasinya itu untuk modal pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau kejadiannya ini sudah berlangsung mungkin dari tahun 2019 sudah, kalau untuk korban sendiri bervariasi. Jadi untuk laporan polisinya sendiri di Polda, di Polresta Jajaran, Polsek-Polsek, di Polres Kampar ada, dan terakhir dari Polres Lumajang ada yang datang periksa sini. Untuk yang dimintai modal itu bervariasi, ada yang miliaran sampai ratusan juta.
4: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Rio Tutrianto meminta masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Janji imbal hasil tinggi tanpa penjelasan yang jelas mengenai mekanisme usaha dan risiko investasi patut menjadi perhatian.
6: Yang namanya investasi dan lain, faktor risiko tetap harus kita pertimbangkan. Terlebih ini dilakukan dengan modus fiktif gitu, yang kita nggak cross-check naik lagi. Nah, itu menjadi faktor pendukung yang sangat kuat. Selain memang mungkin para pelaku punya keahlian untuk memanipulasi orang lain. Saya pikir itu Mbak Santi. Jadi faktor bagaimana seseorang itu mendukung untuk menjadi dirinya menjadi korban, itu lebih banyak amat terlihat dari kasus-kasus yang seperti ini.
4: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Tapekan Baru dan dijerat dengan pasal 492 atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Tradisi unik lomba lari di atas tual sagu kembali digelar di Desa Banglas, Kepulauan Meranti. Puluhan peserta hadir dan memeriahkan permainan unik warga Kepulauan Meranti tersebut. Selengkapnya kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
1: Beginilah keseruan lomba lari di atas tual sagu di Kepulauan Meranti. Lomba unik yang hanya ada di Meranti itu kembali digelar di Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi dalam rangkaian kegiatan Festival Budaya dan Ruang Publik Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kondisi cuaca yang panas terik tidak menyurutkan semangat penonton guna menyaksikan langsung perlombaan tersebut. Tidak hanya penonton, peserta yang terlibat juga sangat antusias. Setidaknya ada sekitar 36 peserta dari sejumlah kecamatan yang ikut berkompetisi. Perlombaan unik lari di atas tual sagu itu tidak hanya membutuhkan kecepatan namun juga fokus dan keseimbangan agar bisa finish dengan selamat dan tidak terjatuh ke dalam air. Ketua Panitia Pelaksana Armizan berharap ke depan kolaborasi Pemkab Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dan Pusat sangat diharapkan sehingga tradisi tersebut bisa tetap mendapatkan dukungan agar terus lestari dan mampu digelar lebih meriah.
2: 36 peserta dari kalangan dari Desa Banglas, dari Banglas Barat dan juga dari ikut dari Desa Bokor. Dukungan daripada pemerintah daerah, mungkin juga kita bisa laksanakan lagi ataupun dari Kementerian Kebudayaan mungkin support lagi untuk kegiatan ini.
3: Pak Suhati yang balik rumah, teman-teman menang.
2: Pokoknya terbuka lebih luas lagi di tingkat kabupaten.
1: Setelah menjalankan serangkaian putaran akhirnya, Izil Azli warga Desa Banglas keluar sebagai juara pada lomba lari di atas tual sagu Desa Banglas tahun 2026. Semangat pantang menyerah diakuinya menjadi kunci keberhasilan meraih posisi pertama pada lomba tersebut.
4: Ini ada kontrol untuk menentukan tual yang kita tak jatuh gitu.
5: Keseimbangan mungkin, Pak.
4: Keseimbangan. Karena bila kita tu
6: naikkan
4: nama Banglas gitu, semangat lah.
1: Di akhir acara dilakukan penyerahan hadiah bagi para pemenang. 3 peserta terbaik mendapatkan trofi, uang, serta sertifikat. Sementara juara keempat mendapatkan hadiah sagu hati dari panitia. Usai pembagian hadiah dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat bagi para pemenang. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Usai meraih medali perak Asian Games 2026, atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, langsung mengalihkan fokus ke agenda berikutnya. Asian Indoor and Martial Art Games, IMAC 2026, dan SEA Games 2027 di Malaysia. Selengkapnya Khairani Januarini melaporkan.
1: Medali perak yang diraih pada Asian Games 2026 menjadi motivasi bagi atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, untuk meningkatkan prestasinya. Usai membawa pulang medali dari Jepang, Sumaya kini mulai mempersiapkan diri menghadapi sejumlah agenda besar berikutnya. Tidak ingin larut dalam keberhasilan tersebut, Sumaya bersama tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap penampilannya selama di Asian Games 2026. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejumlah kesalahan dan kekurangan yang masih terlihat selama pertandingan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Sumaya adalah kemampuan bermain dengan bola-bola kecil. Ia mengakui masih memiliki kelemahan pada teknik tersebut dan akan menjadikan sebagai salah satu fokus utama dalam latihan. Sumaya selanjutnya akan mempersiapkan diri menghadapi Asian Indoor and Martial Arts Games atau IMAC 2026 di Riyadh, Arab Saudi pada Desember mendatang. Selain IMAC, Sumaya juga mulai mempersiapkan diri menuju SEA Games 2027 di Malaysia.
2: Di IMAC di bulan Desember di Riyadh, Arab Saudi. 2027 buat SEA Games di Malaysia. Habis pulang Asian Games ini kan banyak evaluasi, jadi mungkin saya fokus sama kesalahan dan kekurangan saya kemarin di Asian gitu. Tentunya latihan tekniknya sih perdalam bola-bola, kan saya kurangnya bola kecil, nah, jadi mungkin saya fokusnya di situ dan pada pukulan sebenarnya saya juga saya fokus.
1: Pelatih Tekbol Riau Syafruddin Majid membenarkan bahwa bola-bola kecil masih menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam latihan Sumaya. Ia menyebut kemampuan tersebut membutuhkan latihan berulang dan pengalaman bertanding yang lebih banyak agar Sumaya semakin terbiasa menghadapi situasi permainan.
3: Banyak yang mau dibilas lagi ya, Sumaya ini masih kelemahannya di bola-bola kecil. Bola kecil masih perlu banyak latihan lagi, pasti banyak perlu yang dibenahi lagi. Saya rasa yang itu aja, dan Maya pun harus banyak juga bermain bola kecil juga ya, dan harus cepatlah menganukan lawan gitu.
1: Safudin berharap evaluasi setelah Asian Games dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan Sumaya dengan pembenahan teknik dan persiapan yang lebih matang. Ia berharap Sumaya mampu meningkatkan prestasinya dan kembali memberikan hasil terbaik maupun SEA Games 2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau rutin gelar pasar murah setiap pekan. Pastikan ketersediaan bahan pokok dan jaga stabilitas harga di masyarakat. Usai meraih medali perak Asian Games 2026, atlet tekbol Putri Riau Sumaya langsung mengalihkan fokus ke agenda berikutnya. Asian Indoor and Martial Art Games IMAC 2026 dan SEA Games 2027 di Malaysia. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan, pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: tu?
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Ha-ha. Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: Riau Pagi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan.
0: Riau Pagi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Rizky Febian ya, pendengar, dengan Menari. Nah, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada pagi hari ini. Untuk yang sudah persiapan untuk berkegiatan di hari Senin ya, di awal minggu, hari Senin. Bagi sebagian orang, hari Senin itu adalah hari yang kok kayaknya males-malesan gitu ya, karena habis libur. Ada juga yang menganggap hari Senin itu adalah hari yang penuh semangat karena menjadi hari yang terasa semangat untuk bekerja gitu ya, bagi sebagian orang. Nah, Senin itu menjadi hari yang terasa berat setelah menikmati waktu santai di akhir pekan. Merangkum dari berbagai sumber juga, salah satunya holodoc.com, kondisi yang dikenal sebagai Monday Blues ini menggambarkan perasaan malas, lelah, cemas atau kurang bersemangat saat kembali menjalani rutinitas kerja maupun sekolah. Nah, meski bukan didiagnosa medis resmi ya, kondisi ini cukup umum dialami ketika seseorang harus kembali menyesuaikan diri dengan aktivitas sehari-hari. Nah, gejala Monday Blues ini dapat berbeda pada setiap orang. Nah, beberapa di antaranya adalah sulit bangun pagi, merasa lelah, kehilangan motivasi, atau mungkin sulit berkonsentrasi ya, gampang marah, bad moodan, hingga merasa cemas saat memikirkan pekerjaan yang menumpuk. Nah, ada sejumlah faktor yang dapat memicu Monday Blues ini, mulai dari perubahan pola tidur selama akhir pekan, kurangnya istirahat hingga beban pekerjaan yang tinggi. Ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan kurangnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan itu juga dapat membuat seseorang merasa berat ya menghadapi awal pekan. Nah, untuk mengatasinya pendengar, seseorang dapat mulai menjaga pola tidur yang teratur dan mempersiapkan kebutuhan kerja dari hari Minggu semalam. Jadi selain itu, buatlah daftar prioritas agar pekerjaan terasa lebih terorganisasi. Bisa lakukan olahraga ringan ya, biar semangat lagi di pagi hari Senin ini. Atau mungkin konsumsi makanan bergizi serta sisihkan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan. Monday Blues umumnya bersifat sementara ya pendengar, dan dapat membaik setelah seseorang kembali beradaptasi dengan rutinitasnya. Namun jika perasaan sedih, cemas, capek, kelelahan atau kehilangan motivasi berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya pertimbangkan ya untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional di bidangnya. Oke, semoga membantu ya pendengar informasi ini. Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Senin 28 September 2026. Semoga pagi ini jadi pagi yang menyenangkan untuk Anda, yang untuk pendengar yang mau beraktivitas. Penuh semangat ya pagi ini. Awali hari Anda dengan senyuman supaya semangat hingga sore hari nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Masih ada saya Riri Hadayadi. Mohon maaf banget pendengar untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Sepertinya sedikit ada gangguan ya. Nanti di lain waktu kita akan menyampaikan informasi-informasi lalu lintas tentunya. Nah, pendengar, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada informasi menarik dan juga warta berita Pro 3 Jakarta nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kita pasti di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar pagi hari ini yang sudah persiapan mungkin ya untuk beraktivitas di hari Senin pagi, mungkin mau siap-siap apel pagi. Tetap semangat ya, yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya, selamat sampai tujuan ya. Nah, untuk pendengar yang masih di rumah mungkin ya, yang mau masuk pagi mungkin lebih dipercepat langkahnya ya. Oke, pendengar tetap stay tune, kita ke lagu spesial dari Case of Rangga, Ku Bahagia. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita edisi Senin 28 September 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-8.